0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Iya, masih di program Empat Daerah Makassar dalam program Bari Basa. Tentunya masih bersama Lakapi yang akan menemani sahabat budaya hingga pukul berapa ya?
1: 22.
0: Oh, tidak.
1: Pukul 9.
0: Pukul 10 tuh aku Praljuno. Iya. Tentunya saya di sini ditemani sama komentator andalan kita. Ada Kopral Jono yang hadir langsung di studio.
1: Ya.
0: Apa kabar Kopral Jono hari ini?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Baik. Jadi ya, tema kita hari ini Kopral Jono ada mana Mi? Nah, tema kita hari ini itu adalah 81 tahun RRI, Jembatan ya, Sosial Bangsa. Nah, menurut Kopral Jono bagaimana tanggapannya RRI selama ini, selama 81 tahun ini menjadi jembatan sosial bangsa.
1: Ya, saya kira selama ini RRI sebagai jembatan ya, boleh dibilang sebagai penyambung lidah lah masyarakat, di mana masyarakat bisa mendapatkan informasi, mungkin informasi yang aktual lah, artinya no hoax toh. Jadi selama ini kita dan di mana masyarakat RRI memberikan hiburan kepada masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat dengan lewat acara-acaranya. Kalau di perusahaan kan ada
0: acara pedesaan,
1: opini publik, di perempat ada membahas mengenai budaya, kan, sehingga masyarakat tidak bisa mengenal budaya-budaya yang ada khususnya di Sulawesi Selatan lah, seperti itu. Jadi selama saya mengikuti RRI ya, banyak informasi yang saya dapat lah dari RRI.
0: Mohon maaf ada tadi iklan ini sahabat budaya.
1: Ada iklan.
0: Ada iklan. Jadi selama ini Kopral Jono merasa RRI ini sebagai penyambung lidah masyarakat ya.
1: Saya kira mungkin ini RRI bermanfaat daripada anggota dewan lah. Iya, kalau saya bilang terus terang iya. Iya toh, mengenai masalah kebijakan, mana RRI memberikan ruang untuk kita menanggapi setiap kebijakan pemerintah melalui Pro 1 dengan opini publiknya, ya kan, seperti itu. Kita bisa berinteraksi dengan narasumber-narasumber yang dari berbagai kalangan, dari pemerintah maupun dari akademis.
0: Melalui programnya Halo RRI.
1: Iya, melalui dialog interaktifnya.
0: Dialog interaktif
1: setiap jam 9 pagi itu.
0: Berarti Kopral Jono merasa selama ini RRI terus hadir masyarakat.
1: Oh iya, jelas.
0: Memberikan terus ruang,
1: memberikan informasi, hiburan apa dan sebagainya. Di mana informasi itu ya sesuai fakta yang ada di lapangan. Karena RRI tidak akan bisa mengeluarkan berita itu saja tanpa melalui verifikasi kan.
0: Iya, betul.
1: Iya, di lapangan. Jadi betul-betul informasi akurat. Jadi pendengar kalau mungkin dapat informasi akurat ya dengan mungkin RRI.
0: Iya. Ada tadi nih menelpon Kopral Jono.
1: Siapa sih?
0: Mana nih tadi nih menelpon lagi kembali . Tapi sebelum itu kita sapa-sapa dulu ini. Ada siapa ini? Ada Dembali. Ada juga ini siapa ini?
1: Dembali berapa? Anak kapan dari Barukan 5?
0: Siapa ini? Wah, ini tidak ada namanya ini. Pajak sekali chat gini. Siapa ini?
1: Ya, tulis nama atas supaya
0: iya, atau biar bisa disapa. Ada Ibu Sri Sinta.
1: Ya,
0: Sri Sinta. Di MU Minasaupa. Ada Ibu Kasmawati. DP. Sama namanya mamaku ini.
1: Kasmawati DP ini. Dia salah satu penjual di Pasar Terong.
0: Di Pasar Terong.
1: Iya, kalau mau beli dompet ke sana, Mi.
0: Kalau mau beli dompet.
1: Iya, beli dompet.
0: Oh, itu. Makanya di sini namanya Kasmawati dompet.
1: Iya, dia jual dompet dengan anu lainnya, teman-temannya lain tas-tas.
0: Masya Allah.
1: Siapa tahu suatu lewat situ sehingga di Pasar Terong itu, di yang sebelah kiri itu ada itu. Baru pengen saya dari anu, saya Lakapi.
0: Sama namanya mamaku sebenarnya. Soalnya ini Kopral Jono, namanya mamaku Kasma Hakim, tapi kalau dia kan Kasmawati.
1: Kasmawati, dia orang Wajo ya.
0: Oh, orang Wajo. Itu sengkep le.
1: Iya, itu sengkep.
0: Kita sudah terhubung dengan penelpon yang ada di WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Telepon biasa maksudnya. Halo, assalamualaikum, Bari Basa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Putra Galau.
0: Putra Galau. Yang mana sih dia lagi di Putra Galau? Karena
2: Syahril di Liang-Liang Maros.
0: Syahril.
1: Nama biasa itu nama itu adalah doa.
0: Jangan galau-galau terus makanya.
1: Iya. Bisa lah Putri Bahagia.
0: Putra Bahagia.
1: Putra Bahagia.
0: Atau Pak Syahril sang kaya raya,
1: Itu. Itu galau terus.
0: Oke, bagaimana pendapatnya Pak Syahril ini mengenai RRI sebagai jembatan sosial masyarakat?
2: Belum betul yang dikatakan sama di Pak John tadi.
0: Iya,
2: memang betul, karena saya ingat waktu saya sekolah dulu, kan tante itu sama sepupu selalu dengar radio RRI. Jadi kalau biasa saya pulang sekolah, biasa dengar juga. Pertama itu dulu dia senang itu kayak ada sandiwara
1: radio.
2: Iya.
1: Butir-butir pasir di laut.
2: Iya,
1: pasti.
2: Sebelumnya itu ada kayak acara pedesaan.
1: Iya.
2: Ada juga itu acaranya dulu yang siapa ini, Kak Desi kayak itu. Dia terbawa juga. Apa? Anu dandut itu biasa itu.
1: Memang ada acara dandut dulu ya, di Andi Pro 1 dulu itu.
0: Iya. Kalau di Bone ada kemarin, saya selalu dengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Di sini juga ada Pro Dangdut tuh. Di Perempat sekarang dia acaranya Pro Dangdut.
0: Iya. Kelontarong di Sirina Pace. Si Patoko.
1: Dulu itu Pro Dangdut di Pro 1. Tapi enggak tahu
2: tahun lalu. Itu tukar.
1: Itu kayak dipindahkan ke sini di Pro 4.
2: Dulu kan Pro Dangdut toh?
1: Iya.
2: Tapi enggak tukar kapan biar di Bone.
0: Tidak ditukar, kan di Bone masih anu toh. Masih membangun toh?
2: Ya, mudah-mudahan RR ini ulang tahun yang 81 deh.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan para penyiarnya sehat selalu dan RR semakin jaya di udara.
0: Iya,
1: amin.
2: Kalau misalkan ini bagaimana kalau misalkan ini RR juga diaktifkan juga di di AM sama SW?
0: Sudah ada itu kayaknya itu kalau tidak salah.
1: Pro 1 ada AM.
0: Pro 1 itu kayaknya ada AM-nya.
1: AM-nya Pro 1.
0: Iya.
1: Kalau Pro 4 tidak ada.
2: Ada kan?
0: Pro 1, ada.
1: Cuma kalau Pro 1 ada.
0: Pro 1 itu ada AM-nya Kopral Jodi.
1: Iya, ada.
0: Nato, iya, sudah aktif itu.
1: Enggak tahu berapa gelombangnya itu, 90 berapa itu. Ada.
2: Belum cari.
1: Dari tahun lalu itu sudah ada launching itu namanya AM-nya.
2: Kapan mengudara?
1: Sudah setahun yang lalu itu.
0: Setahun yang lalu itu, Pak Syahril.
1: Mungkin kita tidak anu di Pro 1.
0: Anu lupa ingat Kiko dan mungkin Pak Syahril.
2: Iya. Belum pernah.
0: Belum pernah.
1: Karena namanya Putra Galo.
2: Kalau juga ini juga kan dulu RR ada juga Desu itu.
1: Iya.
2: Ini bagus juga diaktifkan juga supaya ini jaringannya RR makin luas.
0: Iya, nanti ya, nanti.
2: Mungkin itu aja.
0: Siap.
2: Pak Jonas sama
0: Lakapi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi terus terang memang jujur, kalau kita itu kalau misalnya ada kebijakan ya.
0: Iya.
1: Kalau kita ngomong langsung di RRI, biasa pemerintah cepat menanggapi. Iya, betul. Pengalaman ini. Ketika ada masyarakat misalnya ada sesuatu di daerahnya kan, ini itu cepat ditanggapi itu, cepat ada turun ke lapangan itu.
0: Langsung direspon. Langsung,
1: iya, itu lebih cepat direspon daripada DPR.
0: DPRD. Berarti melalui program Halo RRI.
1: Iya pokoknya gitu. Apa opini atau apa?
0: Halo RRI ya. Begitu. Ternyata
1: dulu di Pro 1 memang ada dulu dari khusus kalau pagi dari Balai Kota. Sekretaris apa namanya Sekda kah?
0: Sekda.
1: Setiap hari itu dia menjawab itu pertanyaannya itu masyarakat. Iya, dia menjawab. Jadi kalau ada keluhan bagi-bagi ini cepat ditanggapi itu.
0: Langsung turun iya, sekdanya perintah A1 langsung, ini jangan
1: langsung kasih jawaban situ. Oke, tunggu sampai besokan.
0: Siap. Ini kita sudah ada penelpon lagi nih Kopral Jono dari telepon WhatsApp. Adi Bu Arsina di Paropo, sang penguasa Paropo. Halo, assalamualaikum Ibu Arsina. Baribasa.
3: Waalaikumsalam. Baribasa. Apa kabar?
1: Kenapa enggak datang Ibu Arsina?
3: Mau aja datang, tapi biar kita lambat.
0: Iya. Jangan kita lambat, nanti ditutup
3: tidak,
0: kaki
3: pintu. Tidak, ada kurus dulu, ada kukerja.
0: Nanti ditutup kaki pintu, bahaya itu.
3: Mau aja datang mungkin jam 9:30.
0: Iya, nah ini Ibu Arsina, mungkin bahas-bahas sedikit ini mengenai topik tahari ini, itu RRI sebagai jembatan sosial bangsa. Bagaimana menurutnya Ibu Arsina dulu?
3: Ya, alhamdulillah cocok itu kita bilang. Dari tahun 80-an itu kan mamaku di Tanah Suci di Madinah meninggal. Di RRI diumumkan.
0: Kita
3: jadi
0: dengar.
3: Dari dulu itu kan tidak ada TV bilang telepon, telegramji. Jadi didengar di situ baru kita ke sana tanya, oh betul. Dari RRI itu memang penyampaiannya dari dulu. Kita cuma dengar RRI. Betul.
0: Sebagai media penyampai informasi. Iya.
3: Informasi.
0: Jadi bersyukur kini ada RRI.
3: Iya, alhamdulillah suka sekali. Karena dari kecil kita kalau ada teman tak ikut cerdas cermat tuh.
0: Iya.
3: Di depan tuh mungkin mau dengar sih.
1: Iya tahu.
3: Sekarang tidak ada cerdas cermat.
0: Oh nanti saya buat cerdas cermat. Satu tambah satu sama dengan 10.
3: Anunya juga itu. Perodandunya sudah tidak ada.
1: Tidak ada di perempuan.
3: Iya tidak ada. Diganti dengan Sirapace.
1: Jadi
3: dulu perodandu.
1: Berarti dia pindah ke Bohone.
3: Mudah-mudahan bisa. Ada anu lagi pak teka-teki.
0: Nanti
3: karena itu bersyukur sekali baru kita juga diputar otak tak belajar.
1: Kastone itu istilahnya dulu. Memang ada dulu.
0: Ada dulu kastone.
1: Saya dulu sering datang kalau malam minggu.
0: Seru berarti dulu.
3: Seru dari dulu dramanya banyak kita.
0: Ih nanti banyak cewek.
3: Cuma tidak ada kondong telepon.
0: Cewek-cewek cantik itu yang pintar.
1: Ya mana biasa ada menelpon.
0: Nanti gitu. Ku seleksi mi ide.
3: Iya. Yang kastol itu bikin bagian. Okay. Anu juga Pak Ruslan itu. Biasa kalau masuk karena kasih ketik-ketik. Ayo Pak Lendi.
0: Iya.
3: Tunggu mak di situ nanti. Mungkin 9:30 selesai.
0: Iya. Okay. Cepat-cepat memang Meki Bunda biar kita lihat mukaku.
3: Iya, sudah.
0: Kak biasa itu jurus sudah menghilang kak.
3: Tapi dah surat mamaku anakku lagi bilang ke sana begitu.
1: Iya. Sama jelenteng apa?
0: Iya.
3: Jelenteng anu kondong.
0: Kenapa? Sakit itu udah. Sakit itu udah.
3: Iya, anu waktu nama telampu. Keselai kaki. Ya makasih Pak.
0: Iya.
3: Semuanya. Iya, mudah-mudahan RRI tetap jaya di udara.
0: Amin.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini juga termasuk ini aktif juga ini Pak.
0: Iya, selalu hadir.
1: Hadir pagi malam.
0: Pagi malam. Ah, kalau ini spesialis pagi. Delimpoku ini dari Pau-Pau gua. Halo, assalamualaikum Delimpo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nanda. Sehat ya.
0: Sehat.
4: Iya, sehat selalu.
0: Amin.
4: RRI juga sukses selalu jaya di udara.
0: Iya.
4: Iya, jadi sebenarnya ini kita halo.
0: Iya.
4: Iya. Kita ini orang Sulsel beruntung ya. Kita punya RRI Perempat.
0: Iya.
4: Karena kenapa? Ini sebenarnya kita ini pendengar radio RRI atau Radio Republik Indonesia, khususnya Perempat, itu banyak menyampaikan kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi seperti kemarin kita kan sedikit naipitan juga. Kenapa kenapa Sulsel ini itu semua bahan bakar ya, BBM, termasuk solar dan Pertalite, itu kan antri begitu panjang. Ya bahkan kita kemarin ngomong kalau kalau pemerintah itu mulai dari pusat sampai daerah tidak bisa mengurusi rakyat, mundur ke. Ya kemarin semalam itu ada mi tindakannya Pak Gub Tawa. Ya karena kita bilang tolong Pak, kita lihat-lihat di bawah juga lah ya, bagaimana itu sengsaranya kalau mau beli bensin 2 liter, 3 liter. Nah, ternyata beliau sudah turun itu di pom bensin untuk melihat. Jadi mudah-mudahan sidaknya beliau itu ada realisasi, punya hasil. Kalau perlu puang keraski. Ya, kita apa sebabnya ini sampai terjadi seperti ini? Kalau kita, kalau beliau itu sudah tahu masa titik masalahnya, kalau memang orang Pertamina itu kita ganti saja puang. Kalau umpamanya kejadian itu langka, kalaupun kejadian itu BBM langka, itu ulah-ulah daripada Pertamina atau pom bensin, itu cabut izinnya.
0: Iya, siap deh limpo.
4: Jadi harus rewa kipuang, tapi pokoknya cobonya rakyat atau pendengarnya RRI bersamata. Iya, pokoknya tindaki memang. Iya, kalau memang kepalanya Pertamina Sulawesi Selatan yang mengakibatkan sehingga terjadi seperti ini antrian panjang di Pertamina, itu ganti ki. Ganti ki itu, jangan kita aku. Pokoknya kita penguasa tunggal di Sulawesi Selatan sebagai gubernur. Nah, Delimpo rakyat bersamata puang.
0: Delimpo ini saya mau minta tanggapan tak sedikit Delimpo mengenai tema hari ini. Di mana ini sudah 81 tahun RRI. Apakah RRI di 81 tahun ini sudah menjadi jembatan sosial masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya?
4: Kalau saya pribadi sebagai pencinta RRI pasti iyalah. Cuma saya punya usul. Bagaimana kalau Sulsel ini yang tentu belum 100% itu masyarakat mendengarkan RRI. Itu terkendala mungkin karena kita punya siaran belum sampai ke situ. Jadi saya punya usul ke RRI. Ya RRI coba kita artinya berjalan ke daerah. Survei di mana RRI itu bisa didengar dan di mana tidak. Ya kalau perlu jangan 100% tapi mendekati 100% semua masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Indonesia umumnya bisa mendengarkan RRI. Ya tujuannya ialah supaya mereka itu bisa mendengarkan dan mengetahui bagaimana perkembangan pembangunan di negara kita.
0: Betul sekali.
4: Ya karena kalau yang khususnya di pelosok itu tentu kan misalnya HP tidak bisa, tidak ada sinyal tentu. Kemudian TV juga tidak terjangkau. Surat kabar lebih-lebih. Jadi satu-satunya jalan untuk membagi informasi untuk masyarakat di pelosok itu adalah RRI.
0: Iya, betul, melalui media radio tentunya.
4: Iya, media radio. Jadi jangan kita menganggap khususnya bapak-bapak tadi atas itu ataukah orang yang mapan sehingga merendahkan itu radio kita khususnya RRI bahwa apa tong itu. Ya apa tong itu, padahal sebenarnya kalau kita selalu mendengarkan siarannya RRI khususnya Perompas Makassar itu bisa menambah wawasan Pak. Dan itu kejadian-kejadian yang terjadi kita tidak ketinggalan. Iya, karena apa yang terjadi di Jakarta, di Amerika, di sana, di sini itu tentu itu RRI itu sudah infokan.
0: Iya,
4: jadi
0: sekali.
4: Satu saya punya usul itu saja.
0: Siap.
4: Pak. Ya, pokoknya RRI turun ke di daerah-daerah pelosok yang mana bisa terjangkau RRI dan mana tidak. Yang tidak itu tolong segera dibenahi supaya mereka itu bisa dengar informasi juga tahu.
0: Betul sekali.
4: Sekarang sudah 81 tahun merdeka terus tidak bisa mendengarkan informasi informasi yang baru kan ketinggalan gitu dong.
0: Iya betul, betul iya. Sekali. Nah biar iya, nanti
4: jadi
0: nih.
4: Jadi saya kira itu kemudian RRI disiarkan RRI itu yeah. Saya kira luar biasa.
0: Iya betul sekali.
4: Kalau saya ditanya misalnya acara apa yang kita paling suka di Limpo di antara program-programnya RRI, saya acara Bari Bahasa.
0: Asik, Bari asik, Bahasa. Asik. Betul.
4: Kemudian saya infokan kepada pendengar bahwa Bung Lakafi ini gagah orangnya ya, gagah. Kemudian cerdas.
0: Oke.
4: Okay. Ya tapi pemoporan mama jangan dia tersinggung yang lain ya. Ini beliau tidak pernah bisa ketemu.
0: Siap.
4: Ketemu langsung di darat belum? Yeah. Di udara sering.
0: Nanti ke rumah tak kata.
4: Tapi saya pernah lihat Kian Uta Titota gagahnya bosku ini luar biasa.
0: Ya, terbang itu terbang kalau ada limpo terbang.
4: Gambar lagi ini ya. Gambar lagi ya. Napa baju Pak Mai sombong dengan yang mat kalau kata. Iya oke.
0: Siap ada limpo. Ya, oke pada ada limpo.
4: Iya terima kasih banyak Nanda. Sukses.
0: Amin.
4: RRI ku sukses perempat.
0: Siap.
4: Dan mudah-mudahan semua pengasuhnya radio RRI pokoknya sehat selalu.
0: Amin.
4: Iya, ya dan sukses. Amin.
0: Amin.
4: Berapa RRI selama ulta yang ke-81.
0: Siap. Ya,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi di Limpo. Ya. Ada tadi menelpon ini Kopral Jono tapi
1: sebenarnya itu RRI sudah banyak berinovasi. Demi untuk menjangkau semua kalangan sebenarnya.
0: Yeah.
1: Itu RRI sudah launching itu RRI digital. Jadi biar dimanapun Anda bisa akses itu. Yang penting Anda punya Android
0: smartphone. Tapi sebenarnya ini masih, kalau menurutku sebagai penyiar ini di mas, yang di daerah itu masih kurang sosialisasinya.
1: Ya kurang tapi memang juga jangan hanya kita fokus kepada digitalisasi tapi manual juga harus kita perlu juga tingkatkan.
0: Iya,
1: karena kebanyakan orang tidak sama anunya toh.
0: Betul.
1: Iya, yang orang-orang tua itu kan tidak punya smartphone apa dan sebagainya, dia masih pakai radio transistor yang jadul itu.
0: Iya, kan? Yang jadul.
1: Jadi mungkin dua-duanya perlu ditingkatkan.
0: Ditingkatkan lah. Adalah porsinya masing-masing untuk dikembangkan betul. Begitu. Tapi ada tadi menelpon ini.
1: Siapa sih? Siapa tahu.
0: Dulu saya coba-coba dulu ini.
1: Siapa tahu.
0: Ayo tak putus si lari.
1: Lari ki, coba.
0: Tapi sebagai informasi sahabat budaya, ini sesaat lagi kita akan terhubung dengan siaran langsung.
1: Iya.
0: Kegiatan yang ada di auditorium.
1: Penyulutan obor nanti.
0: Penyulutan obor.
1: Iya.
0: Tapi sebelum itu kita sapa lagi nih, ada penelpon lagi satu.
1: Siapa?
0: Halo, assalamualaikum.
1: Dia tes ini HP-nya tuh, HP baru kapan itu?
0: Kayaknya HP baru.
1: HP baru ini.
0: Samsung kayaknya merek nah. Samsung.
1: Bukan.
0: Apa itu?
1: Anu Samsudin.
0: Ini yang menelpon silakan gimana menelpon kalau mau gimana menelpon tak kalahana.
1: Anda beruntung hari ini.
0: Ada Kopral Jono dalam kita.
1: Kan ketemu dua cowok.
0: Betul. Kita sapa terlebih dahulu dari telepon biasa ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ibu Nurmala.
5: Bari basa. Ya.
0: Bagaimana Ibu Nurmala? Sehat Ji?
5: Ya, Alhamdulillah.
0: Ibu Nurmala, mau minta tanggapannya sedikit mengenai RRI yang sudah 81 tahun.
5: Tanggapanku itu ada RRI adalah yang terbaik. Karena dengan adanya RRI kita semua tahu kayak di luar negeri ada bencana kita dan semua. Pasal sudah dari tahun 80 bisa dengar RRI.
1: Bisa juga
5: banyak sekali hiburannya bagus-bagus, tapi sekarang juga bagus-bagus.
0: Iya.
5: Sedikit lagi mudah-mudahan bisa lebihan lagi RRI. Lebih jaya lagi. Dan penyiar-penyiarnya.
1: Biasa juga
5: semoga sukses selalu semuanya.
1: Biasa juga lewat RRI pendengar itu dapat jodoh.
5: Iya, itu bagus sekali itu siarannya sekarang.
0: Iya. Iya.
5: Kita bisa tahu semua luar negeri, iya, kita bisa iya tahu harga-harga BRN begini naik apa.
0: Apalagi penyiarnya Lakapi itu yang ganteng, iya, imut dan lucu.
5: Iya, kalau Lakapi menyiar. Susah sekali kalau Lakapi menyiar. Iya,
0: kalau Kopral Joro?
5: Di Kelontak. Kalau itu Lakapi tidak terlalu banyak orang sedikit yang anu tuh menyapa. Kalau Mas Kawa tuh banyak. Cuma di sahabat semua kan masih banyak orang menelpon.
0: Iya, tenang. Iya, nanti kalau bisa nanti 40.000 orang iya nanti aku angkat teleponnya semua satu hari.
5: Halo, Lakapi.
0: Yeah.
5: Kalau bisa juga kan biasa ada Mas Kelon tuh biasa mau kak pergi enggak ada waktu tuh jadi iya, mau kak menelpon dulu. Semua juga bisa
0: itu iya, orang bisa menelpon dari rumah. Lewat cuma telpon. Lakapi ini tidak pernah dapat giliran hari Minggu. Iya, Lakapi ya, biasa tidak dapat giliran.
5: Iya. Semoga RRI tetap jaya.
0: Iye.
5: Selamat ulang tahun dan ke-81 semoga RRI tetap berudara dan seluruh dunia, seluruh Nusantara.
0: Oke.
5: Semua tambah meluas anunya.
0: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Iya. Oke, balik Bu Nurmala.
5: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itulah RRI. Dari semua kalangan.
0: Iya, bisa dimasuki semua kalangan ternyata iya, Kopral Jono.
1: Tapi kan de perempat kebanyakan ya.
0: Gitu deh. Bisa dikatakan ini rata-rata kan atau bisa dikatakan mayoritas iya, ini di perempat iya kan orang-orang yang sudah berumur.
1: Iya, kan de suka budaya tuh.
0: Budaya. Apalagi ada Lakapi yang suka ketawa-ketawa.
1: Iya. Anu, itulah.
0: Ya, itulah.
1: Itu RRI. Saya termasuk baru sebenarnya bergabung di RRI. Baru kurang lebih 10 tahun lah.
0: Ya bukan baru itu.
1: Iya.
0: Yang baru itu saya 2 tahun.
1: Saya mulai dari masih di sebelah dulu tenunya.
0: Iya, masih studio sebelah katanya.
1: Sebelah itu. Dan ini Baribasa pernah meraih penghargaan acara terbaik.
0: Wow, itu dari mana itu, Kopral Jono?
1: Ya.
0: Kalau boleh tahu itu penghargaan dari mana?
1: Dari kayak komisi apa nih penyiaran.
0: Oh, KPI, KPID.
1: Iya, KPID itu.
0: Wow.
1: Pernah meraih itu.
0: Berarti Lakapi juga nanti akan meraih penyiar terganteng.
1: Nah, memang dulu pertama kali tuh anu, ini Baribasa. Saya baru itu tertarik ini Baribasa dari karena itu membahas masalah budaya dan sebagainya. Itu. Kan itu kan dia.
0: Kayaknya Kopral Jono ini sudah ada panggilannya.
1: Bulan santai. Jadi dulu Baribasa dulu itu kita saya menelpon susah. Susah tembus itu.
0: Susah
1: sekali tembus.
0: Tapi sekarang?
1: Sekarang gampang sekali. Iya, sekarang gampang sekali karena sudah ada dua yang dipakai juga karena kurang orang menelpon. Dulu itu saking terkenalnya itu Baribasa dulu itu.
0: Iya.
1: Orang itu menunggu biasa itu habis Baribasa baru dia pergi pasar. Iya.
0: Saking apa namanya? Langkanya ini momen Baribasa. Iya,
1: karena ditunggu tuh. Ada satu hal yang membuat dulu Baribasa kenapa ditunggu-tunggu.
0: Apa itu?
1: Ada hubungannya dengan acara Makelong.
0: Oh, dikasih kesempatan untuk
1: tidak. Dulu karaoke. Itu acara Makelong dulu itu. Semua itu pendengar yang datang itu direkam suaranya.
0: Oh, direkam suaranya.
1: Dan akan diputar pada saat Baribasa.
0: Oh.
1: Itu minimal 5 lagu lagu dari pendengar yang diputar.
0: Oke.
1: Jadi mereka itu senang setia itu mendengar itu.
0: Betul.
1: Ada yang bilang nanti selesai Baribasa dia pergi pasar. Iya. Karena dia penasaran dia menunggu jangan sampai lagu nanti diputar ini.
0: Iya, mau didengar waktunya pakai suaranya tahu. Iya. Masyaallah.
1: Itu salah satu daya tarik dulu kenapa ada Baribasa. Tapi juga terkansi dengan penyiarnya juga sebenarnya memang dulu itu siapa yang tidak kenal dulu Dentayang,
0: Dentayang
1: dulu itu sudah luar biasa memang. Kalau dia bawa itu memang itu salah satu daya tarik itu juga itu karena rekaman suara kita itu diputar di pagi-pagi.
0: Jadi
1: orang itu menunggu
0: terus.
1: Menunggu terus.
0: Termasuk Kopral Jono.
1: Iya. Baru Akhirnya juga pada saat itu juga luar biasa juga.
0: Banyak juga.
1: Sekarang kan yang tema itu juga malam itu juga, malam itu juga, besok itu malam itu juga.
0: Kan ada nanti regenerasi toh.
1: Kalau dulu tidak. Iya. Pokoknya mungkin kau bisa masuk ini malam tapi
0: besok tidak.
1: Itu belum tentu.
0: Belum tentu.
1: Karena itu luar biasa memang banyak.
0: Banyak. Karena kan dulu masih telepon biasa toh.
1: Iya, telepon biasa. Itu catatanku saya dulu. Saya biasa itu kurang lebih hampir 100 itu saya catat semua. Siapa-siapa yang sapa saya catat ki. Iya.
0: Jadi dulu itu serunya dulu karena ini cuma pakai telepon biasa terus langka. Jadi orang harus antri.
1: Saya dulu dikasih biasa dan tadi dikasih waktu cuma 5 menit. Toh, saya baca semua itu. Kalau 5 menit tidak habis dibaca itu,
0: stop.
1: Langsung di-cut itu. Stop betul iya. Jadi saya itu baca. Jadi betul-betul kayak baca sumbangan. ini.
0: Seru juga ya ternyata dulu. Karena memang sebenarnya saya juga tertarik ini Kopral Jono. Karena saya berawal itu sebelum saya kerja di sini kan. Saya kerjanya di pemerintah daerah Kabupaten Pinrang itu sebagai tenaga honor. Nah setiap pagi itu kebetulan ibu suka dan punya radio apa namanya analog ya. Punya radio analog itu setiap subuh itu dia dengarkan. Perompat Nuansa Fajar. Kemudian dilanjutkan itu Bari Basa.
1: Itu Bari Basa luar biasa itu.
0: Seru memang ternyata karena ada yang namanya titip-titip salam.
1: Iya. Itu kalau itu serunya juga kalau diputar lagi itu kalau pagi. Bakuan mie itu tahu ada lucu-lucu tuh itu. Jadi baru itu dulu acara Makelang itu biasa paling sedikit orang 20 orang datang.
0: Wow, baik sekali itu. Iya.
1: Biasa dia duduk di luar.
0: Di luar.
1: Di luar kan ini penuh. Dia. Itu dari dari Maros, dari Takalar, dari gua itu. Kan itu apa sih? Kali dia terkenal. Dia berharap nanti kita rekam itu lagu tadi putar keluar lagi. Itu.
0: Okay.
1: Itu salah satu yang tarik dulu itu.
0: Siap.
1: Ya, jadi kalau ini bisa dianu kembali, saya kira.
0: Bisa kembali lagi lah ke masa kejayaannya.
1: Demi kemajuan RRI lah.
0: Iya siap lah. Nanti kita sampaikan masukannya dari Kopral Jono dan teman-teman RRI semua.
1: Ini kan pengalaman saya.
0: Betul.
1: Apa yang saya alami dulu waktu itu. Dengan sekarang itu memang itu kayaknya ada yang hilang lah.
0: Ada yang hilang lah dari situ.
1: Ada yang hilang dari situ.
0: Oke. Jadi kita rehat sejenak dulu ini Kopral Jono. Karena tadi juga Kopral Jono sudah ada panggilan keduanya Mi. Kalau panggilan ketiga kayak pecah piring.
1: Nanti dikasih SP.
0: Ini SP2 Mito, nanti SP3 kita selesai pecah piring. Kita dengarkan lagu dari Iwan Tompo, Surano.
1: Sudah SP3.

0: Cek dulu, langsung mati semua. Tiba-tiba langsung mati semua, cek. Kenapa begitu?
1: Laptop
0: nih, capek apa? Apa capek, cok, nanti dah hari ini. Langsung tiga-tiganya mati. Langsung petak kayak mati lampu. Udah stabil jaringan, udah stabil listriknya kah? Kedip-kedip semua.
1: Kenapa?
0: Langsung nyaman semua tadi, cok. Iya.

Khabar Ratna Pro 4. Khabar Ratna Pro 4.

0: It was just like before when we were young. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati ya, Idam dan seluruh hadirin, Kepala LPP RRI Makassar, Ibu Anom Andadari SE yang sudah bersama dengan kita saat ini.
1: Dan juga tentunya para Kepala Bagian Tata Usaha, Ibu Ismi, Ketua Tim, serta seluruh jajaran LPP RRI Makassar yang kami hormati.

0: Dan tidak ketinggalan juga para tamu undangan, para pensiunan RRI Makassar, selamat datang. Dan juga para fans RRI Makassar, suaranya mana? Luar biasa.
1: Dan tentu para pensiunan juga ya, dan mantan kepala RRI Makassar, terima kasih sudah berkenan hadir. Yeah. Dan acara kita hari ini disiarkan secara langsung.
0: Betul, dari Pro 1 RRI Makassar, kemudian di Pro 2 RRI Makassar, dan di Pro 4 RRI Makassar.
1: Dan tentu bisa ditonton juga, disaksikan juga melalui YouTube channel di RRI Makassar. Dan boleh tepuk tangan untuk kita semua yang paling meriah. Terima kasih.
0: Hadirin tamu undangan juga serta pendengar setianya RRI Makassar yang saat ini sedang memonitor siaran kita di momen ini, acara yang sakral ya, prosesi penjulutan obor Tri Prasetya hari ini. Dan hari ini Jumat 11 September 2026 tentunya menjadi momentum istimewa bagi seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia. Dan ini sebuah perjalanan panjang karena selama 81 tahun dalam mengabdi, hadir dan menyuarakan informasi untuk seluruh masyarakat Indonesia.
1: Dan arti pada peringatan HUT RRI ke-81 tahun, yeah, pada peringatan Hari Radio tahun ini, kita mengusung tema
0: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kita berikan dulu aplaus untuk acara kita saat ini.
1: Baik, dan arti ini suasana di auditorium RRI Makassar, pendengar, ini luar biasa. Selain tentu kita, yeah, yang cantik dan gagah, ya, seisi auditorium pendengar ini kita informasikan juga bahwa sudah sangat meriah, gagah dan cantik.
0: Tamu seperti Anda,
1: kita angkasawan-angkasawati, karena semuanya menggunakan
0: Pakaian adat
1: tradisional.
0: Betul.
1: Dan hari ini kita akan seru-seruan tentunya. Betul. Banyak rangkaian acara seru yang akan kita nikmati bersama, termasuk nanti hari ulang tahun tidak lengkap rasanya tanpa
0: tukar kado.
1: Tapi nanti ya, sambil
0: itu nanti
1: disiapkan kadonya.
0: Dan baiklah hadirin dan juga pendengar setianya Pro 1 RRI Makassar, kita akan langsung hadirkan.
1: Kalau tadi ada lagu, nah ini bukan hanya lagu yang kita tampilkan, juga ada tari tradisional biar melengkapi hari ulang tahun kali ini. Persembahan dari pemuda-pemudi RRI, tari pembuka

0: Ya, hadirin, tadi kita telah menyaksikan bersama ya, tari empat etnis.
1: Baik, dan hadirin, itu dia tari empat etnis, sebuah tarian kreasi asal Sulawesi Selatan yang menggambarkan keberagaman dan keharmonisan empat suku besar, yaitu Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja.
0: Anda bisa juga ternyata ya.
1: Luar biasa. Dan ini persembahan dari siapa, Ti? Ikatan
0: Pemuda RRI.
1: Pemudi RRI. Saya curiganya, apakah ini anak angkasawan-angkasawati RRI Makassar?
0: Sepertinya ya.
1: Sepertinya.
0: Ada Aurel, ada ya. Iva, Wiwit, Kiki, dan Devi.
1: Betul. Kita beraplaus lagi dong untuk Ikatan Pemuda-Pemudi RRI yang telah menampilkan tari empat etnis. Dan pendengar dan juga hadirin serta tamu undangan yang berbahagia, kita informasi bahwa peringatan Hari Radio dan HUT RRI Makassar ke-81 tahun, kemeriahannya bukan hanya pada saat puncak hari ini.
0: Tetapi apa?
1: Tetapi sudah ada hari-hari sebelumnya.
0: Kita
1: sudah menyaksikan kemeriahan RRI Fest. Oh. Mulai dari donor darah, gerakan pangan murah, jalan santai, lomba mewarnai, pekan olahraga dan seni, rangkaian bintang radio, dan juga hingga hari ini menjadi puncak peringatan Hari Radio dan HUT RRI ke-81 tahun.
0: Tapi Idam, hadirin dan juga pendengar,
1: apa itu?
0: Yang kamu tidak kalah serunya di momen prosesi Hari Radio ke 81 tahun saat ini adalah tukar kado.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi ada yang spesial, boleh diangkat semuanya.
0: Boleh diangkat dulu kadonya, kita turun yuk ya.
1: Ada
0: ini
1: momen spesial ya,
0: menjadi salah satu momen spesial di momen perayaan Hari Ulang Tahun Radio Republik
1: Boleh
0: Indonesia
1: ke
0: yang ke-81 tahun.
1: Ini untuk kebersamaan dan silaturahmi tentunya Kasawati RRI, karena hari ulang tahun tidak lengkap rasanya kalau tanpa kado. Boleh diangkat yang tinggi. Wah, luar biasa.
0: Luar biasa. Jadi kita sampaikan aturan mainnya ya.
1: Bu sudah ada nih. Bu Ismi juga sudah ada. Ada aturan mainnya, Arti.
0: Ada aturan mainnya. Jadi pada saat tukar kado, kita mulai dari depan, bergeser,
1: putar, sebelah kanan,
0: ke belakang,
1: memutar.
0: Oh, dari belakang. Baik. Dari belakang kemudian putar sampai ke depan, dan ada lagu yang akan mengiringi.
1: Oke.
0: Baik.
1: Dan nanti kita bilang stop dan musiknya berhenti, itulah hadiah yang akan didapatkan ya.
0: Itulah rezeki Anda.
1: Dan dibuka, kata ibu dibuka hadiahnya.
0: Jadi setelah kadonya dapat, langsung dibuka. Ya.
1: Langsung dibuka.
0: Kita akan dan buka bareng-bareng ya. Oke, sudah siap?
1: Sudah siap? Kita hitung sama-sama. 3, 2, 1.

Kira-kira dapat apa ya? Ayo jangan berhenti, digeser lagi. Kira-kira dapat apa ya? Ini ada yang berat nih. Ini sepertinya emas ini. Oh, terbuka. Wah, ini apa ya? Berbunyi.

0: Belum. Kita lanjut lagi. Mulai. Belum. Kita musik. Lanjut. Geser lagi.
1: Ya lagi, kita mulai ya.
0: Geser, hadiahnya belum bagus.

0: Stop.
1: Yang double, yang double. Yang double, duduk, duduk, duduk, duduk, duduk, duduk. Yang double, tolong diangkat. Yang double. Kasih yang tidak belum dapat. Yang double, tolong
2: ini
1: dikasih
2: dua,
1: yang
2: ini
1: belum
2: dua,
1: dapat.
2: Sama biar.
1: Yang double dikasih yang belum dapat. Ini. Ambil satu. Siapa punya? Kasih Semarang, random. Yang belum dapat, tapi yang double tolong kasih sana yang belum. Kak Dadang. Yang belum. Sana yang belum. Kasih Kak. Kak Arti, kasih. Yang belum, kasih. Kasih saja random. Sudah? Sudah dapat semua yang belum? Yang double kasih, tolong kasih yang belum. Siapa yang belum angkat tangan? Yang sudah dapat silakan duduk. Yang dapat duduk, yang sudah dapat silakan duduk. Yang sudah dapat silakan duduk. Yang double berdiri tolong. Yang double.
2: Iya, yang double, ada yang double.
3: Baik, kalau begitu Ardi, kata Ibu Kemstar. Ups.
2: Ini yang double.
3: Boleh diangkat semuanya kado yang didapatkan. Oke, kita buka sama-sama dengan
2: ya, kita
3: perasaan.
2: Mau buka bareng-bareng ya.
3: Dengan muka yang ceria tentunya biar di capture fotonya dengan bagus. Kita buka sama-sama. 3, 2, 1.
2: Ayo dibuka.
3: Dibuka.
2: Mari kita buka.

0: ada iPhone.
1: Ya. Ibu Kepsta mendapatkan tumbler ya.
0: Ada tumbler, kemudian ada gelas.
1: Pak Amal dapat mug.
0: Ada kotak makan.
1: Pak Amir dapat apa itu Pak Amir? Dapat mug Bu Isti.
0: Wah, dapat toples. Wah, cantik.
1: Pak Zul dapat tempat tisu.
0: Kosong. Kepsta isinya kosong.
1: Kosong Ibu.
0: Ada uang ibu mungkin amplopnya, ada amplopnya.
1: Kok amplop Ibu? Dapat apa Ibu?
2: Kupon.
0: Wah, kupon.
1: Oh, wah, Ibu dapat kupon selamat Ibu. Yeay. Dari Azara. Boleh diangkat tinggi-tinggi dong. Semuanya diangkat tinggi-tinggi biar kita foto sama-sama hadiahnya. 3, 2, 1 ceria. Selamat ulang tahun RRI Makassar, selamat ulang tahun dan selamat berbahagia angkasawan RRI Makassar. Terima kasih.
0: Terima kasih semuanya. Dan baiklah. Idam, setelah ya. Kita udah acara tukar kado nih.
1: Betul.
0: Kita sudah akan dihibur kembali ya. Kalau tadi oleh penyiar Pro 2 RRI Makassar, kali ini kita akan tampilkan penyiar Pro 4 RRI Makassar sekaligus ya. Juga coach ya.
1: Betul, Tufo.
0: Dia juga Fox. Aktif sebagai seorang dewan juri.
1: Tarik nafas dulu Bapak Ibu ya. Sepertinya ini semuanya pada happy dapat hadiah.
0: Ya.
1: Dan nanti juga kita akan dengarkan pengumuman ya untuk lomba HUT RRI ke-81. Dan ini dia Richard Ferdinand. Kak Richard silakan.
0: Musik.

0: Danke well, RRI.
1: Danke well.
2: Itu dari... dia Richard, ya. Dan Richard punya jargon khusus kalau ketemu sama kita. Selamat apa pagi, itu? Selamat malam, selamat sore. Gitu ya.
1: Oke, dan kalau tadi kita udah tukar kado, kali ini bakalan ada kode lagi. Tapi kadonya adalah hasil dari lomba-lomba.
2: Jadi hadirin dan juga pendengar, di HUT RRI ini ada rangkaian pekan olahraga dan seni. Dan ada banyak lombanya, ada tenis meja, bulu tangkis, karaoke, mewarnai dewasa, lomba
1: ada
2: kebersihan,
1: apa lagi?
2: Lomba kebersihan dan keindahan ruangan. Pokoknya masih banyak lomba seru-seru lainnya dan kita undang panitianya. Boleh tepuk tangan dong untuk semua yang sudah ikut serta. Kira-kira siapa yang akan menang? Kita mulai dari...
1: Kita akan panggilkan dulu pemenang lomba sarung balon.
2: Lomba sarung balon. Perwakilan silahkan naik ke atas.
1: Untuk juara ketiga dari tim
2: TMB.
1: Langsung ya.
2: Juara kedua
1: dari
2: Dharma Wanita.
1: Disusul juara pertama dari
2: lomba sarung balon siaran.
1: Silakan para perwakilan
2: boleh naik ke atas
1: untuk bergabung. Dari siaran DW dan juga TMB untuk lomba sarung balon.
2: Lanjut lagi Arti untuk lomba pensil botol juara ketiga. Boleh langsung naik ke atas juara lomba pensil botol juara ketiga.
1: Dari DW Dharma Wanita.
2: Juara kedua pemberitaan dan juara pertama untuk lomba pensil botol tata usaha.
1: Silakan. Langsung ya untuk boleh, para perwakilan langsung boleh naik. Langsung bergabung.
2: Perwakilannya untuk menerima hadiah.
1: Ya mungkin langsung digabung dari juara 1, 2, dan 3.
2: Baik.
1: Setelah itu kita panggil lomba makan kerupuk. Juara ketiga. Ada siapa?
2: Dharma Wanita.
1: Juara kedua ada Pemberitaan.
2: Dan juara 1 untuk lomba makan kerupuk yang paling cepat dan lahap. Tata usaha. Boleh bergabung naik ke atas.
1: Jadi kita sudah panggilkan lomba sarung balon, kemudian lomba pensil botol, dan lomba makan kerupuk. Lanjut lagi untuk lomba O3 dulu ya.
2: Dan hadiah akan diserahkan oleh ketua tim, kami mengundang ketua tim siaran, Bapak Zulkarnain Jamaluddin. Mohon berkenan untuk menyerahkan hadiah untuk para juara dari masing-masing bidang. Pemberitaan untuk lomba pensil botol, boleh perwakilan. Juara kedua, lomba pensil botol pemberitaan. Boleh dipercepat.
1: Ya, sudah bergabung bersama dengan kita, Kepala Tim Siaran, Bapak Zulkarnain.
2: Silakan panitia untuk menyiapkan hadiahnya. Keseruan lomba dalam
1: dari tim pemberitaan. Oh sudah ada. Wah, Ibu Nila Puspita. Ibu Nila sudah bergabung.
2: Cantik sekali. Ibu Nila, Ibu Kak itu.
1: Iya. Dimulai dari lomba sarung balon ya. Juara 1, 2 dan 3.
2: Ya.
1: Kemudian lomba pensil botol juara 1, 2 dan 3 dan lomba makan kerupuk. Dan perwakilan dari Dharma Wanita boleh bergabung juga bersama dengan kita untuk lomba makan kerupuk ya. Dharma Wanita, Pemberitaan dan TU. Dari Tata Usaha, perwakilan Tata Usaha boleh bergabung di depan ya, Apri.
2: Oke, silakan Pak Zulkarnain Jamaluddin, Ketua Tim Siaran, untuk menyerahkan hadiah kepada para juara.
1: Iya.
2: Dan siap-siap untuk selanjutnya. Kita akan umumkan selanjutnya.
1: Dan untuk hadiahnya akan diserahkan oleh Ketua Tim Penyiaran. Silakan. Bapak Zulkarnain, mungkin boleh maju ke depan,
2: Pak Zul.
1: Untuk para pemenang lomba kita.
2: Wah, sepertinya dapat amplop.
1: Baik, kita mulai tadi dari lomba yang sudah hadir ya, untuk lomba-lomba kita.
2: Ya.
1: Mungkin dan... yang ingin mengabadikan, boleh langsung memotret. ada lomba makan kerupuk,
2: ya.
1: Kemudian juga lomba memasukkan pensil ke botol, dan
2: okay.
1: Juga ada satu lomba lagi nih yang akan dihadirkan hadiahnya, lomba sarung bola.
2: Oke, silakan. Sarung bola terlebih dahulu. Juara satu siaran ada Dewi yang mewakili.
1: Iya, silakan Pak Zulkarnain. Mungkin boleh memberikan hadiahnya. Juara tiga terlebih dahulu.
2: Iya, TMB.
1: Dari TMB.
2: Juara dua Dharma Wanita dan juara satu.
1: Bisa langsung siaran. Diabadikan dulu ya, Pak Zul, mungkin boleh di sini ya, bisa mengabadikan dulu. Baik, ini untuk lomba sarung balon. Disusul juara kedua dari Dharma Wanita.
2: Dan juara ketiga TMB.
1: Siaran.
2: Ya, baik, dan selanjutnya penyerahan hadiah untuk lomba pensil botol. Juara satu ya, tata usaha.
1: Masih.
2: Juara dua pemberitaan dan juara tiga.
1: Ya, silakan Pak Katim siaran boleh tetap memberikan ya untuk hadiah selanjutnya. Juara pertama dari Dharma Wanita, juara ketiga Dharma Wanita, juara kedua pemberitaan dan juara pertama dari tata usaha.
2: Oke, baik. Selanjutnya. Ya.
1: Mungkin bisa dipercepat ya, karena prosesi penyulutan obor Tri Prasetya akan segera kita laksanakan.
2: Baik,
1: selanjutnya untuk lomba makan kerupuk, juara lomba ketiga dari kerupuk. Dharma Wanita, juara kedua pemberitaan, dan juara pertama dari tata usaha.
2: Baik.
1: Iya. Baik. Oke.
2: Banyak. Oh. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali ke tempat.
1: Mungkin bisa kembali ke tempat ya kalau yang sudah mendapatkan hadiah. Kita next slide lagi untuk pengumuman lomba selanjutnya.
2: Jadi
1: mohon kerjasamanya ya dari setiap tim agar segera mengambil tempat di panggung karena prosesi baik. Penyulutan obor Tri Prasetya akan kita laksanakan.
2: Selanjutnya untuk pemenang lomba estafet air.
1: Juara ketiga dari TMB.
2: TMB.
1: Langsung.
2: Juara kedua, perwakilan tata usaha.
1: Juara kedua, perwakilan tata usaha. Boleh langsung bergabung bersama dengan kami.
2: Dan juara satu, siaran.
1: Ya, diambil dari TMB, kemudian TU dan siaran.
2: Selanjutnya lomba sarung bola, boleh langsung.
1: Baik, LPU. Mohon kerjasamanya ya.
2: Juara silakan. Satu LPU sarung bola, juara dua TMB, juara tiga siaran, boleh dipercepat. Kemudian untuk lomba gurita pensil, juara tiga TMB, juara dua Dharma Wanita, juara satu siaran, boleh dipercepat. Lomba estafet air, perwakilan dari siaran, juara satu, juara dua tata usaha, juara tiga TMB, kemudian lomba sarung bola, juara satu LPU, juara dua TMB, dan juara tiga siaran. Dan lomba gurita pensil, juara tiga TMB, juara dua Dharma Wanita, dan juara satu siaran.
1: Ada satu lomba lagi ya?
2: Oh iya, satu lomba lagi.
1: Sebentar ini.
2: Lomba.
1: Okay. Ini aja dulu.
2: Boleh, silakan boleh. Baik. Dipercepat perwakilan
1: langsung
2: masing-masing.
1: Kami undang untuk ketua tim teknik.
2: Untuk yang menyerahkan hadiah mohon berkenan Bapak Kamaludin,
1: ketua tim teknik
2: TMB, untuk menyerahkan hadiah kepada para juara.

0: dimulai. Silakan.
1: Iya, langsung ya. Dari
0: juara lomba estafet air, juara 1 siaran, juara 2 TU dan juara 3 TMB. Kemudian lomba sarung bola, juara 1 LPU, juara 2 TMB dan juara 3 siaran. Estafet air TU.
1: Lanjut.
0: Dipercepat.
1: Kemudian biar cepat ya, lomba gurita pensil, juara 3 TMB. Gurita pensil. Juara 3 TMB, juara kedua Dharma Wanita dan juara pertama siaran. Ya, kita percepat ya karena prosesi penyulutan obor Tri Prasetya akan segera kita laksanakan.
0: Baik. Lomba gurita pensil juara 1 siaran, juara 2 Dharma Wanita dan juara 3 TMB. Baik. Sarung bola. LPU juara 1, juara 2 TMB, juara 3 siaran. Baik, terima kasih. TMB juara 2. Terima kasih Bapak Ibu, silakan kembali ke tempat. Juara 3 siaran lomba sarung bola. Kita lanjut lagi Ti untuk mengumumkan tenis meja putra.
1: Tenis meja putra juara ketiga pemberitaan, juara kedua siaran. Dan juara pertama dari TMB.
0: Silakan,
1: boleh. Mohon kerjasamanya dipercepat ya.
0: Kemudian selanjutnya tenis meja putri, juara 3 LPU, juara 2 Dharma Wanita,
1: juara 1. Pertama dari TMB.
0: Silakan perwakilan masing-masing boleh dipercepat. Kemudian untuk badminton putra, juara 3
1: dari TMB.
0: Juara 2 pemberitaan, juara 1 siaran. Boleh dipercepat. Kemudian untuk selanjutnya badminton putri, juara 1, juara 3 tata usaha, juara 2 TMB dan juara 1 badminton putri LPU.
1: Baik, langsung mungkin disusun dari pertama.
0: Kemudian,
1: ya untuk para juara
0: lomba mewarnai
1: tenis meja putri dulu di sini.
0: Oke, selanjutnya okay. Lomba mewarnai juara 3 siaran Enggi Hilyani. Kemudian juara lomba mewarnai dewasa, juara 2
1: Ika Fatmawati
0: pemberitaan, dan juara 1
1: Dwi Kartika
0: KMB. Boleh silakan naik. Kemudian juara lomba karaoke, juara 3 Fans RRI Safia. Juara 2 Ananda Ramadan siaran, dan juara 1 tata usaha Bu Ismi. Silakan boleh naik ke atas. Boleh dipercepat Bapak Ibu. Dan selanjutnya untuk lomba kebersihan ruangan, juara ketiga
1: Dharma Wanita Persatuan. Juara kedua
0: keuangan.
1: Dan juara pertama perencanaan.
0: Silakan boleh naik ke atas panggung.
1: Kami mengundang untuk Kepala LPP RRI Makassar, Ibu Anom Andadari, untuk memberikan hadiah kepada seluruh pemenang kita.

0: Putra. Yang ketiga pemberitaan, langsung bergabung satu-satu kita panggilkan. Pemberitaan tenis meja putra, pemberitaan juara ketiga pemberitaan, kemudian juara kedua siaran, juara pertama dari TMB. Oke, kemudian kita lanjut untuk tenis meja putri, juara ketiga dari LPU. LPU mohon silakan langsung LPU. Kemudian juara kedua dari Dharma Wanita. Dharma Wanita dan juara pertama dari TMB. Lanjut badminton putra, mungkin agak ke depan supaya langsung didokumentasikan juga. Juara ketiga TMB, disusul juara kedua pemberitaan dan juara satu siaran. Siaran badminton putra. Lanjut untuk badminton putri. Badminton putri juara ketiga dari tata usaha. Juara ketiga tata usaha, juara kedua TMB dan juara pertama dari LPU. Langsung maju badminton putri, juara kedua TMB dan juara pertama dari LPU. Oke, lanjut lomba mewarnai. Juara ketiga Enggi Hilyani, juara kedua Ika Fatmawati dan juara satu Dwi Kartika. Baik, lanjut untuk lomba karaoke. Juara ketiga Sofia, fans RRI Makassar. Kemudian dari fans, ada yang mewakili dari fans? Juara ketiga fans RRI Makassar atas nama Ibu Safia. Juara kedua Ananda Ramadan dari siaran. Dan juara pertama ada Ibu Ismi dari tata usaha. Iya, yang sudah boleh.
1: Baik, silakan kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.
1: Dan
0: lanjut untuk lomba kebersihan ruangan ya. Untuk lomba kebersihan ruangan.
1: Baik, silakan kembali ke tempat Bapak Ibu.
0: Juara ketiga Dharma Wanita Persatuan. Baik. Juara kedua keuangan dan juara satu perencanaan. Ayo langsung bisa mewakili tim masing-masing. Sekali lagi untuk lomba kebersihan ruangan, juara tiga Dharma Wanita Persatuan.
1: Oke. Oke. Baik. Dan selanjutnya
0: kita akan umumkan siapakah yang menjadi juara umum. Rang dang dang.
1: Dan juara
0: ini dia.
1: Umum adalah
0: bidang siaran.
1: Selamat bidang siaran.
0: Silakan untuk ketua tim siaran boleh bergabung bersama dengan kita di atas panggung sebagai juara umum.
1: Baik.
0: Di momen hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun.
1: Baik, untuk selanjutnya Arti, ini ya, kita akan mengumumkan spesial programa 1 untuk penyiar favorit dan juga pendengar favorit.
0: Siapa
1: dan
0: dia?
1: Akan diserahkan oleh Kepala RRI Makassar dan juga Bapak Zulkarnain selaku ketua tim
0: ya.
1: Dan pendengar favorit jatuh kepada Bapak Abdullah Sewang.
0: Apakah Pak Abdullah Sewang ada bergabung bersama dengan kita?
1: Perwakilan dari Pak Abdullah Sewang.
0: Nanti kita umumkan juga ya.
1: Betul. Dan penyiar favorit berdasarkan vote di Instagram dan WA
0: adalah
1: jatuh kepada Rizna Supratio.
0: Adakah di sini?
1: Silakan
0: ya.
1: Boleh perwakilannya Pak Abdullah Sewang.
0: Ada Rizna, boleh bergabung juga Rizna.
1: Pak Uma, baik.
0: Ini silakan. Untuk pendengar favorit jatuh Pak di Ibu. Pak Abdullah Sewang. Ini khusus intern Pro 1 RRI Makassar ya.
1: Pendengar favorit, Bu.
0: Tapi semua pendengar, semua terbaik.
1: Betul.
0: Ya Idam ya.
1: Pendengar favorit, silakan.
0: Untuk pendengar favorit jatuh ke Pak Abdullah Sewang, diwakili. Kemudian untuk penyiar favorit jatuh kepada Krisna Supratyo. Diabadikan dulu ini. Oke, terima kasih. Baik, lanjut lagi.
1: Boleh diserahkan.
0: Tetap mungkin. Mampu. Ada piagamnya mampu juga ya.
1: Untuk iya, Bu. Silakan Pak Abdullah Sewang. Semoga memotivasi di Tabe.
0: Ya, dan langsung saja ini
1: kasih, jam. Bu. Selanjutnya, Bu.
0: Kita berikan untuk penyiar favorit. Ada Risna Supratyo.
1: Semoga semakin aktif untuk

0: diabadikan dulu ya. Ya, dipersilakan kembali ke tempat.
1: Terima kasih untuk seluruh juara.
0: Dan untuk rangkaian acara selanjutnya, ini kita akan sama-sama memasuki prosesi sakral penjulutan obor Tri Prasetya RRI.
1: Hadirin yang kami hormati, sebelum prosesi penjulutan obor Tri Prasetya RRI, kami mohon kerjasamanya untuk menonaktifkan nada dering dengan mode senyap, dan juga kami mohon kerjasama seluruh hadirin untuk menjaga kehikmatan acara, dan dimohon untuk pada saat menyanyikan lagu Mars RRI
2: dari Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Sesaat lagi kita ikuti prosesi penyulutan obor Tri Prasetya dan penganugerahan Suara Kencana 2026. 81 tahun RRI, Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.
1: Saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Jakarta untuk prosesi penyulutan obor Tri Prasetya.
2: Jelang penyulutan obor Tri Prasetya,

0: Makasih banyak ya.
1: Hai, saya Kemal dari Radio Gen FM ingin mengucapkan selamat hari radio. Dengerin terus radio. Dan sekarang namanya radio udah makin seru banget industrinya. Dan pastinya selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Gen FM aja 19 tahun udah tua. Senior, kakakku, abangku, happy birthday. Untuk RRI dan seluruh pendengarnya, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Semoga tidak hanya 81 tahun, tapi juga 100, 200, 300 sampai kita berganti-ganti generasi, RRI masih terus ada jaya di udara.
2: Selamat hari Radio Nasional. Semoga radio bisa selalu menjadi sahabat.
1: Dan ini adalah momentum kebangkitannya radio kembali ya.
2: Iya, mudah-mudahan.
1: Dan dicari ya oleh semua yang ada di Indonesia ini.
2: Dan semoga radio selalu relevan sampai kapanpun. Dan juga kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81.
1: 81
2: bareng sama Indonesia ya.
1: Udah bangkotan nih.
2: Iya benar, bareng sama Indonesia.
1: Pokoknya selalu hebat, selalu kuat, dan selalu jadi garda terdepan untuk radio.
2: Iya, selamat ulang tahun RRI.

0: yang ke-81. Wow, umurnya sudah banyak sekali ya. Walaupun usianya sudah sepuh, tapi mudah-mudahan jiwanya selalu muda. Amin.
1: Jelang penyulutan obor Tri Prasetya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia Makassar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Kami kembali di 11 September tahun 2026 ini untuk menyiarkan secara langsung untuk Anda prosesi penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. RRI Makassar seperti biasanya menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka hari ulang tahun RRI Radio Republik Indonesia dan tahun ini yang ke-81. Berbagai kegiatan sudah dilakukan beberapa hari ini. Ada beberapa lomba yang telah kami laksanakan untuk lomba intern. Kemudian juga hari ini sebagai puncaknya setelah pagi tadi kami melaksanakan upacara bendera. Siang ini kita memasuki acara yang cukup sakral yang menjadi poin momentum dari puncak hari ulang tahun Radio Republik Indonesia, yang ini penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Saat ini dapat kami gambarkan untuk Anda pendengar bahwa di auditorium RRI saat ini seluruh tamu undangan termasuk pegawai angkasawan-angkasawati RRI, kemudian pensiunan dan juga fans atau pendengar setia RRI yang tergabung dalam FKP.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan pukul 11 waktu Indonesia Timur.
2: Semuanya larut dalam keheningan tentu, karena saat ini prosesi penyulutan obor Tri Prasetya sudah akan dimulai. Saat ini tepat pukul 10. Seluruh jajaran mulai dari pimpinan, kepala stasiun RRI, hingga ketua tim saat ini bersiap untuk menuju ke panggung untuk melakukan penyulutan obor serentak, yang mana penyulutan obor ini akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia dan sebagai pusatnya dari Jakarta.

0: Penyulutan Obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang. Yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ibu Purnabakti RRI. Salam bahagia untuk Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Forum Komunitas Pemerhati RRI. Angkasawan, angkasawati, Dharma wanita yang saya cintai dan banggakan. Adik-adik pelajar dan mahasiswa yang sedang melakukan kerja lapangan di RRI yang saya sayangi. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kita nikmat sehat dan bahagia sehingga kita dapat merayakan Hari Radio ke-81 di tempat ini. 81 tahun RRI seiring dengan umur Republik Indonesia. Saya mengutip apa yang disampaikan pendengar RRI dalam opini publik beberapa hari ini. RRI Makassar bukan hanya milik kantor dan penyiar. Ia milik tanah Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Bergelombang membawa kabar milik pasar-pasar tradisional yang bergetar oleh suara lagu Bugis, permintaan pendengar. Ia milik ibu-ibu di kantor yang sedang memasak, teman dalam perjalanan sambil mendengarkan Makassar Menyapa dan dialog interaktif menjujukkan pagi mereka. Radio bukan benda mati, ia adalah sahabat yang selalu setia di hati. Pada setiap perubahan yang sangat tidak stabil dan tidak menentu, informasi membanjir tak terkendali. RRI tak ingin berdiam diri menyaksikan arus perubahan ini. RRI bertekad mengambil peran sebagai penjaga berita yang objektif dan benar. Tradisi dan disiplin verifikasi tetap akan menjadi jantung profesinya. Radio digital dan visual adalah capaiannya. Keragaman dari generasi ke generasi, RRI siap melangkah lebih jauh untuk misi Satu Indonesia. Membangun ekosistem media publik lebih tajam dan aktual. Pusat informasi dan hiburan yang berintegrasi dan inklusi untuk seluruh Indonesia. RRI hadir menciptakan persatuan, memberi wawasan untuk menghadirkan Indonesia pada dunia. RRI menjadi

dipercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan. RRI bertekad terus menyalakan api semangat melayani masyarakat Indonesia seluas dan sejauh siarannya terjangkau. Wilayah terjauh, terpencil, terdepan yang menjaga wilayah Republik Indonesia ini menjadi prioritas utama. Transformasi menjadi pilihan untuk RRI, membangun ekosistem yang baik antara terestrial dan platform digital. RRI harus mempertahankan jati diri sebagai radio. Pada aspek digital lainnya, layanan multiplatform disajikan oleh RRI saat ini mencakup penyiaran live streaming pada berbagai kanal digital, pengembangan aplikasi, dan juga optimalisasi berbagai website pelayanan yang disediakan RRI. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI terus berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan menghadirkan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses. Melalui berbagai inovasi dan penguatan teknologi, RRI tetap teguh menjalankan misinya sebagai media yang berorientasi pada kepentingan nasional serta menjadi pilar utama dalam menyebarkan informasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi, edukasi, dan hiburan dari seluruh Indonesia yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Hal inilah yang dilakukan RRI Makassar, bertransformasi, bergerak ke semua platform dengan tetap berada di platform terestrial. Konten-konten siaran yang kami kemas dengan berbagai format acara yang tentunya berisikan program-program prioritas nasional, program yang bertemakan astacita prioritas nasional. RRI memperkuat proses bisnisnya dengan pendekatan 5 pilar RRI yang menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan melalui siaran radio. RRI menghadirkan portal berita online untuk memperluas akses informasi, mendukung transformasi digital. RRI mengembangkan platform digital yang menyediakan layanan streaming. RRI memanfaatkan media sosial sebagai kanal interaktif untuk menyampaikan informasi, menjaring aspirasi, serta membangun kedekatan konten on demand. Dan pilar kelima, RRI sebagai penghubung masyarakat melalui program berbasis komunitas. Dari kinerja-kinerja yang dilaksanakan oleh angkasawan-angkasawati RRI Makassar, Bone mendapatkan pengakuan sebagai pemenang kategori program peduli siaran perempuan dan anak disabilitas radio terbaik dari KPID Sulawesi Selatan, penghargaan lembaga kategori informatif dari Komisi Informasi Pusat, penghargaan dan aspirasi dari Kementerian Agama RI atas penyelenggaraan siaran haji.
aspirasi dari Kementerian Hukum Kanwil Sulawesi Selatan sebagai media yang paling berkontribusi dalam berita online. Juara satu pada Karya Jurnalistik Mandiri Bercerita 2025, kategori juara jurnalis media audio dari Bank Mandiri Region 10 Sulawesi Maluku atas nama Fitriani. Juara 2 Jurnalistik Tazkiyah 2025 atas nama Rahmadani. Juara 1 Anugerah Jurnalistik Pertamina 2025 tingkat teritori Sulawesi kategori bisnis karya radio untuk Ramadhani. Dan dengan karya Pulau di Tengah Kota, Energi di Ujung Tangan, dan juga mendapat penghargaan kedua kategori online Pena Petrofin 2026. Juara satu pada Anugerah Jurnalistik Tingkat Teritori Sulawesi kategori non-bisnis karya radio juga diraih oleh Carmilla Gandhi dengan karya Pertamina Sehat bersama Oma Naomi menjadi pelita ODGJ di Parepare. Kemudian, dua orang reporter yang ditugaskan meliput kegiatan SIGIM di Bangkok Desember 2025 lalu, salah satunya adalah reporter Makassar atas nama Ahmad Aprisudin. Dan dalam ajang Suara Kencana RRI Makassar tahun ini masuk 10 besar kategori news reporting dengan karya Gas Melon di balik kemudi PT. Selanjutnya juga mendapatkan penghargaan dari kantor KPPN Makassar 2 kategori penggunaan transaksi digipay tertinggi semester 2 tahun 2025. Kesemua apresiasi yang diberikan kepada RRI Makassar tentunya tidak dapat diraih tanpa dukungan dari semua pihak, di antaranya Bapak Ibu narasumber RRI, baik narasumber on air maupun off air, peran serta komunitas, stakeholder, dan senior RRI. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak atas dukungan dan partisipasinya dalam siaran RRI Makassar dan RRI Bone. Dan tentunya juga terus berharap dukungan dan partisipasi itu tetap terjalin. Kepada seluruh angkasawan-angkasawati RRI Makassar dan Bone yang saya cintai dan banggakan, mari kita terus bergandeng tangan, saling mengikat dan menguatkan RRI sehingga memancarkan keharmonisan dan keselarasan. Pancarkan terus semangat obor Tri Prasetya RRI dimanapun kita berada, sehingga RRI tetap selalu berada di tengah dinamika masyarakat Indonesia. Hadirin yang berbahagia, tema HUT RRI ke-81 tahun adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang memberikan makna
RRI sebagai informasi yang sehat, alat perekat bangsa, serta media edukasi yang mendukung pembangunan nasional. RRI sebagai media multiplatform berbasis radio yang melayani publik dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua niat baik kita memajukan RRI. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Salam Aki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, terima kasih
1: untuk pendengar dimanapun Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama sambutan dari Kepala Stasiun LPPR RI Makassar, Ibu Ana Mandadari. Dan tentunya jika bicara soal momen 11 September ini, tidak jauh-jauh kita di flashback lagi ke belakang bagaimana proses keberadaan RRI itu sendiri yang memang tidak jauh dari peran para penggagas muda Indonesia yang pada saat itu memang bertepatan di tahun 1945 juga, makanya RRI juga ulang tahunnya ke-81. Kalau kita flashback ke belakang ya, berdirinya RRI ini berawal dari kekalahan Jepang kala itu, runtuhnya kekuasaan Jepang pada tahun 1945 di bulan Agustus juga, yang membuat stasiun radio Hoso Kyoku berhenti siaran pada saat itu 2 hari setelah 17 Agustus. Kemudian kekosongan ini membuat rakyat kesulitan mendapat informasi resmi tentang kemerdekaan di tengah ancaman kedatangan tentara Sekutu. Dan setelah itu, lalu mantan pekerja radio dari 8 bekas stasiun Hoso Kyoku di Jakarta dan sekitarnya kemudian mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta pada tanggal 10 sampai 11 September 1945.

Ya, pendengar, berbagai hiburan akan terus kami hadirkan untuk Anda selama momen perayaan hari ulang tahun RRI ini ya. Tadi kita sudah dengarkan rekan Richard yang mungkin juga biasanya kalian dengarkan di Perempat RRI Makassar ya. Dan dengan slogan sekali di udara tetap di udara, RRI sekarang juga tidak hanya bisa Anda dengarkan di radio, tapi juga bisa dinonton di YouTube RRI dan juga di streaming RRI digital dan juga semua multi platform sih ya, ada Instagram kemudian TikTok juga. Karena RRI sekarang tidak hanya manual di radio, tapi juga sudah mendigitalisasi diri menjadi radio yang bisa didengarkan di mana saja. Dan saya Karin Lakandi sampai di sini menemani Anda. Kami akan terus menghadirkan berbagai rangkaian acara-acara menarik yang bisa Anda dengarkan lewat siaran langsung RRI, baik melalui Pro 1 dan juga Pro 4, juga ada lewat YouTube RRI Makassar. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Hidayatullah.

0: Untuk mendapatkan keberkahan dari seluruh rangkaian acara penyulutan obor ini, kami mengundang untuk seluruh angkasawan-angkasawati RRI Makassar dan seluruh tamu hadirin, kita tundukkan hati dan pikiran kita untuk berdoa sejenak dan langitkan doa-doa kita. Semoga Allah SWT mengijabah. Izinkan saya memimpin doa dalam ajaran agama Islam, bagi agama lain dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalalikal karimi wa adibi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang maha menggenggam waktu. Di balik detik waktu yang terus bergulir, kami menundukkan kepala dan mengedahkan tangan, mempersembahkan rasa syukur yang mendalam kehadirat-Mu. Hari ini dengan penuh haru dan ketundukan hati, kami berkumpul bersama di acara penyulutan obor ini. Dengan penyulutan obor Tri Prasetya ini, maka kobarkanlah api pengabdian di dalam dada kami. Jadikanlah cahaya obor ini bukan hanya sekedar lambang seremonial, ya Allah, melainkan pencerahan kegelapan, penuntun dalam kebenaran, penyemangat perjuangan kami untuk terus menyuarakan kebaikan dari ujung barat hingga ke pelosok timur Nusantara. Ya Allah, Sang Pemilik Ketetapan, sesuai dengan cita-cita mulia hari ini, jadikanlah RRI sebagai garda terdepan dalam mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berikanlah kedaulatan dalam menjaga ruang udara negeri ini, agar suara kejujuran, persatuan, dan kebenaran senantiasa mengudara menjaga keutuhan NKRI. Ya Allah, Tuhan yang maha adil, tanamkanlah keadilan dalam setiap warta yang kami paparkan, agar RRI selalu hadir menjadi penyambung lidah rakyat, menyuarakan jeritan mereka yang tak terdengar, serta berdiri di atas semua golongan tanpa membeda-bedakan. Bimbinglah kami, ya Allah, menuju kemakmuran itu dengan menjadikan setiap siaran dan karya kami sebagai inspirasi yang mencerdaskan bangsa dan menggerakkan roda kehidupan serta membawakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, kami sadar perjalanan 81 tahun terukir atas pengorbanan para pendahulu kami. Ampunilah dosa-dosa para pahlawan radio, angkasawan dan angkasawati yang telah menghadapi kami. Berikanlah tempat yang terbaik di sisimu. Dan kepada kami yang melanjutkan estafet perjuangan ini, berikan keteguhan niat, keikhlasan hati dan kekuatan untuk menjaga amanat Tri Prasetya sampai akhir hayat kami. Ya Allah, Tuhan yang maha pemelihara, peliharalah bangsa kami dari bencana dan musibah. Rukunkanlah hati para pemimpin kami, pemimpin dengan rakyat. Jadikanlah tanah air Indonesia negeri yang aman, damai, dan penuh berkah. Baldatan tayyibun warabbur ghafur. Allahumma haril haqqa haqqa, warsukna jatinaba, wa'aridil batila batila. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiya wa rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ruslan Syarif Hidayatullah. Semoga ya, doa yang kita panjatkan
2: betul
1: mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan tentunya di momen hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun, ya, kita akan dihibur kembali ini ya, untuk terus memeriahkan momen ulang tahun ini. Kalau dan, tadi idam ya, pendengar dan juga hadirin, kita sudah dihibur oleh penyiarnya Pro 4 RRI Makassar. Kemudian, ada juga penyiarnya Pro 2 RRI Makassar.
1: Selanjutnya, dan
2: langsung hari, saja.
1: Ya, ini kita akan ajak karena ini persembahan pamungkas.
2: Ya.
1: Tadi Ibu Kepsta minta untuk kita sama-sama berbahagia dan kita akan sama-sama bergoyang. Siap bergoyang?
2: Siap dong.
1: Setuju kita joget sama-sama? Oke, ini dia. Irsan.

0: Boleh nak?
1: Ya, kakak hitam.
0: Semuanya. Hey, sama mu.

0: Dan baiklah pendengar dan juga para hadirin, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI yang ke-81.
1: Dan semoga semua rangkaian acara hari ini menjadi bagian dari sebuah perayaan yang penuh kebersamaan dan penuh makna. Semoga RRI semakin kuat dan semakin dekat dengan masyarakat. Saya Idam Saiful Malik.
0: Dan saya Arti Alfiar.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya,
3: Sulawesi Selatan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Awas, ada musuh 165. Mundur.
3: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
3: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, diem.
3: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
3: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Kabarana perompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Aramba adalah alat musik tradisional berbentuk gong kecil yang berasal dari Pulau Nia, Sulawesi Utara. Maksud kami Sumatera Utara. Namun jika yang Anda maksud adalah sarampa, kata tersebut merupakan istilah lokal khususnya di Sulawesi Selatan dan wilayah Indonesia Timur untuk menyebut penyakit campak.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Lapor bos, ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih bos. Perdana ikutan lagi.
2: Bagus, kawal dia baik-baik.
1: Siap bos, seperti biasa kan. Kasih menang dulu sekali, sisanya biar dia rugi.
2: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
3: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

0: nikmati minum saraba di sore hari di atas desa wisata Kambu. Nah, saraba ini merupakan salah satu minuman khas yang banyak dijumpai di setiap warung-warung yang berada di sepanjang jalan desa wisata Kambu ini. Nah, untuk Anda yang minat untuk datang jalan-jalan ke kampung wisata Kambu yang juga masuk dalam anugerah desa wisata tahun 2022 ini, boleh cobain ya.
1: Menikmati salah satu minuman khas Makassar, saraba, menjadi hal yang lumrah dijumpai di sejumlah warung-warung yang berjejer di sepanjang jalan kampung wisata Kambu. Minuman dengan sari jahe dan rempah yang dicampur dengan susu ini menjadi pilihan banyak orang saat berkunjung ke Kambu karena lokasinya yang berada di atas ketinggian dan kondisi cuacanya yang sejuk, menjadikan minuman saraba sebagai menu utama.
0: Saraba yang mana ini terdiri dari ada jahenya, ada pakai susu juga, kadang juga pakai telur. Dan ini adalah minuman yang cukup sehat, apalagi diminum di sore hari. Selain bisa menikmati saraba, nah di wisata Kambu ini ada banyak makanan-makanan tradisional yang disiapkan, seperti salah satunya pisang pepe ini. Nah, pisang pepe ini adalah pisang yang digoreng, kemudian dibuat sedemikian rupa nih, jadi agak pipih, kemudian digoreng dan rasanya lumayan enak.
1: Selain saraba yang menarik banyak pengunjung ke kampung wisata Kambu, adalah pemandangannya yang indah. Dari bagian puncak Kambu, Anda dapat melihat hamparan laut dan daratan yang menyatu bak lukisan. Di malam hari, pemandangan tersebut diperindah dengan gemerlap cahaya lampu dari rumah-rumah warga. Salah satu pengunjung yang kami temui di puncak Kambu, Jamal, juga mengakui keindahan yang disuguhkan di kampung wisata Kambu ini.
2: Kalau saya sih bagus lah, kalau bisa dikembangkan lagi.
3: Apanya bagus?
2: Pemandangannya, suasananya, terutama sarabanya.
3: Sarabanya?
2: Iya.
3: Terus kalau datang ke sini biasanya datang malam
2: sama? Sama teman-teman kerja.
1: Selain Jamal, masyarakat sekitar juga memperoleh keuntungan dari makin bertambahnya jumlah pengunjung yang datang ke kampung wisata Kambu. Salah satunya Jumiati. Ibu dua orang anak ini mengaku selama hampir setahun berjualan di sini, ia dapat memperoleh untung hingga 1 juta rupiah setiap harinya, hanya dengan berjualan saraba dan gorengan.
4: Kan saya dulu kerja di warungnya kakak, terus bagus kapan kalau punya usaha sendiri, jadi ya setiap hari banyak orang ramai.
3: Banyak orang makan apa? Minum apa?
4: Saraba, kalau di sini saraba, ubi goreng, sop ubi. Alhamdulillah, lumayan.
3: Paling banyak hari apa orang datang?
4: Hari Minggu, Sabtu. Kadang ada, kadang tidak ada.
3: Jadi kalau bisa dibilang pendapatan per satu hari?
4: Biasa 1 juta. Sabtu Minggu biasa melebihi. Paling banyak itu 2 juta.
1: Selain jumlah warung saraba yang cukup ramai di kampung wisata Kambu, rupanya masyarakat sekitar sudah mulai sadar wisata. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa homestay yang dapat dijumpai di sepanjang jalan. Namun sayangnya, homestay di sini masih sepi peminat karena kurangnya promosi, seperti dituturkan Robi, pemilik homestay rumah nenek.
3: Kalau di sini satu malam berapa, Pak?
2: Biasanya itu kalau sampai 200 sampai 300 per kamarnya. Ya, ada dua kamar.
3: Ini sudah berjalan berapa lama homestay?
2: Kurang lebih hampir setahun lah.
3: Oh, sudah setahun.
2: Iya. Masih juga kayak mungkin karena juga jarang orang datang, belum tersebar. Iya, masih kurang ya.
3: Jadi kalau bisa dibilang pendapatan dalam sebulan?
2: Tidak, kadang-kadang ini tidak ada, kadang-kadang ya.
1: Selain kurangnya promosi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo sebagai dukungan bagi para penggiat wisata, mereka juga mengeluhkan akses jalan yang dinilai masih kurang lebar dan rawan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya itu, akses lampu penerang jalan juga dikeluhkan warga, karena rata-rata pengunjung yang datang ke Kambu berdatangan sejak siang hingga malam hari. Meski demikian, kampung wisata Kambu mulai menjadi salah satu lokasi primadona, khususnya bagi warga Kota Palopo untuk menghabiskan waktu setelah penat seharian bekerja. Untuk itu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo sejak tahun 2021 lalu terus berbenah hingga akhirnya dapat masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf RI. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo, Munasirah, kepada RRI menuturkan, fasilitas homestay menjadi fokus utama pembenahan yang dilakukan untuk dapat memenuhi kriteria sebagai desa wisata tahun ini.
5: Ada beberapa yang perlu kami benahi. Yang pertama, bagaimana CHSE yang ada di kota kampung kita benahi, bagaimana kebersihan, keamanannya, dan lingkungan hidup yang memang kalau di daerah kampung itu masih asri. Yang kedua, mengenai homestay yang selama ini memang kita baru kenal ada 1-2 yang sekarang ini, itu yang perlu kita benahi kemarin. Itu pun terjadi atas komunikasi atau konsultasi kami dengan PHRI, bagaimana membantu masyarakat yang ada di Kambo bisa ada homestay yang memang betul-betul sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan.
1: Munasirah menambahkan, setelah diperkenalkan sebagai salah satu desa wisata, Kambo kini mulai berkembang pesat.
5: Kalau untuk tahun ke tahun ini, alhamdulillah yang berkunjung ke Kambo semakin banyak dan semakin banyak tempat-tempat kuliner yang terbangun. Yang dulunya tidak ada kafe, sekarang sudah ada kafe. Yang dulunya cuma warung-warung saraba dan ubi goreng, saraba dan mie, itu sekarang sudah ada yang siapkan makanan berat. Nah, ini kalau kami perhitungkan sekarang, yang dulunya cuman mungkin ada 5 warung saja, sekarang sudah puluhan warung yang ada di sini.
1: Potensi desa wisata memang dimiliki hampir semua wilayah di Indonesia, termasuk desa wisata Kambo yang ada di Kota Palopo. Dengan pengelolaan yang baik dan berkesinambungan, desa wisata bisa menjadi sumber mata pencarian baru bagi warga yang berdomisili di desa tersebut. Dengan demikian, taraf hidup masyarakat dapat kembali membaik dan desa wisata Indonesia dapat semakin dikenal tidak hanya dengan adat dan budayanya, tetapi juga pariwisatanya yang mendunia.
6: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
3: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
2: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
3: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
2: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
3: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

0: bocah kecil berdiri menantang teriknya mentari. Pandangan polos menatap gundukan sampah, menggantungkan harapan akan sesuatu yang berharga untuk melanjutkan hidup. Walau itu menjijikkan dan hina.
1: Banyak menu dapat, Taufik.
2: Plastik, bek, kaca-kaca.
1: Banyak itu dapat.
2: Bisa majiki banyak temiku dapat kaleng, alma, banyak juga.
0: Merajut asa di antara sisa.

mereka menyebutnya Payabo, anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah di Makassar. Tak ayal, kadang mereka menjadi bahan olok-olokan dari teman-teman mereka yang memiliki nasib lebih beruntung dari sang Payabo ini.

siang itu, mentari bertahta indah. Teriknya seakan membakar kulit. Beberapa bocah berumuran 6 hingga 10 tahun menatap gundukan sampah yang bertebaran, bagai melihat birunya laut dan deburan ombak di pantai. Dengan helaan nafas panjang, mereka lalu beranjak mencari sepatu boat mereka. Ya, sepatu boat yang akan mereka gunakan untuk menelusuri lorong-lorong gundukan sampah di TPA Tamangapa Antang, Kecamatan Manggala, Makassar, yang memiliki luas 25 hektar tersebut. Tak lupa mereka mencari kaos tangan, plus sebatang galah berujung bengkok sebagai senjata. Lengkap sudah, anak-anak ini berdiri bagai pendekar dengan seragam lengkap, yang siap untuk bertempur. Bertempur melawan rasa lapar yang akan menyerang dalam mencari kertas dan plastik untuk dijual demi sejumput nasi yang akan disuap hari ini.

Sehela nafas dibuang keras dari mulut kecil sang bocah. Matanya masih lurus ke depan, memandang lahan garapannya yang terbentang luas. Sambil berharap, belum ada tangan sang pemulung lain yang mendahuluinya mematuk-matuk rejeki di tanah itu. Sejurus kemudian, langkah gontainya mulai menjelajahi tumpukan sampah yang seolah lebih busuk dari biasanya.

0: sampah datang membawa rezeki. Menunggulah mereka sambil terus mengayuhkan galah, mengaitkan apa saja yang bisa jadi duit. Karung plastik di tangan seolah juga turut merasakan kekhawatiran sang bocah. Sang karung terus menganga, meminta untuk diisi. Semakin padat isinya, sang bocah pasti.
1: Tapi di situ lagi, tapi kayak di situ baru ada sampah na tongkangnya, banyak na kawe.
2: Ya tunggu di sini, tunggu mak, banyak juga di sini.
3: Nama saya Sri Andini. Sehari-hari saya pergi memulung mulai jam 7 sampai jam 3 sore. Untuk orang tua, untuk beli makan-makan, beli beras. Biasa tak 20, 15.
0: Bukan salah ibu mengandung, sang bocah tak memilih untuk dilahirkan dalam kondisi kehidupan seperti ini. Bocah-bocah ini memulung atau meyabo untuk meringankan beban hidup orang tuanya. Hartati, orang tua pemulung, menguraikan. Anaknya telah membantu meringankan beban hidupnya. Namun, ia sendiri pun tak pernah berharap agar sang anak terus melakoni hidup sebagai pemulung. Tak ayal karena terlena, anak-anak tersebut kerap putus sekolah karena sudah terbiasa memegang uang, sehingga sekolah pun tak diutamakan lagi.
4: Tukang pergolanya di sini kan bebas, di mana-mana itu dia baku panggil-panggil baku teman-teman. Kalau kan dia sudah rasakan cari uang, dia sudah pandai secepat itu dia dapat uang 1.000 itu nilainya sekian 5.000. Kalau sebanyak kita cuma yabu-yabu begini dia cari permainan, akhirnya dia ambil bermain sambil memulung. Akhirnya dia tahu bahwa ini kita hanya kita dapat penghasilan sekian. Akhirnya dia ikut-ikutan sama temannya memulung.
0: Memulung pekerjaan yang cukup berat karena anak-anak tersebut bekerja tidak hanya di siang hari, tetapi juga malam hingga pagi hari. Alhasil, mereka pun biasa memakan buah-buahan dan permen, serta meminum minuman kadaluarsa yang ditemukan dalam gunungan sampah tersebut. Akhirnya, ada di antara anak-anak pemulung itu karena keseringan mengonsumsi makanan dan minuman kadaluarsa, seperti yang dulu dialami Reni, pemulung yang kini telah berusia dewasa.
5: Iya, sama dengan teman-teman, tapi itu enggak lama karena habis sudah makan permen baru langsung sudah muntah darah gitu. Jadi enggak lama anunya. Itu berapa tahun ya? 9 kalau bukan 98. Iya, di tempat pembuangan sampah. Saya kan ikut-ikut. Nah, makanya pas makan gula-gulanya ikut juga sama teman-teman bermain di sampah, mulung. Nah, itu nih habis makan permennya itu habis muntah darah. Dami,

0: pembuangan akhir sampah Antang yang berada 10 km dari pusat kota Makassar. Bocah-bocah pemulung beserta orang tuanya hidup dalam keterbatasan. Tempat tinggal mereka hanya terbuat dari material sampah berukuran 4x4 meter. Dinding tempat tinggal hanya terbuat dari potongan-potongan kardus dengan atap rumbia. Tak ada perabotan yang mencolok, hanya ada tumpukan karton, besi, dan kaleng bekas yang menghiasi kediaman mereka. Di tempat inilah mereka tidur, makan, dan minum, dan melakukan aktivitas keluarga lainnya. Bagi anak-anak Payabo atau pemulung, sampah merupakan kehidupan mereka, dan sampah juga rumah mereka. Mereka senang dan bahagia hidup di antara sisa dan bau yang menyengat. Tak ada rona kecewa di wajah mereka. Walau di tempat lain, anak-anak dengan gembira bisa piknik di pantai atau di gunung, namun sang bocah pemulung hanya bisa bersyukur memandang indahnya tumpukan sampah yang seolah turut menjadi penentu hidup dan matinya. Tak ada PlayStation. Yang dimiliki sang bocah hanya bola plastik setengah gepeng yang ia temukan di tengah tumpukan sampah. Atau mobil-mobilan lusuh yang telah dibuang pemiliknya. Begitupun di tempat lainnya, anak-anak seusianya sibuk belajar di sekolah elit yang mahal yang tinggal dipilih-pilih sesuai dengan kenyamanan. Sang bocah pemulung harus puas dengan pelajaran yang diterimanya dari alam tanpa punya kesempatan untuk memilih.
1: Nama saya Makmur, pendamping anak-anak pemulung di lokasi tempat pembuangan air sampah Taman Ngapa. Sekolahnya itu sanggar kegiatan warga ya tanpa batas umur. Ini pelajarannya sebenarnya macam-macam, tetapi lebih kita fokuskan ke pelajaran-pelajaran yang memang dia dapatkan dari sekolah, terutama PR-PR-nya yang selama ini tidak sempat di rumahnya kerja. Yang kedua adalah kita fokus juga ke pengetahuan hak-hak anak itu sendiri. Yang ketiga adalah mata pelajaran yang memang selama ini juga susah dipelajari. Makanya kita di sini ada bimbingan kita lakukan untuk proses belajarnya ke depan.
0: Dulunya, di era tahun 90-an, angka putus sekolah anak-anak pemulung cukup tinggi. Namun, berselang berjalannya waktu, para orang tua pun mulai menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Dan akhirnya, kini anak-anak pemulung telah banyak yang menimba pendidikan formal, apalagi dengan adanya program pendidikan gratis di kota Makassar. Mereka telah memperoleh hak-hak mereka sebagai anak, mengenyam pendidikan, bermain, belajar, berkesenian, dan berteater.
1: Kita tidak pernah ada kata berhenti untuk membimbing mereka. Nah, bimbingan itu adalah bukan saja bimbingan di sanggar ini, tetapi melakukan kunjungan-kunjungan ke orang tua, ke rumah-rumah mereka, untuk memberi pemahaman tentang bagaimana pentingnya pendidikan. Kalau di sini tenaga pengajarnya ada 7 orang. Itu adalah alumni dari sini juga. Anak-anak kita yang bimbing sejak kecil, sekarang dia sudah besar, kita kasih kuliah, dan dia mengajar sama adik-adiknya. Contoh saja ya, saya kasih tahu, yang mengajar ini adalah, ini umur 3 tahun saya di sini, saya ambil. Nah, ini anak umur 3 tahun, sekarang dia sudah jalan 20 tahun.
2: Nama aslinya Mrene Ervina, tapi biasa dipanggil Reni. Yang saya rasakan sebenarnya senang, artinya saya bisa berbagi sama orang lain tanpa, kalau materi saya tidak bisa untuk itu. Cuman apa yang saya dapatkan atau ilmu apa saja yang saya bisa kasih, saya berikan untuk itu. Artinya saya ingin menjadi panutan untuk adik-adik bahwa jangan berpikir bahwa kita tinggal di tempat sampah, kita keluarganya dari pemulung, toh tidak bisa melakukan apa-apa selain dari anak-anak di luar.

0: kemudian memilih barang-barang yang berharga di antara gundukan sampah. Mereka mampu melihat dan membedakan sesuatu yang berharga dan tidak berharga. Mereka pribadi yang memiliki kesadaran penuh akan hal yang bermakna bagi kehidupan mereka. Dan mereka tidak segan-segan dan ragu untuk mendapatkannya.
1: Sampah itu bagiku itu barang yang sangat bermanfaat untuk orang banyak. Karena saya juga pernah rasakan itu, artinya orang atau pemulung ini bisa dapatkan uang terus menyambung hidup, walaupun sebenarnya orang-orang menganggap itu sampah tidak ada artinya begitu, itu barang kerongsokan, tidak bisa dipakai lagi dan itu penyebab penyakit. Tapi bagi kita yang di sini enggak sebenarnya, karena itu sampah sangat berharga dan untuk menyambung hidup. Memang sih kotor, tapi kan untuk menghasilkan

Mbak Jimmy, sahabat amal berikut di mana saja berada kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Selanjutnya kita akan merilai untuk siaran langsung sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Mu'awana RRI Makassar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat

0: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah serta keberkahannya sehingga kita bisa mengikuti ibadah salat Jumat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salat salam kita curahkan dan limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah menjadi suri tauladan bagi kita semua sehingga kita bisa memeluk agama yang terang menerang yakni agama Islam. Jamaah Masjid Al-Muawana yang dirahmati oleh Allah, sebelum menyampaikan beberapa penyampaian, kami menghimbau kepada para jamaah untuk bisa mengisi shof yang kosong terlebih dahulu, karena sesungguhnya shof yang paling baik adalah shof yang berada di depan. Kami ulangi sekali lagi, kami menghimbau kepada jamaah Masjid Al-Muawana yang
1: rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy fil hadis ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang artinya bertakwalah kalian dimanapun dan kapanpun, dan ikutilah keburukan itu dengan sesuatu kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ingin mengajak kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah, mari sama-sama melaksanakan tajdidun niyah. Tajdidun niyah dalam artian kita memperbarui niat-niat kita. Kita meluruskan niat kita bahwasanya hadirnya kita di tempat ini, duduknya kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita datang ke masjid ini untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan kepada kalian untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkanlah aktivitas kalian yang menghasilkan uang. Tinggalkanlah pekerjaan kalian. Alhamdulillah, dari tadi pagi kita sudah beraktivitas, kita bekerja. Dan kita sadar dari tadi pagi kita sudah beraktif.

sholat sampai malam nanti tanpa berhenti? Jawabannya, fa'idha kudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Ketika kalian sudah mendirikan sholat, ketika kalian sudah memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, berkeliaran. Lah kalian di muka bumi, carilah fadilah Allah, carilah rezeki yang halal. Ketika kita sudah melaksanakan sholat Jumat, ketika kita sudah mendatangi seruan Allah, Allah tidak memerintahkan kita untuk terus-menerus sholat, tetapi Allah memerintahkan kita untuk kembali bekerja, kembali mencari penghidupan yang halal untuk dibawa ke keluarga kita, menghidupi anak dan istri kita. Kemudian ketika kita kembali lagi bekerja, datang lagi panggilan Allah nanti sore, datang lagi panggilan Allah pada malam hari, kita kembali menghentikan aktivitas kita, kita pause pekerjaan kita, dan kita penuhi seruan Allah, kita melangkahkan kaki kita untuk sholat. Itulah bukti bahwa ketakwaan ada dalam diri kita, bahwa ketakwaan menjadi barang bawaan utama aktivitas kita apapun dan dimanapun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu kiat kita menjaga ketakwaan kita, kita membekali hati kita dengan ketakwaan, yaitu kita melaksanakan amal ibadah. Pondasi amal ibadah adalah sholat. Kemudian banyak amal-amal ibadah yang lain, sedekah, kita bersedekah, kita menyenangkan hati sesama manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada berada dalam dekat kalian, dalam dekapan kalian, itu tidak akan ada selama-lamanya, akan sirna, akan fana, tidak akan abadi. Dan ada yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan abadi, tidak akan sirna, akan ada selama-lamanya. Pertanyaannya, apa yang akan sirna, yang tidak akan ada selama-lamanya, adalah harta yang kita genggam, jabatan yang kita bangga-banggakan, kendaraan yang kita cintai, rumah yang kita impi-impikan dan kita dapatkan, itu adalah sesuatu yang ada di sisi manusia, dan itu kata Allah tidak akan abadi, akan sirna, tidak akan ada selama-lamanya. Kemudian apa yang akan ada selama-lamanya, apa yang tidak akan sirna, yang tidak akan fana? Yang tidak akan fana adalah amal-amal, pahala-pahala dari ibadah yang senantiasa kita lakukan di dunia. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayatnya, wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan membalas pahala orang-orang yang melaksanakan sabar dengan pahala yang berlipat ganda. Ini menjadi perhatian kita. Mengapa Allah menuliskan kalimat wala najziyannal ladzina sabaru? Allah menggarisbawahi orang-orang yang melaksanakan sabar akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Kenapa Allah tidak menuliskan Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda untuk wala najziyannal ladzina yusallun? Orang Allah akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda untuk orang yang sholat. Atau kenapa Allah tidak menuliskan wala najziyannal ladzina yahujjun? Orang yang melaksanakan haji mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kita lihat ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan sholat. Allah tidak meletakkan kalimat as-salah sebelum as-sabar, tetapi Allah meletakkan kalimat as-sabr duluan, kemudian as-salah. Artinya, ketika datang cobaan kepada kita, ketika datang ujian kepada kita,
apa yang pertama kali kita lakukan?

kita melaksanakan sabar. Kita menanamkan sabar pada diri kita. Ketika hati kita sudah tenang, kemudian baru itu kita kembali kepada Allah untuk melaksanakan sholat. Itulah kenapa Allah sangat meng-highlight dan menggarisbawahi, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda untuk orang-orang yang melaksanakan sabar. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayatnya, man amila sholihan min dzakarin aw utsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang melaksanakan amal ibadah, baik dia laki-laki dan perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa ganjaran Allah? Apa garansi Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberinya kehidupan yang indah. Lihat adik-adikku semua, teman-temanku semua, bapak-bapak semua. Allah tidak menjanjikan dari amal ibadah yang kita lakukan itu perkara akhirat. Tetapi Allah meletakkan kalimat yang pertama adalah apa? Akan memberikan kehidupan yang indah, kehidupan yang thayyib kepada manusia ketika dia melaksanakan amal ibadah. Orang yang menjaga sholat lima waktunya berjamaah di masjid tidak mungkin tidak mendapatkan privilege dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti orang yang melaksanakan menjaga sholat lima waktunya, apalagi di masjid berjamaah, pasti Allah berikan kehidupan yang indah di dunia. Kehidupan yang indah, kehidupan yang thayyib, bukan hanya sekedar uang yang didapatkan, saldo rekening yang banyak, tetapi sehat jasmani, hati yang tenang. Itulah termasuk kehidupan yang indah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal kebaikan. Kemudian Allah, baru setelah itu Allah meng-highlight perkara dunia, baru Allah meng-highlight perkara akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian Allah akan membalas pahala-pahala mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Sungguh baik Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita mengutamakan akhirat, kita memperbanyak ibadah. Allah memberikan garansi yang pertama kehidupan yang indah, kemudian memberikan apa yang kedua? Akhirat yang begitu banyak berlimpah pahala sehingga kita bisa berkumpul dalam surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.

Alhamdulillahi hamdan kama amaruh, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadharin wa udhunun bikhabar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma zahara wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ah wa huduril jum'ati wal jama'ah, wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada bi nafsih wa thanna bi malaikatil musabbihati bi kudsih, faqala ta'ala wa lam yazal qailan aliman, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma waridha 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa' 'annal ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazila wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khasa wa an sa'iri biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabala. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami, orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, janganlah matikan anak-anak kami sebelum mereka cinta kepada Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bantulah kami, warga kota Makassar ya Allah, dari seluk-beluk kesusahan di kota kami ini ya Allah. Kami mengalami kehidupan yang susah di kota kami ya Allah. Susah mencari penghidupan, susah mencari bensin, susah mencari air, susah mencari pekerjaan. Ya Allah, sembuhkanlah hati-hati kami. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami. Luruskanlah hati-hati mereka ya Allah, agar mereka senantiasa berpihak kepada kami, berpihak kepada rakyat, terutama di kota Makassar ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Waladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.

Bajimi saribata malam berikut di mana saja berada kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Demikian tadi telah kita ikuti bersama khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Mu'awanah RRI Makassar. Selanjutnya kami hadirkan lagu bernuansa islami, kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Pagi misar, bertemu oleh malak biriku di mana saja berada kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Kami cukupkan lagu-lagu bernuansa islami. Kami hadirkan hiburan kembali untuk sahabat budaya dengan kelong-kelong berikut ini hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Lariangin tumbuh dalam tradisi masyarakat Buton Sulawesi Tenggara sebagai seni pertunjukan dan tradisional yang memadukan tari, musik, dan nyanyian. Kesenian ini berkembang dalam lingkungan Kerajaan Buton dan dahulu dipentaskan dalam berbagai acara kerajaan serta kegiatan adat. Gerakan, pakaian, dan syair dalam Lariangi mengandung pesan tentang kehidupan adat dan nilai-nilai masyarakat. Hingga kini, Lariangi tetap dipertahankan sebagai salah satu warisan budaya Buton.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
1: Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama siang hari ini dan saya akan hadirkan informasi untuk sahabat budaya hari ini tepat 11 September 2026, adalah hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Nah, seperti apa kemeriahannya sahabat budaya hari ini? RRI Makassar tuh memakai baju adat semuanya, adat dari Sulawesi Selatan. Yang pasti sahabat budaya itu meriah sekali. Oke. Baik, saya akan menghadirkan informasi tentang sejarah dari RRI Makassar. Sahabat budaya Radio Republik Indonesia Makassar bermula setelah pengambil alihan gedung studio Radio X wilayah Indonesia Timur pada tahun 1950 pasca insiden pertempuran akibat pemberontakan Andi Asis yang merusak gedung lama di Jalan Raja Wali. Studio dipindahkan ke Jalan Riburane nomor 3 Kota Makassar, tempatnya di stasiun ini. Tempat di stasiun ini terus beroperasi hingga kini. Nah, awal pengambil alihan tahun 1950, gedung radio yang ada di Makassar resmi diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia setelah bergabungnya wilayah timur Indonesia, lalu berubah status menjadi RRI Studio Makassar. Konflik perpindahan lokasi sempat terjadi peristiwa keamanan masa revolusi atau pemberontakan Andi Asis yang membuat gedung studio lama di Raja Wali atau di Jalan Raja Wali itu rusak parah. Untuk itu operasional dan studio penyiaran akhirnya dipindahkan secara permanen ke Jalan Riburan nomor 3 Pulau Gading, Kecamatan Ujung Pandang yang bertahan hingga saat ini.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: melanjutkan kebersamaan kita siang hari ini dalam rangka hari apa ya, Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 atau hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, sahabat budaya. Informasi tentang RRI Makassar yang dulu punya gedung yang ada di mana nih, di jalan apa kemarin tuh, di Raja Wali ya dulu, langsung pindami ke jalan Riburani nomor 3 Makassar. Nah untuk itu sahabat budaya, masa awal dan pengambil alihan itu di era tahun 1945 hingga 1950. Nah pada tahun 1947 statusnya RRI berganti nama lagi menjadi Radio Umrup in Overgangstit ROIO atau ROIO hingga tahun 1950. Jadi sahabat budaya, nama radio dulu itu diubah menjadi Radio Umrup Makassar atau ROM dan dikelola oleh Badan Regenering Foodlinting Dijens atau RVD yang menjadi corong negara Indonesia Timur atau NIT. Nah untuk itu sahabat budaya, untuk era integrasi dan perpindahan gedung pada tahun 1950 akan disampaikan oleh Sri. Silakan Sri.
1: Baik, terima kasih Kak. Sahabat budaya, di era integrasi dan perpindahan gedung tahun 1950, seiring bergabungnya kembali Indonesia Timur ke dalam Republik Indonesia, gedung radio dikuasai dan resmi menjadi Radio Republik Indonesia Studio Makassar. Pada tahun yang sama, terjadi peristiwa pemberontakan Andi Ajis yang sempat menduduki gedung RRI lama. Selain itu ada peristiwa pecahnya pertempuran penumpasan pemberontakan membuat gedung studio RRI yang lama mengalami kerusakan berat. Dan yang terakhir itu adalah operasional kemudian dipindahkan ke lokasi baru di Jalan Riburane nomor 3 Kota Makassar yang bertahan hingga saat ini, sahabat budaya.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: tentunya kentongan.
1: Musim pancaroba selalu identik dengan hadirnya berbagai macam penyakit. Sebut saja demam berdarah, tipes, diare, dan flu adalah penyakit yang cukup banyak terjadi selama pergantian musim ini. Saat memasuki pergantian musim, cuaca menjadi tidak menentu. Siang hari matahari bisa saja terasa terik, lalu hujan tiba-tiba saja turun di siang hari atau malam hari. Belum lagi dengan intensitas angin yang akan bertiup lebih kencang daripada biasanya. Nah, makanya tubuh kita harus memiliki daya tahan yang optimal. Kalau tidak, akan sulit beradaptasi dengan baik terhadap perubahan cuaca. Dikutip dari laman halo.com, beberapa tips menjaga daya tahan tubuh selama musim panas pancaroba. Di antaranya,

0: kebersihan diri dan lingkungan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar.
3: Baik, Saud Budaya, di mana saja berada melanjutkan kebersamaan kita siang hari ini. Selanjutnya bagaimana perkembangan modernnya RRI? Dan sempat itu dulu Saud Budaya berganti nama menjadi RRI Ujung Pandang. Ketika nama kota diubah menjadi Ujung Pandang, lalu kembali menjadi RRI Makassar. Nah, saat ini RRI Makassar mengelola berbagai program siaran berbasis terestrial FM serta inovasi digital untuk melayani informasi masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi, sahabat budaya, bicara tentang RRI, yang pasti RRI nasional ini atau tepatnya seluruh Indonesia memperingati hari 11 September bertepatan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia, dan momentum ini mengingatkan kembali peran radio dalam menyebarkan informasi dan menemani perjalanan bangsa Indonesia. Untuk itu, sejarah Radio Republik Indonesia sendiri, sahabat budaya, bermula jauh sebelum kemerdekaan melalui Batavia Radio atau Vereniging BRV pada 16 Juni 1925. Kehadirannya kemudian diikuti berbagai stasiun radio lain pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Kita masih bersama di siang hari ini sahabat budaya, dan tentunya juga masih di informasi tadi sudah kami hadirkan tentang RRI yang berulang tahun hari ini, tepatnya sudah berusia 81 tahun. Mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan di siang ini, saya dan Sri mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat informasinya. Kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan merilai Pro 4 RRI Jakarta.

0: Cerita jam 13.
1: Abang Pak, ribuan keluarga di Jakarta Selatan menerima bantuan pangan beras untuk meringankan beban kebutuhan pokok. Lurah Bangka Firdaus Aulawi Rois mengatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada 1.400 keluarga penerima manfaat dari total sekitar 1.600 penerima. Bantuan tersebut disalurkan di Kelurahan Bangka, Mampang, dan Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet dengan alokasi 30 kg beras per keluarga untuk periode Juli hingga September 2026. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Lembaga Penyiaran Republik Indonesia atau LPPR RI memperingati Hari Radio ke-81 hari ini dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Peringatan yang berlangsung di Auditorium Lotan Sutan Tunaro Bukit Tinggi ditandai penyulutan obor Tri Prasetya RRI sebagai penegasan peran RRI sebagai rumah informasi masyarakat. Kepala Stasiun RRI Bukit Tinggi Abdul Ghafar Zakaria mengatakan RRI terus memperkuat siaran dan konten lokal berbasis kearifan Minangkabau serta transformasi digital melalui live streaming, YouTube, podcast, dan media sosial. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Hari ini di hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ke-81. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network di hari ini ya, barengan Pro4 Jakarta dan Pro4 Surabaya. Dan pasti kita bakal ngebahas tentunya satu tema ya, yang udah siapin di hari ini Abang Po ya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman kita di Pro4 Surabaya, sudah ada Mas Wahyu Binantoro Chan ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Wahyu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat ulang tahun.
4: Selamat ulang tahun.
3: Sehat ya Mas Wahyu ya.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Siap. Gimana di sana kemeriahan rangkaian RRI Fest di Surabaya, Mas Wahyu, masih berjalan?
4: Hari ini baru selesai aja dilaksanakan ya. Tadi jam 11 sih sampun selesai. Gitu ya. Sudah selesai.
3: Untuk rangkaian RRI Fest, dan juga tadi udah ada kita sama-sama penyulutan obor ya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet ya. Yeah. Siap. Jadi hari ini hari Radio Nasional.
4: Radio Nasional.
3: Dan ulang tahun kita, ulang tahun RRI. tapi kalau kita boleh cerita-cerita ya, Mas Wahyu ya. Kalau Mas Wahyu sendiri itu di radio itu udah berapa radio yang dijajaki?
4: Tiga dengan RRI ya.
3: Oh tiga, siap. Yang di Surabaya saja kah atau ada di luar Surabaya?
4: Di Surabaya sama luar Surabaya.
3: Oh berarti sama ya, betul. Kurang lebih ya.
4: Ya namanya gitu. Juga coba-coba itu.
3: Betul ya, kan? Siap dah. Mas Wahyu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
4: Hari ini kita mau bahas soal radio sarana penyebar luasan informasi budaya.
3: Oke. Narasumbernya untuk hari ini apakah via online atau datang di studio?
4: Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio.
3: Sudah hadir, iya.
4: Betul, ada penulis dan juga aktivis budaya, ada Cak Henry Nur Cahyo.
3: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Cak.
5: Waalaikumsalam, terima kasih.
3: Iya, siang Cak Henry Nur Cahyo nanti akan membersamai kita di siang hari ini ya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet ya. Dan untuk nanti kita akan membuka line interaktif di menit 30 ya, Mas Wahyu ya. Setelah kita jeda lagu, dan juga mungkin boleh dikasih tahu dulu nih, di spill dulu nomor untuk Pro4 Surabaya itu berapa ya Mas Wahyu ya?
4: Di 5

0: 0896462961 dan juga di 0896021-nya 3x968.
1: Oke, nanti kita akan buka di menit 30 ya, pemirsa RNet juga pendengar perempat. Dan monggo deh Mas Wahyu untuk dan juga Cah Henry untuk pembahasan kita radio sarana penyebar luasan informasi budaya dibahas sekarang. Monggo Mas Wahyu.
0: Oke. Siap, matur nuwun Cak Jo. Nah, sekarang Caning, Mbak Wahyu Chang yang bakal bahas mengenai radio sarana penyebar luasan informasi budaya. Kalian Cah Hendri Nur Cahyo, penulis dan juga aktivis budaya ngeten nggih de siang iki. Cah Hendri sugeng siang. Cah Hendri, aku langsung kepengin ngerti sih ya, Cah Hendri ya. Radio iki sebagai sarana penyebar luasan informasi budaya. Lah untuk kebudayaan arek di Jawa Timur atau arek di Surabaya iki pas nggak sih Cah Hendri, lah radio itu sebenarnya anjen panggone penyebar luasan informasi budaya.
2: Yang pertama selamat dari radio dulu.
0: Oke, siap atau sembanuan.
2: Yang kedua saya mau ada ilustrasi situ ya.
0: Anje, monggo monggo.
2: Jadi tahun 80-an menjelang 90, itu dulu saya bekerja di koran.
0: Nah,
2: ya itu ketika koran itu kemudian berlomba-lomba menjadi berwarna karena singkat berwarna itu kurang diminati pembeli.
0: Nah, iya iya iya.
2: Di antara
0: iya.
2: Teman-teman itu ada wartawan RRI waktu itu saya. Oke. Okay. Ya nah ini. RRI kapan berwarna ya? Ya karena radio masa-masa berwarna ya. Mm-mm. Tapi ternyata guyonan itu saiki terbukti dengan kemajuan teknologi, dengan era digitalisasi bahwa radio tidak hanya didengarkan tapi juga melalui streaming YouTube dan itu berwarna kan itu.
0: Betul.
2: Nah, jadi saya kira tantangan RRI berwarna atau radio berwarna itu sudah terjawab dengan era teknologi ini gitu
0: sekarang,
2: loh.
0: Betul.
2: Terus terkait dengan pertanyaan budaya arek.
0: Iya, penyebar luasan informasi budaya. Itu salah satunya adalah budaya arek ini.
2: Ya. Sejak dulu kan sebetulnya radio itu sangat berperan dalam penyebaran informasi budaya ya. Karena radio itu, ini yang pertama tadi saya bilang ada tantangan era digital. Kita bersaing dengan media-media yang lain, media streaming, media YouTube, media medsos dan segala macam. Tapi bagaimanapun radio punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh mereka gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita menelusup di tengah-tengah rimba informasi itu. Radio bisa didengarkan sambil orang naik mobil, bisa betul. Didengarkan sambil belajar, bahkan sambil tiduran, ya, rengeng-rengeng itu sesuatu yang tidak terjangkau oleh media-media yang lain gitu loh. Nah, demikian pula contohnya wayangan itu ya. Wayangan itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu orang-orang desa mendengarkan lewat radio gitu loh. Karena dia bisa sambil kemulan di gerdu di tongkrongan nurukono wayang. Nah, itu kan meskipun sudah ada TV, meskipun sudah ada YouTube, meskipun ada media-media medsos, orang masih tetap dengan radio. Nah, saya kira yang begitu-begitu itu perlu kita petakan untuk kita kuatkan supaya RRI bisa tetap eksis di hal-hal semacam itu gitu Mas.
0: Oke, okay. Berarti radio bisa jadi salah satu sarana ngeten nggih untuk menyebar luasan informasi budaya termasuk salah satunya budaya arek. Cuma kan untuk saat ini Cah Hendri lak didelok kan arek-arek nom kok ya rada-rada angel ya lak diajak bahas mengenai budaya terutama budaya arek. Bahkan salah satunya kan akeh arek-arek sing gak ngerti masalah kaya tulisan pegon atau budaya-budaya arek liyane. Nah, iki apa sing kurang sakjane?
2: Ya nek menurut aku bukan soal mereka paham apa tidak, tapi padahal masalah perspektif.
0: Gitu. Oh, oke. Okay.
2: Masalah perspektif. Kita memandang budaya arek dalam perspektif anak muda gitu loh. Kalau kita tahu dengan perspektif anak muda, saya kira mereka akan bisa terima gitu loh. Karena anak muda sekarang kan ya secara psikologis mereka kan ada pada usia-usia yang gampang terpengaruh, gampang melihat kebiar, kurang melihat substansi. Saya kira kan begitu gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengemas hal-hal yang kita anggap adiluhung, ya. Hal-hal yang kita anggap sesuatu yang sangat itu sakral itu kita profankan, kita populerkan dengan cara-cara mereka. Saya pikir itu bisa kok. Kita lihat misalnya kayak contohnya aksara Jawa segala macam itu bisa ternyata sekarang sudah banyak upaya-upaya menjadikan aksara Jawa sebagai media lukisan, sebagai game, sebagai animasi, itu bisa, tergantung bagaimana cara kita mengemasnya dengan bahasa-bahasa anak sekarang gitu loh. Karena anak sekarang itu nggak dihalal, disuguhi dengan hal-hal yang menurut cita rasa mereka, mereka akan gampang beralih gitu loh. Iya, sudah bukan zamannya lagi kita sebagai orang tua. Aku biyen gak ngono, aku biyen ngene ya, gak iso ngono gitu loh. Kita malah terbalik.
0: Nggih, oke, berarti kudu pelan-pelan ngono ya, Cak ya. Kudu pelan-pelan terus diatur iki sing pas gitu ya, porsinya sing tepat gaya arek-arek nom iki ben
2: iso perspektif gitu. Jadi bagaimana kita berbicara dalam perspektif mereka gitu.
0: Perspektif mereka nya. Oke. Nah, kalau Cak Hendri sendiri ditakoki mengenai radio wis suwi kan ya Cak Hendri ya. Apa meneh sampean yo tahun duwe kanca RRI sisan terus mari kita lalang buana ning dindi.
2: Iya.
0: Lah sampean merasa merasa terhibur itu pas ngrungokno radio iku pas kapan, Cak? Pas waktune sing pas tepak iku kapan?
2: Ya tepak itu justru saya ketika kerja, karena saya kerja itu
0: pas kerja radio. Kerja sambil ngrungokno radio.
2: Tapi musik ya, bukan siaran. Kalau siaran tuh ya sambil mengerjakan hal-hal yang tidak perlu mikir gitu loh.
0: Perlu
2: baca karena enggak mungkin kita sedang mikir ngrungokno siaran kan terpecah gitu kan, mungkin gitu loh ya.
0: Oke. Berarti sering ngrungokno ambek musik-musike ya, ana gede-gedinge ya, ngaten dia. Oke, Cak Jo mungkin itu tadi ya, ngobrol-ngobrolnya seru banget ambek Cak Hendri. Nah, kalau Cak Jo sendiri di radio sudah berkecimpung sudah sejak tahun berapa ini?
1: Saya dari 2011, Cak Wahyu.
0: Oh, 2011. Lah kok ya padha to ya. Kok sama ya jadinya.
1: Saya iki radio keempat. Radio keempat. Kagak tahu nih ada apa sama angka 4 sama hidup Ayi. Kagak ngerti dah. Iya. Sama Pro 4 itu radio di Jakarta dan Jabodetabek, pokoknya satu lagi di Danau Toba jauh.
0: Oh, tuh ya.
1: Iya.
0: Oh, berarti sama-sama pernah di Sumatera juga.
1: Oh, Sumatera yang di
0: Jambi.
1: Oh, Jambi. Kalau kita jadi ini, jadi Cina Batak kita di sono.
0: Oh, Cina Batak. Oke. Okay. Nah, itu kalau ini kan dari perspektif Cak Hendri, Cak Hendri Nur Cahya ya, penulis dan juga aktivis budaya, itu ternyata radio itu juga jadi sarana penyebar luasan informasi budaya. Tapi kalau menurut Cak Jo sendiri yang dirasakan juga samakah?
1: Kalau Ayi sih iya ya, setelah di setelah di Pro 4 juga kayaknya ini kita kudu emang buat menyebarluaskan budaya nih, Cak Wahyu, kan karena hadirnya Pro 4 kan kita untuk melestarikan budaya juga gitu. Terus juga ya ini yang beda sih gitu ya, yang concern sama budaya itu ya kita. Kita mau bangga, kita mau pede ya ini Pro 4 gitu.
0: Betul. Karena satu-satunya kayaknya siaran yang menampilkan kebudayaan daerah masing-masing gitu ya.
1: Iya, selain jadi teman curhat, teman cerita, nemenin pendengar-pendengar RRI gitu ya, yang lagi masak mungkin, yang lagi nyuci mobil, kan kadang gitu ya. Kita kalau jadi pendengar juga, kalau Ayi pas zaman masih dengerin radio, sembari ngerjain PR, sembari nyapu, kayak begitu.
0: Berarti hampir sama ya sama Cak Hendri ya, lagi kerja, baru dengerin radio juga
1: gitu ya. Soalnya kalau
0: mau yang berat-berat tapi yang musik-musik aja.
1: Betul. Kalau nonton kan kita enggak bisa ditinggal ya. Kita harus stay terus. Kalau radio kan bisa sembari ngapa-ngapain. Sampai sekarang pun saya Ayu juga masih denger radio gitu ya. Gitu, denger radio tetangga, saudara-saudara kita yang lain ya. Dan juga denger radio luar negeri juga masih. Gitu. Siap ya. Tapi kalau Cak Hendri itu dulu selain buat sembari kerja gitu ya, itu dengerin radio kapan aja tuh Cak Hendri, kalau kita pengen nanya lagi nih?
2: Ya kalau dulu
1: di
2: ya,
1: rumah.
2: Jadi, kalau dulu itu kan saya masih ingat ada yang namanya Sandiwara Sahur Sepuh. Saya itu, jadi saya juga waktu itu denger radio lewat Sandiwara Sahur Sepuh itu sangat menarik gitu loh. Ini terkait dengan pertanyaan yang awal tadi, saya kira itu perlu dikembalikan. Jadi ketika era digital ini sudah sedemikian masif, ketika era visual sudah sangat merambah, kita perlu ada satu kampanye untuk kembali kepada budaya audio. Karena kebetulan seorang teman saya yang menulis novel itu, novel Panji, kemudian dia malah kepikir diproduksi itu dalam bentuk audio. Kenapa? Karena di audio itu orang bisa mempunyai imajinasi yang sangat berbeda.
1: Iya,
2: karena memang ketika dia melihat fisik gitu.
1: Benar.
2: Untuk merasakan imajinasi yang berbeda ini menurut saya merupakan komoditas yang layak dijual untuk anak-anak muda.
1: Betul.
2: Yang sangat membutuhkan sesuatu yang membuat mereka penasaran. Yang membuat mereka lain gitu.
1: Iya. Dan ini
2: imajinasinya.
1: Dan ini fun audio. Fact ya. Wahyu dan juga Cah Hendra. Fun fact kalau untuk pendengar RRI ini kalau bisa dibilang ada beberapa juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas.
2: Oh iya, gitu. Betul.
1: Dan ini bermanfaat pastilah. Juga. Ya. Kayak zamannya kita kalau muterin bola sekalipun gitu ya. Itu teman-teman kita yang teman-teman disabilitas juga masih bisa dengerin gitu, masih bisa ikutin euforia bolanya ini ternyata. Ya, gitu. Jadi juga ini emang bermanfaat nih buat semua kalangan ya. Sebenarnya dari drama radionya bahkan sampai itu tadi kalau kita lagi muterin pertandingan bola kayak kemarin tuh. Iya, Piala Dunia. Itu ditunggu loh ternyata loh. Kita enggak sia-sia loh Cah Wahyu, kita adain siaran audio untuk Piala Dunia gitu.
2: Ya, itu mendengarkan pertandingan sepak bola melalui radio.
1: Betul.
2: Itu sensasinya kan beda.
1: Beda.
2: Kalau nonton TV itu.
1: Iya.
0: Melihat di televisi betul.
2: Sensasinya sangat beda itu.
0: Karena imajinasi atau theater of mind.
1: Oh iya, karena itu
0: yang
1: memang
0: berjalan.
1: Iya, karena
2: imajinasi itu yang harus kita jaga.
1: Iya.
2: Harus kita rawat betul. Kalau enggak kita akan jadi budaya visual.
1: Iya.
2: Budaya kita kan budaya apa istilahnya budaya layar ya.
1: Betul.
2: Lewat HP, layar TV, layar komputer, segala macam budaya layar itu. Karena budaya audio kita lemah gitu loh.
1: Betul.
2: Itu harus kita satu yang saya bilang tadi, satu strategi yang bisa kita kampanyekan sekarang bahwa radio bukan masa lalu gitu loh.
1: Bukan.
0: Radio bukan masa lalu ya.
1: Betul.
0: Saya suka dengan kata-kata itu ya.
1: Mantap. Kata-kata hari ini adalah radio bukan masa lalu.
0: Bukan masa lalu.
1: Siap, dan memang itu jiwanya radio itu ya. Sifatnya personal dan juga ada theater of mind-nya ya Cah Wahyu ya. Itulah yang jadi nilainya.
0: Ngomongin soal kebudayaan ya, Cak Jo ya. Kalau di sini saya dapat informasi kalau Cak Hendri itu sudah ada kurang lebih 62 buku yang sudah diterbitkan. Kurang lebihnya, lebih banyaknya ini tentang kebudayaan sebenarnya. Salah satunya ada seperti cerita Panji, lalu juga ada seni rupa pantang menyerah, ya salah satu buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai kebudayaan-kebudayaan. Nah ini kayaknya juga makanya kalau ditanyain soal penyebar luasan informasi budaya, nah ini Cak Hendri jadi salah satu orang yang juga pengaruh ya. Apalagi pengalaman-pengalamannya pun juga bisa dibilang banyak juga ya.
1: Lebih banyak daripada kita.
0: Ada 8 pengalaman di dunia jurnalistik itu banyak gitu ya. Waduh, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal kebudayaan juga, Cak Jo dan juga Cak Hendri, kita ngelihat kalau sekarang kan tadi Cak Hendri bilang kalau anak muda itu sebenarnya tidak melupakan mengenai kebudayaan.
2: Iya,
0: hanya penyajiannya saja yang harus sesuai, atau kalau kita mau ngasih tahu itu sesuai dengan porsinya.
1: Iya.
0: Biar mereka tertarik dan segala macamnya. Yang kepingin kita tahu juga Cak Hendri, dari semua buku yang jenengan bikin dan segala macam, dan juga di lapangan begitu ya Cak Hendri melihatnya, kalau anak muda itu gampang, apakah memang gampang terpengaruh sebenarnya? Ada budaya ini melu rono, ono budaya ini melu rene.
2: Ya, saya kira itu kan dalam tanda kutip itu kodrat psikologis ya, gampang terpengaruh. Tapi yang namanya gampang terpengaruh itu kan tidak selalu jelek gitu. Nah, tinggal kita justru mempengaruhi yang baik kan begitu. Jadi kalau mereka gampang pengaruh ya kita pengaruh yang baik, tergantung asupannya kan gitu loh. Jadi jangan melihat gampang terpengaruh itu sebagai sesuatu negatif. Justru karena anak muda gampang terpengaruh menjadi satu positif untuk kita mempengaruhi mereka dengan hal-hal yang nilainya positif kan begitu.
0: Oke. Wah, ini ya berarti ya, kalau gampang terpengaruh kita harus ubah cara pengaruhnya supaya bisa tertarik sama kita gitu ya. Kebudayaan-budayaan di Indonesia ini, Pak. Setuju enggak, Cak Jo?
1: Setuju dong. Ya paling ya nanti mungkin kalau di apa Surabaya, RRI Surabaya bisa kalau kolaborasi nih sama Cak Hendri nih bikin skrip ya. Skrip drama radio versi drama radio. Iya, versi Pro 4 bagaimana, versi Pro 2 gimana, versi Pro 1 gimana gitu. Tinggal pendekatkan tinggal pendekatannya aja. Ya.
0: Tinggal pendekatannya aja. Untuk drama radio kita masih ada.
1: Masih se-Indonesia kita juga punya di Jakarta kayak gimana, di luar Jakarta, luar Surabaya juga gimana. Tinggal kita bawa aja sesuai ini aja pendekatan kita masing-masing. Gitu. Betul. Biar makin dicintai, cilah. Siap dah.
2: Ya, jadi terkait dengan itu ya, saya bilang gini, kayak contohnya karya seni ya. Karya seni itu bisa cerpen, bisa novel, bisa film, segala macam. Katakanlah karya-karya sastra. Karya-karya sastra itu, novel itu, orang harus baca, harus tekun, ya harus duduk di kamar atau di kursi, baca buku ratusan halaman. Bagaimana kita mengubah itu dalam bentuk audio? Ya, sehingga orang bisa mendengarkan dengan imajinasi tersendiri.
0: Dan
2: sekarang kan juga ada namanya audiobook kan. Gus Dur itu dulu kan nuun sewu ya, matanya kan tidak buta, tapi dia sangat rajin mendengarkan audiobook. Orang lihatnya tidur padahal dia sedang mendengarkan radio, membaca buku, audiobook.
0: Mendengarkan jadi, buku.
2: Ya, jadi saya enggak tahu apakah di RRI ada program audiobook gitu. Sehingga ada mungkin 1-2 jam untuk kita bahas buku setiap minggu barangkali. Kita baca buku ini, kita dibacakan semacam itu. Seperti orang tua mendongeng kepada anaknya, ya, audiobook. Sekarang populer loh audiobook itu.
0: Iya.
2: Saya enggak tahu kalau RRI punya audiobook sangat menarik gitu. Tidak harus dibaca tapi didengarkan.
0: Bisa menjadi salah satu referensi di program baru nih tahun depan nih.
1: Atau mungkin kita masukin di RRI digital kali ya, Cak Wahyu ya. Nanti ketuanya Cak Wahyu.
0: Siap. Oke, untuk ini di Suara Budaya Nusantara, Cak Jo ya, ini, dan juga Cak Hendri, kayaknya kita juga mau buka line telepon ya.
1: Boleh, nanti kita tapi jeda istirahat dulu. Nah ini mungkin bisa disampaikan dulu, di-spill lagi nomor teleponnya berapa ini, Cak Wahyu, agak mungkin pelan-pelan dikit ya.
0: Oke, nanti untuk Cak Neng semuanya yang ada di Surabaya ataupun juga di luar Surabaya, monggo bisa dihubungi di 031 kode area untuk kota Surabaya di 546-2961 ya. Sekali lagi di 546-2961 atau di 0896-0213-968.
1: Oke, nanti di Promo Jakarta bisa telepon di 021-350-4510 ya, pemirsa RRI.net dan juga pendengar Pro 4 ya. Cak Wahyu dan juga Cak Hendri, mungkin kita istirahat dulu sebentar, kita minum dulu ya. Mungkin dengan hidangan-hidangan yang ada di Pro 4 Jakarta ataupun di Pro 4 Surabaya ya. Bentar doang tapi ya. Bangsa 3-4 menit aja ya. Kita puterin dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi tentunya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI.net di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Kembali lagi kita bersama di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan juga masih bersama dengan Cak Wahyu di Perompat Surabaya. Cak Wahyu. Iya, sudah ada teleponkah di Perompat Surabaya?
2: Ada dong.
1: Boleh, langsung kita angkat dulu aja dari Perompat Surabaya ya.
2: Boleh, monggo. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
2: Enje.
3: Mas Bayu. Sugeng siang, Mas Jo.
1: Sugeng siang.
3: Hendri. Enje. Hendri apa Hendri ya?
1: Hendri. Hendri.
3: Sakit kesempatan. Kalau wau pengantaripun jawipun budaya arek. Saya mohon dijelaskan.
2: Oh iya.
3: Bagaimana budaya arek itu? Dari mana dan prosesnya bagaimana?
1: Siap.
3: Apa merupakan atau ya kearifan lokal? Apa bagaimana? Apa berupa tarian? Apa berupa kidungan? Apa berupa apa ya kebudayaan yang berhubungan dengan adat istiadat? Matur nuwun, sugeng siang.
2: Sugeng siang,
1: Bu Setyo.
2: Matur sembah nuwun.
1: Siap.
2: Siap.
1: Oke, kita angkat satu telepon lagi dari Jakarta baru boleh direspon kali ya. Cak Wahyu ya biar cepat ya. Kita angkat dari 0213504510. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Ica, silakan Ica.
4: Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Buat Perompat Surabaya.
1: Iya,
2: betul.
4: Mas Wahyu ya, apa Ica Wahyu?
2: Di Surabaya kita panggilnya Ca.
4: Ca Wahyu sama Ca siapa?
2: Ca Hendri.
4: Ica mau nanya nih, kan temanya apa namanya? Radio Sarana Penyebar Luasan Informasi Budaya. Gimana caranya penyakit itu bisa tercari gitu, kayak anak mudanya atau anak genji gitu bisa mendengarkan RRI. Karena sekarang kan kalau ikat dengerin itu ya, kalau yang telepon-telepon gitu, kalau di RRI itu rata-rata itu yang telepon kayak
1: Siap. Gimana caranya gitu ya?
4: Ini Bang Jojo kan?
1: Ya.
4: Ini lagi ulang tahun nih.
1: Mau nyanyi?
4: Ucapin dong, boleh nggak sih?
1: Nyanyi. Kirain mau nyanyi.
2: Jangan nyanyi dong.
4: Ya Bang Jojo?
1: Iya, Cak. Silakan.
4: Aku mau ucapin tapi lewat lagu satu bait.
1: Oh, oke. Lagu apa tuh?

0: Siap.
1: Siap, terima kasih, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, padahal tadi itu kepingin ya.
1: Apa?
2: Semoga penyiar RRI nambah gajinya gitu
1: harusnya ya. Iya. Bisa. Ya, dalam hati aja nambahin ya. Siap dah kalau gitu. Boleh silakan Cak Hendri mungkin mau direspon.
2: Iya, direspon dulu Cak Hendri, budaya arek Cak Hendri, monggo.
3: Ya, jadi gini loh. Secara kebudayaan, Jawa Timur itu dibagi menurut wilayah subetnis. Mm-hmm. Ya, jadi ada 10 subetnis di Jawa Timur, itu ada subetnis arek. Mm-hmm. Subetnis arek itu meliputi dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, sampai ke Malang. Mm-hmm. Ya. Kemudian ada subetnis Mataraman, jalan Mataraman itu jelas daerah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri dan sebagainya gitu ya. Ada subetnis Madura, itu yang jelas kan di seluruh Madura. Mm-hmm. Juga ada subetnis Pandalungan. Pandalungan itu daerah Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jember dan sebagainya gitu ya. Itu yang besar-besar. Mm-hmm. Yang kecil ada subetnis Tengger, ya, itu di wilayah Bromo. Ada subetnis Using di Banyuwangi. Ada subetnis Samin di Bojonegoro, ada subetnis Bawean, ada subetnis Madura Kepulauan, ada subetnis Panaragan, gitu ya. Nah, masing-masing wilayah subetnis ini memiliki ciri budaya dan kesenian yang tersendiri, meskipun tidak di garis batas tegas gitu ya. Nah, subetnis arek ini termasuk Surabaya, itu dikenal dengan budaya yang egaliter. Budaya sing ngomong opono gitu ya.
2: Ceplos-ceplos.
3: Makanya kemudian kesenian yang hidup di budaya arek ini misalnya kayak ludrukan gitu kan. Misalnya ludrukan, hal-hal yang sifatnya kerakyatan gitu loh. Sementara ketopraan itu lebih banyak di wilayah Mataraman. Karena mencerminkan biasanya dengan kehidupan keraton dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang disebut budaya arek itu adalah budaya yang hidup di wilayah subetnis arek. Bahasanya bahasa cenderung kasar gitu ya. Tapi tolong jangan salah pahami bahwa kasar itu tidak selalu jelek ya. Kasar ya memang kasar. Seperti kalau bilang roda mobil itu yang bagus kan yang kasar. Kalau mobil roda mobil halus ya jelek kan namanya. Kan?
1: Jadi
3: jangan diasosiasikan kasar itu jelek. Karena dalam bahasa Jawa, Jawa Timuran, khususnya arek, itu memang tidak kenal kromo inggil. Ya toh, kalau kita bilang orang kedua misalnya kon, ya toh, kon, riko, peno, ya, ke kromo madionya sampean. Kromo inggilnya nggak ada, jenengan sudah bukan
2: ya.
3: Arek, itu sudah Mataraman seperti itu gitu loh. Jadi memang kita ada dalam budaya egaliter itu ya. Di masing-masing arek itu ada budaya sendiri, ada kesenian tersendiri, ada acara apa namanya, adat istiadat tersendiri yang meskipun tidak selalu dengan batas garis tegas. Ya, ludruk adalah contoh yang paling tegas tentang kesenian yang terdapat di budaya arek. Meskipun juga ada di Mataraman, ada juga di daerah Pandalungan, tetapi ludruk jadi ciri khas budaya arek. Tandaan, tayupan, itu khas budaya arek saya kira itu.
2: Oke, okay, ya
3: dari
2: itu.
3: Dari Jakarta tadi tanya apa saya kurang jelas.
2: Itu gimana caranya anak muda itu bisa gabungan lah ya dengan RRI gitu ya, Cak Ju ya.
1: Ya tertarik lah gitu ya, dengan.
2: Tertarik. Nah, menurut Cak Hendri apa yang harus dilakukan oleh RRI supaya anak muda ini bisa tertarik gitu?
3: Menawarkan sesuatu yang baru, yang menurut mereka itu sebuah tantangan. Anak muda ini kan gampang kepo. Gampang kepo. Kalau temannya dengar tahu melakukan sesuatu dia enggak, dia merasa ketinggalan gitu.
2: Kayak FOMO.
3: Iya. FOMO itu penting itu dimanfaatkan. Itu yang saya bilang tadi yang Anda bilang mudah terpengaruh, ya enggak apa-apa kita pengaruh yang baik gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan begini. Kamu udah nonton film Bumi Manusia? Oh, udah pernah. Kamu pernah baca novelnya? Oh iya, dulu pernah. Kamu pernah dengar suaranya? Pernah dengar ceritanya melalui audio? Nah, mendengar novel melalui audio, kalau itu kita pasarkan ke anak muda, dia akan kepo, dia akan FOMO. Iya, ya caranya mendapatkan imajinasi melalui audio itu seperti itu gitu ya. termasuk juga sekarang kalau misalnya di stand up apa namanya di YouTube segala macam ada namanya stand up comedy gitu.
2: Betul.
3: Ya. Itu stand up comedy kalau kita sampaikan lewat radio kan sangat menarik. Gitu.
1: Iya.
3: Ini kebetulan ini sedang bawa ini. Ini buku saya terbaru yang terakhir. Judulnya Anekdot Seniman.
2: Anekdot Seniman.
3: Oh, oke. Okay. Kumpulan dari anekdot seniman khususnya Amang Rahman Juber. Ini saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Ini kalau dibacakan di radio sangat menarik itu loh. Ini pendek-pendek orang cerita bagaimana dia menyikapi tentang apa namanya kemiskinan, bagaimana menyikapi tentang hal-hal tentang rokok, menyikapi tentang nggak punya duit tapi bisa naik mobil segala macam. Itu kalau dibacakan lewat audio sangat menarik. Orang akan ngomong, iya guju-guju karena dewe itu.
2: Iya.
3: Buka rubrik ini, saya kan siap bacakan ini tiap hari kalau mau.
1: Bisa.
2: Berarti mengambil kalau di apa namanya stand up comedy,
3: gitu
2: ya. Stand up comedy-nya versi audionya aja, gitu ya. Oke. Wah ini ya, kalau FOMO ini gampang banget dimanfaatin, jadi ya.
1: Kayak itu loh, Cak Wahyu, kayak awal-awal podcast ada tuh kan, itu kan hanya audio aja tuh, ya. Tapi kesini-sini makin ada videonya, tapi ada ya udah meninggalkan esensi dari podcast sendiri ya sebenarnya kalau udah ada video ya. Karena kalau saya sendiri tuh lebih enak. Pas zaman COVID, masih ingat ya, pas zaman COVID itu kita juga lebih sering tuh dengerin podcast tuh. Podcast cerita apa, ngobrolin apa, itu lebih enak bisa dengerin sembari ditinggal, sembari cuci baju, masih bisa tuh waktu itu. Tapi kalau sekarang makin ada tambah lagi ya, itu tadi ya, dengan adanya video-video kita jadi fokusnya ke visual, bukan visual lagi ke audio ya. Gitu. Ya mudah-mudahan sih ntar kita bisa membangkitkan kembali ya semangat itu ya.
2: Iya, bisa, pasti bisa.
1: Harus lah. Itu, pasti harus bisa.
2: Apalagi udah didukung sama Cak Hendri tadi kan.
1: Betul.
2: Ya. Ada satu karyanya yang mungkin nanti bisa disumbangkan begitu ya.
1: Iya. Bisa nanti langsung dipakai di sana. Siap, sudahkah ada telepon lagi Cak Wahyu di sana?
2: Oh iya, nanti dulu sebelum di ini saya mau menyapa dulu ini ada sudah. Di ini ya WhatsApp. Tadi di WhatsApp
1: boleh.
2: Ada Pak Nanang lalu juga ada Bu Setio tadi ya terima kasih sudah gabungan lagi tadi Cak Kolis juga terima kasih mengucapkan untuk di hari ulang tahun RI tapi yang pasti ini ada juga nih ya Cak Kolis ini mau menanyakan mengenai menurut Cak Hendri pola siaran seperti apa sih atau acara-acara seperti apa yang dibutuhkan supaya masyarakat ini kembali tertarik dengan mendengarkan radio tidak hanya RRI tapi radio-radio lainnya juga agar budaya audio itu bisa dikembalikan. Menjelaskan seperti apa?
3: Ya sebetulnya radio seperti yang saya bilang tadi radio itu bukan masa lalu, gitu. Radio itu masih eksis sampai sekarang kok. Ya contohnya itu kalau kita ya ini perlunya perang antar ya ada kompetisi sendiri di kalangan radio juga kan gitu loh ketika orang naik mobil apa radio apa didengarkan misalnya. Betul. Gitu loh. Itu kan juga membuktikan bahwa radio masih eksis masih dibutuhkan gitu loh. Ya bagaimana yang seperti saya bilang tadi bagaimana kita bikin si ceruk-ceruk itu sehingga radio kemudian menjadi dibutuhkan menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan dan memberikan hal yang baru. Nonton televisi, nonton YouTube, media audiovisual dengan mendengarkan yang hanya audio aja itu imajinasinya sangat berbeda. Imajinasi sangat berbeda. Karena itu misalnya kalau saya boleh memberi saran misalnya selama ini pertunjukan-pertunjukan kesenian itu sepanjang itu lebih banyak audionya itu kalau perlu kita buat streaming. Kalau tari mungkin susah ya, tapi kalau hal-hal yang musik misalnya gitu loh. Itu kalau pertunjukan streaming, orang kan datang ke tempat itu, dia bisa mendengarkan pertunjukan itu. Sama seperti ketika tadi contohnya sepak bola gitu ya. Nah kalau sepak bola bisa dibuat begitu, kenapa pertunjukan kesenian tidak bisa? Gitu loh. Ya, jadi banyak pertunjukan kesenian musik, baca puisi, ya, baca cerpen, hal-hal yang sifatnya audio itu kita rebut gitu loh. Karena orang kan tidak mungkin menampilkan sesuatu tanpa audio gitu loh. Nah kita sebagai pihak yang bergerak di bidang audio, kita harus menguasai itu.
2: Oke, baik. Terima kasih Cak Hendri. Monggo untuk channel yang ada di rumah dan juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara begitu ya. Yang ingin bergabung di 5462961 kode areanya 031 dan juga di 0896021-nya 3x9668. Untuk di nomor Jakarta, Cak Jo?
1: Di 021-350-4510. Sudah ada telepon lagi kan di sana, Cak Wahyu?
2: Oke, coba kita terima terlebih dahulu. Boleh. Sugeng siang.
0: Halo.
2: Inje, sugeng siang.
0: Cak Henry,
2: Cak Henry. Ya, Henry. Ada Cak Henry, ada Cak Wahyu dan juga Cak Jo. Dengan siapa ini?
0: Dengan Cik Guria.
2: Oh, dengan Cik Guria.
0: Cik Guria di Jakarta.
1: Okay,
0: lagi. Halo Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cik Gu. Boleh langsung ke pertanyaannya.
0: Yang kami, empat tawar RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia. Apa lagunya?
1: Nah, ya itulah.
0: Nah, tema ini terakhir menyambut ulang tahun RRI ya. Semoga RRI makin jaya. Nah, amin. Tema ini ya bagus sekali memang kalau di hari radio ini dengan ulang tahunnya Radio Nasional Radio Republik Indonesia yang ke-81. Luar biasa ya. Memang kalau tanpa radio kita sepi, sunyi sepi lah dengan musik sepi ini. Tanpa ulalah pulang kantor, pulang mana dari mana, pasti radio yang diputar dulu ya kan. Nah, memang kalau radio merupakan sarana dan sangat efektif dan strategis dalam penyebarluasan informasi budaya Indonesia sebagai media komunikasi masa dengar atau audio. Radio mampu menciptakan theater of mind atau panggung di dalam pikiran pendengar. Ya benar nggak, Cah?
2: Betul.
0: Ya, pendengar yang sangat kuat untuk memperkenalkan, melestarikan, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Nusantara. Saya mau tanya, nah, seperti mana, bagaimana dengan media edukasi budaya yang inklusif? Nah, ini satu. Yang satunya, bagaimana dengan adaptasi di era digital atau radio, internet, dan streaming? Itu saja dua pertanyaannya, Cak. Semoga RRI ini saya kasih pantun biar semangat mengudara. Pantunnya begini. Ya dong, harus berpantun, ya kan. Pergi ke pasar membeli pita, jangan lupa membeli sukun. 81 tahun usia RRI tercinta, setia mengudara, merawat rukun. Itulah RRI pantunnya saya. Makasih.
1: Oke, okay, terima kasih Cik Guria.
0: Bang Jojo yang ganteng, selamat tugas. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Sekali udara, tetap di udara.
1: Okay, ya, terima kasih Cik Gu.
2: Nah, ada. Monggo, di Jakarta sudah ada yang bergabung kah?
1: Kalau di Jakarta ini ada WhatsApp dari Mas Orik ya, di Jember ya. Mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia dan juga selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio Republik Indonesia semakin berjaya dan terdepan dalam menyiarkan informasi terkini dan akurat serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terkhusus untuk Pro 4. Semoga semakin terdepan dalam menyebarluaskan serta melestarikan ragam kebudayaan yang ada di negara ini gitu. Siap, terima kasih buat Mas Orik di Jember ya. Gitu. Terus ya sudah baru Mas Orik saja untuk pesan WhatsApp ya. Mungkin boleh direspon kali ya Cah Hendrik ya untuk Cik Gurianya.
2: Untuk media yang inklusif.
3: Ya, saya tertarik dengan istilah Bu siapa namanya?
2: Guria.
3: Guria tadi, theater of mind gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membangkitkan, menghadirkan teater dalam pikiran kita gitu kan. Ini era-era yang menurut saya sangat sangat sangat menantang untuk kita orang-orang yang bekerja di radio gitu. Pertanyaan apa tadi, Mas?
2: Untuk bagaimana sih untuk media inklusi? Media inklusi. Berarti untuk kita berarti kan juga termasuk salah satu media yang menyediakan untuk media inklusi ya. Untuk teman-teman netra khususnya.
3: Oh, ke arah sana. Ya saya kira iya. Itu cuma persoalannya, tantangannya kalau perlu didata sih. Ada berapa banyak di antara mereka orang-orang yang tunanetra itu yang menjadi pendengar setia, khususnya pendengar RRI misalnya. Itu jadi kita tidak bisa, saya nggak tahu ya apakah ada semacam kayak satu mesin pencatat gitu ya, ketika radio ini kita siarkan itu langsung terlihat digitalnya, terus sekian orang yang mendengarkan gitu loh.
2: Oh iya.
3: Itu nggak tahu apakah ada teknologi kayak gitu ya. Itu karena selama ini Saya bukan orang teknologi ya. Saya enggak tahu apa kita ngomong sekarang ini misalnya ada berapa puluh, ada berapa ratus orang, atau berapa ribu orang yang mendengarkan omongan saya ini seperti itu. Jadi saya kalau ada teknologi semacam itu sangat sangat menarik gitu loh. Okay. Tapi terlepas dari itu, barangkali kita bisa pakai cara-cara yang manual ya. Kita data, contohnya misalnya ada, kita bisa kerjasama dengan organisasi yang tunanetra misalnya gitu ya. Ada berapa ribu di Jatim aja misalnya, ada berapa gitu loh. Terus berapa di antara mereka yang memanfaatkan radio, atau kita bisa kerjasama dengan mereka bagaimana menyampaikan informasi-informasi itu melalui radio. Dengan apa namanya, kan mereka sangat butuh ya, sangat audio oriented gitu loh. Nah, kita kerjasama dengan komunitas-komunitas itu sehingga tadi sesuai dengan tema kita, penyebaran informasi budaya segala macam, setidaknya itu kaum tunanetra itu melalui, karena dia nggak mungkin baca, kan buku-buku braille juga sangat terbatas. Kalau lewat audio kan sangat sangat mudah gitu, dan itu dunia mereka gitu. Itu yang menurut saya mas.
2: Oke, baik, terima kasih Cak Hendri ya. Ya, kalau untuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi, kayaknya kita di RR ini sudah melakukan semaksimal mungkin ya Cak Jo ya.
1: Betul, apalagi kita sudah mulai live TikTok gitu. Betul. Ya. Live TikTok di studio ataupun live TikTok untuk kegiatan masing-masing di off air gitu ya.
2: Gitu. Dan juga sudah ada YouTube-nya juga, Instagram dan segala macam media sosial kita juga sasar ke sana. Jadi untuk Cek Guria kita sudah menyesuaikan.
1: Sudah gitu menyesuaikan. Ya.
3: Itu yang saya bilang tadi, RRI berwarna itu.
2: RRI sudah berwarna sekarang ya. Enggak ada yang enggak berwarna, udah enggak hitam putih lagi.
1: Berwarna ya, kalau Pro 4 warnanya hijau lime namanya, kodenya. Beda ya, kalau Pro 1 orange gitu, orange, ya, beda-beda. Betul. Kita Pro 2 beda lagi gitu. Cek Guria dan juga pendengar Pro 4 pemirsa RNet, boleh ya di follow ya Pro 4 Surabaya dan juga Pro 4 Jakarta di Instagram.
2: Benar. Gitu. Kalau mau follow kita pribadi ada kok
1: di. Ada di situ ya.
2: Itu juga ada. Jadi kita bisa follow juga.
1: Iya, mending follow aja Pro 4-nya aja dulu dah. Kita mentar-mentaran enggak apa-apa. Enggak gitu. Apa-apa. Iya, kita kagak kebelet viral kok, tenang aja. Kita ada viral duluan dulu-dulu ya. Kalau sekarang tinggal udah tinggal memetiknya aja. Cak Wahyu dan juga Cak Hendri ini mungkin bisa jadi penutup kali ya dari Cak Hendri mungkin. Udah masuk closing statement nih, Cak Wahyu mungkin boleh 1 menit untuk pesan dari tema kita di hari ini.
2: Oke, silakan Cak Hendri untuk closing statementnya sesuai dengan tema kita di hari ini.
3: Ya, statement saya yang pertama, saya tegaskan seperti yang saya bilang tadi bahwa radio selalu. Itu harus kita jadikan semangat bahwa radio bisa mengatasi gelombang kemajuan teknologi dan gelombang era digital ini. Yang kedua, tentang penyebaran seni dan budaya ini, saya kira juga radio bisa mengambil peran bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai satu hal yang terdepan, yang tidak mungkin dijangkau oleh media-media yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa berkolaborasi dengan event-event kesenian, sehingga orang, karena mereka kan sangat terbatas audiensnya, sangat terbatas penontonnya, bahkan juga tidak semua orang bisa menyaksikan, tidak semua orang bisa melihat melalui media digital. Dan saya kira radio bisa masuk ke situ untuk lebih memaksimalkan pertunjukan itu, lebih memaksimalkan peristiwa-peristiwa kesenian itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa mengambil fungsi penyebaran informasi segala macam dalam hal ini di seni budaya, itu di kalangan tunanetra juga, terutama yang di pelosok-pelosok itu kan juga sangat penting. Karena jujur aja selama ini kalau saya dengar ada satu peristiwa-peristiwa seperti kayak nyadran, petik laut, besi desa segala macam, itu seringkali kita terlewat. Terlewat karena tidak ada satu media pun yang bisa mengabarkan secara rutin dan itu secara secara masif gitu. Karena mereka juga jadwalnya tidak tentu karena menurut kalender Jawa itu. Kalau setiap tanggal 2 Agustus, 2 Oktober hari Batik sudah jelas gitu. Tapi kalau kalender acara-acara tradisi itu kan
2: jarang kalender begitu Jawa, ya, harus mengikuti kalender
3: ini
2: Jawa.
3: Kita tahu cuma sesudahnya. Sebelumnya kita enggak pernah tahu gitu. Kira-kira radio enggak bisa mengambil peran di situ.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih Cak Hendri untuk kesempatannya.
1: Cak Jo itu tadi ya. Iya, mudah-mudahan
2: bersama
1: sih.
2: Bersama Cak Hendri.
1: Apa yang disampaikan juga membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya di dunia audio ini ya. Cak Wahyu dan juga teman-teman di RRI seluruh Indonesia ya. Cak Hendri, terima kasih untuk pemaparan ya, di hari ini. Dan juga Cak Wahyu juga terima kasih untuk pertemuan kita banyak. Di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode siap, berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Tetap di udara.
3: Salam.
2: Salam.
4: Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kabaratna Pro 4.

0: 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, pacot tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Mandar, Sulawesi Barat. Makanan ini berbahan dasar ikan segar yang diolah tanpa melalui proses pemasakan dengan api, kemudian dicampur dengan jeruk, cabai, garam, dan bumbu lainnya. Sejak dahulu, pacot menjadi makanan khas masyarakat pesisir yang memanfaatkan hasil tangkapan laut secara sederhana. Hingga kini, pacot tetap dikenal sebagai salah satu warisan kuliner Mandar.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Pomorski Selatan. Nusantara Sore masih

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ke
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, senang sekali kita berdua ya menemani untuk para pendengar ya dengan program acara kita
1: Sirina Pace
0: Senandung Lirik Laguna
1: Pro 4 Chess.
0: Oke, asik ya. Nah, gimana kabarnya semuanya sahabat budaya? Sehatkah Anda? Oh, insya Allah sehat ya. Dan kalau kabarnya Dila gimana ini?
1: Ah, sedikit puyeng karena panas sekali di luar.
0: Panas di luar, ngapain kamu di luar?
1: Oh, tadi ada urusan.
0: Urusan apa?
1: Kepo deh.
0: Moto aja atau moto banget? Yang jelas hari ini kita berbahagia sekali ya. Kenapa?
1: Karena hari ini adalah hari ulang tahun RRI yang ke-81.
0: Hari ini hari yang kau tunggu.
1: Asik-asik.
0: Yang jelas hari ini memang kita kan berbahagia sekali Miki, karena di hari di tahun ke-81 ya, RRI sudah usianya tidak muda lagi ya. Tapi kita masih muda-muda.
1: Asik.
0: Ya.
1: Muda-mudi.
0: Muda-mudi. Walaupun sudah tidak muda, tapi berarti makin tidak muda itu berarti makin apa di makin siap
1: maju.
0: Makin maju, siap untuk maju bersaing ke depannya dengan
1: mengikuti generasi berikutnya
0: ya,
1: yang semakin update
0: semakin update, betul sekarang. Sekali jadi kalau misalkan ini adalah generasi berikutnya, tidak tahu apalagi ini generasi berikutnya apa yang lagi update. Nah, itu Tommy John lakukan RRI. Jadi sahabat budaya, silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi dengan topik kita apa ini?
1: Ya, kita mau membahas kesan-kesan pertamanya. Pertama kalinya dengar Radio Republik Indonesia ini bagaimana? Oh iya, RRI begini ya, bahas ini ya, bla bla segala macam. Para sahabat budaya.
0: Iya, seperti itu. Jadi apa kesan-kesan ini ketika Anda mendengarkan RRI? Ataukah kesan pertama begitu, apakah RRI begitu menggedah?
1: Iya, asik.
0: Atau kesan pertama itu mengatakan, oh ternyata RRI punya siaran seperti ini yang luar biasa.
1: Iya.
0: Oh, RRI ternyata penyiarnya cantik-cantik, PKL-nya cantik-cantik. Oke, silakan di 08 11 400 9250 untuk menanggapi topik kita, untuk telepon biasa juga dengan nomor yang sama. Oke deh, ku terima dulu telepon yang berikut ini. Halo, belum kita sebut lagu-lagunya tapi biar nih. Halo Sirina Pace.
2: Ini Laguna Pro 4 Ces. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Dewi, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Kabar hangat-hangat ini.
0: Hangat-hangat. Kenapa bisa hangat-hangat? Apa yang hangat-hangat kabarnya kan?
2: Mataharinya.
0: Mataharinya yang hangat.
1: Bukan hangat sih, panas sekali.
2: Tapi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Okay. Kali ini kita menemani pendengar kita ya, Bunda Dewi, dengan beberapa lagu-lagu yang kita siapkan. Ada Bulu Alauna Tempe, Arnold Sisam, Boli Mi, Kamma Kutarima, Dewintastani, Nipasalasa, Ismail.
2: Nipasalasa, mi deh.
0: Okay. Jadi apa yang mau ditanyakan nih, Til?
1: Nah, topiknya itu tuh Bunda Dewi, saya mau bertanya kesan pesan pertama tak?
0: Kesan atau pesan?
1: Kesan pertama saat mendengar RRI pertama kali gitu.
2: Oh iya, bagaimana di bahagia gak? Ih, ada radio. Bisa mendengar suaranya orang dari jauh.
0: Baru lihat radio.
2: Dengar radio.
1: Pertama kalinya ya.
2: Itu saya itu pertama mendengar radio itu di tahun 80-an.
1: Wow, lamanya mito.
0: Lama
2: banget. Ini belum pakai lain.
0: Iya, luar biasa tahu. Tapi memang jadi pertama kita dengar itu radio, kita kaget, ada radio.
2: Iya kan, nenekku saya itu memang dari pendengar radio, jadi besar-besar di situ. Kenapa ada pati-pati kan kayak pati-pati itu, kayak putih itu, kenapa ada putih bunyi?
1: dari masa ke masa tuh
0: ceritanya radionya. Ya ceritanya itu tuh Ines Dila bahwa dia lihat apa itu bentuk persegi panjang
2: putih berbunyi
0: tuh bunyi-bunyi ternyata ada
1: penasaran
2: nah bilang itu nenek Ian Junikana radio radio kenapa bisa bunyi
0: kenapa bisa bunyi tahu ku
1: bilang ada orang di dalam
0: orang di dalam iya tuh karena kaget kenapa bisa di suaranya ada orang di dalam
2: kenapa ada pati-pati di situ kenapa kakek ada di situ bunyi
0: iya
2: baru kadang bicara sendiri ketawa sendiri baru kalau kita sampai tidak terdengar
0: iya seperti saya punya bocah tuh dia biasa kan monitor RR itu ini di kendaraanku terus dia bilang begini pas ada suara aku yang tentang bintang radio bintang radio langsung gini kayak suara ta mami bilang iyo bilang kenapa bisa ada di situ baru ketahu kan masa anak-anak kecil jadi bertanya gitu bintang radio 26 tau gitu langsung kenapa bisa? Ada ki di sini, kenapa bisa ada ki di sana, di dalam situ? Mau ke ambil ki suara ta?
1: Ambil suaranya, karena bilang bundanya di dalam.
2: Iya, kali ini tuh kak juga dulu, padahal itu besar-besar, Mak.
0: Kenapa bisa ki masuk di situ?
2: Bilang, kenapa bisa bunyi, baru kalau diajak ki ngomong tidak nyambung.
0: Iya. Oke, paling kalau begitu. Apa ini, apa kita mau ucap kan buat RRI ke-81 ini.
2: Doa terbaik buat RRI semoga tetap di udara, tetap disuka di hati pendengarnya. Pokoknya doa terbaik deh buat RRI semoga tetap jaya di udara. Sekali di udara tetap di udara, merdeka.
0: Merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bunda Dewi yang ada di Takalar sana. Dan iya memang gitu kalau orang yang baru dengar apalagi kalau anak kecil. Sama itu bocahku tuh dia bilang, kenapa Ki ada di situ? Emang ambil suara tadi? Tapi anak kecil begitu. Oke, daripada kita penasaran dengan penelpon selanjutnya, langsung kita terima telepon lagi di 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace. Halo, Sirina Pace.
3: Monggo ngelirik lagu na perempat ya.
0: Asik. Dengan Ibu Sri Sinta di MU tau lah. Apa kabar Bu Sri Sinta?
3: Halo Ibu.
0: Gimana kabar ta?
3: Alhamdulillah ini mah siap-siap mengaji.
0: Masya Allah. Lagi mau ngajar tau, Masya Allah. Iya, oke. Kali ini mau dengar lagu apa kita? Halo, mau dengar lagu apa Ki ini Bu Sri Sinta?
3: Halo Ibu.
0: Mau Ki dengar lagu apa?
3: Ini yang aku tadi yang pertama itu lagunya.
0: Lagunya Bulu Alauna Tempe.
3: Iya, Alauna Tempe.
0: Oke deh. Apa tahu ini Ines Dila?
1: Bu Sri Sinta, apa kesan pertama tak pas kenal atau dengar radio?
3: Ini pertama kali dengar perempuan kan, kenapa ada ini? Ya, dia perempuan juga ada di RRI kan, biasanya kita dengar di Pro 1.
0: Iya. Kaget heran Ki.
3: Ikutan terus nih, terus kemudian jumpa di radio. Kenapa ada namaku di udara?
0: Kenapa bisa?
1: Ada salam.
0: Masya Allah. Kenapa bisa disebut namaku di radio?
3: Biar pendengarnya RRI.
0: Iya. Pasti kaget Ki waktunya disebut Ki nama tak di radio toh? Bila, kena bisa ada nama aku di radio. Terharu.
1: Salam dari siapa?
0: Salam dari siapa? Salam buat Ibu Sri Sinta di MU.
3: Iya
0: toh, adik. Itu mi enaknya kalau misalkan kita kenal-kenal orang di radio toh.
1: Iya.
0: Kalau kita mengenal mi orang di radio, itu teman-teman radio bagus sapa-sapa meki. Enak toh kalau disebut nama tak.
1: Iya.
0: Misalkan toh ada Dila di bla bla bla bla. Iya. Ada Ines di bla bla bla. Titip salam buat ini. Disebut nama.
3: Iya,
0: Pale, terima kasih.
1: Jaya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya masih kita terima telepon lagi di 0811 400 9250. Untuk telepon biasa juga kita terima, tapi ini telepon WA atau sudah masuk nih. Halo,
1: Sirina Pace.
4: Halo, Senandung Lirik Laguna Pro 4 C.
1: Pasar.
0: Pasar tahu ini.
4: Halo Inces dan adik-adik yang berdua.
1: Iya, halo.
0: Kenapa kita
4: tidak juga?
0: Kenapa kita tidak datang di sini, Kasar?
4: Karena ada pekerjaan toh.
0: Pekerjaan apa?
4: Lagi proses panen padi.
0: Oh, iya toh. Padi ku tanam tumbuh ilalang. Begitu ya.
4: Terus.
0: Ya, terus lanjutkan mi sampai ke puas.
1: Sampai selesai
0: Injas, Ines juga, Dila juga.
4: Apa mi topiknya ini?
0: Apa mi tahu topiknya itu dulu. Kalau ngapa nih?
4: Jangan Minces yang beritahu topiknya itu ada di dua itu yang saya mau.
1: Aduh. Nah, tersingkir mah
0: ikan Injas. Mana?
1: Anda bilang toh jangan kita yang kasih tahu, itu PD2 yang kasih tahu.
0: Ay, tersingkir masa. Kita
4: kalau Inces kan sudah biasa. Kalau Inces kan sudah biasa.
0: Iya. Kalau aku sudah biasa. Kalau Ines dan Dilan belum, silakan pertanyaan Anda.
1: Nah, Pak Ansar, apa kesan pertama tak pas dengar RRI dan tahun
4: dari ini atau RRI?
1: Secara keseluruhan boleh, karena mungkin dari zaman-zaman dulu nih gitu dengar gitu.
4: Kalau zaman dulu saya dengar radio toh, kebetulan kan om saya punya radio itu, saya bilang, "Om, apa itu yang berbunyi? Kenapa ada orang di situ suaranya rame banget?"
0: Rame banget.
4: Dalam radio. Entah panas kok orang di situ.
1: Kenapa?
4: Dia bilang, mana ada orang di situ, bilang, ada suara aja di situ.
0: Jadi bagaimana caranya kaget masuk? Bagaimana caranya masuk?
4: Bilang, kebetulan kan di situ, kan waktu kecil tuh ada di dekat rumah itu ada tukang servis, saya minta itu. Buka dulu radionya, katanya ada orang di situ.
0: Jadi nekat kini mau buka itu radio gara-gara kira-kira ada orang di situ?
4: Nekat ke bawah di situ karena ada di situ orang besar-besar galau.
1: Iya.
4: Bilang tukang servisnya enggak ada orang di situ, suaranya aja ada. Jauh orangnya di sana. Lucu nih.
0: Ih, lucu.
4: Saya masih ingat itu.
0: Masih ingat.
1: Ya tahu, kesan banget, berkesan banget karena masih ingat sampai sekarang.
0: Betul.
4: Kalau anu itu RRI saya mendengarkan itu sejak 2020 itu waktu corona itu.
0: Apa? Waktu. Mana suara tak?
1: Pas waktu corona.
4: Mendengarkan RRI Bon di situ.
0: Oh, berarti
1: banyak tahun tinggal tuh kan.
0: Makanya dia dengar radio.
4: Dan anu ini.
0: Tunggu dulu,
4: tidak
0: corona tahun 2020
4: kan?
1: Iya.
0: Begitu berarti waktunya dia lagi mager-magernya keluar. Toh kan dilarang gitu, memang beraktivitas di luar terlalu banyak gitu loh, teh jadi batasi. Mungkin ini
4: BTM
0: itu akhirnya dia putar-putar. Apa itu? Atau siapa yang duluan putar? Om tak?
4: Om.
0: Akhirnya dia begini, apa itu bunyi-bunyi? Ada kayak itu orang dalam radio. Dia penasaran, kayak
1: seru.
0: Penasaran,
4: aku bawa.
0: Mau aku juga aku masuk bawa dalam radio.
4: Aku bawa ke tukang servis.
0: Mau napa di tukang servis?
4: Ada orang di situ.
0: Ada orang di dalam, mau harus keluar orang-orang di radio.
4: Pas kau bongkar, enggak ada orang.
0: Namanya.
4: Waktu anak kecil kan?
0: Iya. Oh, waktu itu kecil itu corona kah?
2: Enggak, waktu itu.
1: Waktu kenal radio.
2: Waktu kenal.
1: Tapi intens dengar RRI itu di 2020.
0: Oh, itu intensnya. Ya, tapi awalnya itu di zaman waktu kecil ya.
1: Kesan pertamanya.
0: Kesan pertama menggitu. Begitu menggoda. Mau bilang menggoda dan begitu.
1: Iya, menggitu.
0: Menggitu, menggila. Oke, paling kalau gitu terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Kak Sarto yang ada di Bone. Jadi itu awalnya dia dengar radio itu waktu zaman kecil. Dia kaget kesannya itu, ih bisanya dia ada itu orang di dalam itu. Kenapa
1: sampai
0: bisa?
1: Mau minat tare.
0: Mau minat bongkar deh, mau di tukang servis weh.
1: Effort banget.
0: Oke lah kalau begitu. Kembali lagi di 0811-400-9250 untuk telepon biasa maupun telepon WA. Silakan yang ingin menanggapi topik kita. Boleh sahabat budaya. Kalau Ines sama Dila, saya tanya Ines dulu. Ines,
1: iya.
0: Awal mendengar radio itu kapan dan radio apa gitu loh?
1: Jadi sebenarnya saya enggak pernah aja dengar radio Kak, tapi saya biasa dengar ceritanya mamaku. Karena mamaku pernah juga ikut jadi penyiar.
0: Jadi penyiar di mana?
1: Itu juga kurang tahu Kak, tapi dia kan di Pare-Pare. Maybe di Pare, mungkin di Pare-Pare.
0: Oh, berarti Radio Madani.
1: Kayaknya deh. Terus dia cerita kalau kalau radio itu seru loh, bisa kirim-kirim salam. Bisa kayak gini, kayak bisa putarkan lagu kesukaan orang-orang. Jadi kayak bagus, tapi kan mungkin kurang update apa, untuk saya dulu. Saya baru suka radio ini pas masuk RRI. Ini adalah tumbang mencuciku setiap malam.
0: Gak sempat, memang saya intip statusnya tadi lagi download.
1: Saya download RRI digital karena ada radioku tuh.
0: Iya. Jadi itu nih bagusnya RRI. Walaupun kita tidak punya radio fisik begitu ya, ini kita bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI digital.
1: Betul.
0: Jadi cerita waktumu pagi kok aplikasi RRI digital itu kayak bagaimana perasaanmu, Beb?
1: Ih, sempat sebagus itu karena kayak maksudku kayak lebih gampang, karena kan kemarin-kemarin itu biasa juga mau kayak iseng kayak bilang putar radio tapi kan radio FM yang aplikasi itu harus pakai headset ya.
0: Ini tidak pakai headset di saya. Pokoknya
1: putar
0: di saya.
1: Tetangga-tetangga aku dengar Pro 4, Ces.
0: Iya, Ces. Kalau Dila gimana kesan pertamanya dan sejak kapan dengar radio?
1: Kalau saya tuh Kak, dari dulu waktu SD itu kan sudah dikasih HP tuh.
0: Iya.
1: Dan selalu Kak memang dari dulu pakai headset. Nah, di situ tuh cari-cari Kak lagu, mungkin kayaknya salah tindis Kak deh. Langsung
0: RRI ini dapat.
1: Tapi RRI atau apa, tapi menuju ke radio kayak. Saya tidak bilang ada orang cuman kayak apa ini? Saya mau lagu, kenapa tiba-tiba ke radio orang bicara kayak heran dong saya. Heran pas cari tahu ternyata ini ya namanya kayak siaran-siaran radio segala macam. Jadi kayak heran aja sih bilang apa ya ini? Kayak kenapa tiba-tiba ada?
0: Jadi sejak kapan kau dengar RRI?
1: Dari SD.
0: Wow,
1: pernah karena
0: pernah
1: ditata wah. Tidaklah, pernah aja dengar-dengar sekali-sekali karena ada radio di kampung besar kayak gitu. Karena almarhum nenek dan kakekku kan orang update istilahnya. Ada radio segala macam dan kebetulan bapakku juga dulu wartawan-wartawan gitu.
0: Jadi waktu pertama dengar RRI bagaimana, apa kesan-kesan, apa kesanmu gitu ya?
1: Kayak penasaran juga sih layaknya bapak-bapak tadi dan ibu tadi kayak apa ya, kenapa ada dan buat apa begitu. Saya lebih ke penasarannya yang hal-hal kayak buat apa ini, apa yang gak bahas kayak begitu-begitunya. Saya yang penasaran.
0: Jadi ceritanya penasaran. Setelah kau penasaran mendengarkan itu, apa yang kamu anggap bahwa
1: Pembahasannya seputar ada informasi, ada obrolan-obrolan santai seperti ini kayak gitu.
0: Oh, ternyata ada tahu Adi.
1: Iya, begitu. Iya, kayak itu bagus nih. Selain bisa selain dari TV, kita bisa juga mendengar.
0: Oh iya, Dang. Oke lah, kalau begitu penelpon biasa juga kita buka di 0811 400 9250. Tadi ada yang berdering telepon biasa, tapi akhirnya tidak berdering lagi. Tadi ada juga tahu Ibu Nursia sama Pak Umar.
5: Iya.
0: Siapa tadi antar Ki ke sana di naik mobil?
5: Iya, kita, sama Jeki.
0: Ketemu Ki sama Pak Umar sama Ibu Nursia.
5: Iya.
0: Iya tahu. Apa Nda bilang?
5: Iya. Tapi kita salam buat RRI.
0: Tapi kita temani bicara tahu.
5: Iya,
0: dengan ada tadi itu yang ibu-ibu siapa? Ibu Putri Selayar.
5: Iya, sama
0: saya tidak tahu siapa nama aslinya Ibu Putri Selayar.
1: Iya, itu jadi sebut.
5: Ada juga tahu kemarin tuh yang kutemani Ibu Nur Hikmah, kak ai lupa mak
0: Ibu Nurmala.
5: Ibu adalah yang kutemani
0: Ibu Nur Intan.
5: Bukan yang menyanyi, yang sama menyanyi juga tadi kemarin lagu dangdut di sini.
0: Ibu Nur Hidayah.
1: Rabia.
0: Ibu Rabiana.
5: Iya kayaknya deh.
0: Oh iya, Ibu Rabiana, Gutoji. Yang sempat kan pelu-pelu na cium-cium kak
5: Iya kayaknya deh.
0: Yang ibu-ibu toh. Kita terima dulu yang tawa ini, ada yang ini tawa juga. Halo, Sirina Pace.
6: Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
0: Waalaikumsalam. Apa itu? Apa passwordnya? Senandung?
6: Senandung lirik lagu No Prom Pages.
0: Oke. Lagunya ikutan saja ya.
6: Tidak, iya ikutan. Lama kami train ya, pulang asal Jumat tidur kak. Pas kak bangun asar kak, jadi salah asar kak dulu.
0: Iya. Apa tahu ini? Mau kitanya kayaknya
1: kesan pertama tak Adin Sarro pas dengar RRI. Kayak wih, ada pale ini radio di, ada pale orang bisa dengar informasi melalui udara begitu, kayak begitu Den Sarro.
6: Kemulai kalau saya mulai dari 2016, memang dulu dulu yang ditanya anu pakai radio tuh, jero nanya om. Tapi terus lagi berhenti di situ dari 2011. Jadi baru beli speaker dari 2016. Sampai sekarang ini.
0: Jadi pakai speaker besar Ki ini.
6: Dari dulu lah miniatur gak masih.
0: Radio
6: jadi
0: ini.
6: Jadi seluruh ya, siaran RI Pro 1 pindah Pro 1 tau. Sekarang pindah Pro 4.
0: Terus bagaimana yang kita rasakan menurut Ta ini ketika mendengar Ki siarannya RRI Makassar?
6: Apa sih? Selalu menghibur.
0: Selalu menghibur.
6: Kalau selalu menghibur rumah.
0: Tapi kurasa ini Ding Sarro semua radio itu selalu monitor.
6: Semua siaran.
0: Selalu monitor, selalu
5: menghibur,
0: selalu menghibur, monitor. Monitor ketua Genda di Malang.
6: Cara beri masa tu, tidak saya cara beri masa baru salah duha kan.
0: Selesai pi salat selesai pi bari basa baru salat duha, berarti jam 9 ki salat duha. Perasaan kalau orang salat duha itu pagi-pagi gitu loh, jam 6.
6: Yang penting jam 11 waktunya.
0: Iya, itu mah.
6: Kalau itu salat duha toh sebagai rein itu salat.
0: Iya, masyaallah.
6: Kalau tidak direngi kendaraan tuh betul propoi.
0: Oh, begitu kah?
6: Iya, ibaratkan itu kendaraan itu salat duha. Dren sambayang.
0: Masya Allah. Iya pale. Kalau begitu Ding Sarro.
6: Dan ini. Simbumi.
0: Apa doa tak? Apa ucapan tak buat di hari ulang tahunnya RRI ini tahu?
6: Ya, semoga RRI jaya di udara.
0: Amin.
5: Okay.
6: Kalau ini simbumi.
0: Idilah. Simbumi. Simbumi. Simbumi. Sri itu yang garing.
5: Sri lagi.
6: Aku bilang memang kita kemarin. Kalau mah itu sih saja nama aku. Kemarin.
0: Sebut nama beda. Kusebut nama
6: tanah.
0: Saya mau dulu pale. Ding Sarro. Ay, Sembumi kah?
6: Iya, Sembumi. Oi, Kaite.
0: Iya, Ding.
6: Cek dulu nomor tekan tidak kusimpan ya.
0: Ay, tunggu Mi. Tungguin lah 10 menit atau 100 menit.
5: Oke.
0: Okay. Terima kasih, ya, okay, Pak Deng Saro.
6: Iya. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, okay, Deng Saro yang ada di mana nih?
5: Goa.
0: Oke, okay, teman-teman, Dila dan Ines ya. Sembari kita menantikan atensi Anda yang lainnya nih, pendengar kita yang lain, kita dengarkan kita lagu dulu nah.
5: Oke. Okay.
0: Okay. Okay.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih dalam program acara kita Sirina Pace Senandung Lirik
1: Laguna Pro 4
0: Oke deh. Senandung Lirik Laguna Pro 4 Chance langsung aja di 0811 400 950. Kenapa banyak sekali kue kulihat? Pengen ku makan kue.
1: Tidak ada biar yang kesini.
0: Datang kesini kok kayak kue mau sini dong.
1: Satu mau
0: saja kita tiga ini. Oke lah kalau gitu kita terima telepon dulu. Minta saya tuh sana kue.
1: Apa mau dibilang?
0: Woi kue nuduh lah. Oke, okay, kembali ada Mito yang masuk di ke. Halo Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Lagunya Pro 4 Ces.
0: Oke. Ibu Nelly di Petarani.
1: Mana
0: apa kabar? Mana durian? Ai, ada kah durian? Iya, ngarep tuh enggak saya kalau bilang begitu.
2: Gimana kabarnya ciwi-ciwi dan Mbak Inces?
0: Ciwi-ciwi tonja ini, Nelly.
2: Ciwi-ciwi tapi udah punya buntut.
0: Ada buntut di rambutku memang, Dina. Taunya Bu Nelly punya kak buntut.
2: Iya,
0: Allah.
2: Tapi masih suaranya, aduh menggoda.
0: Ada seksinya, asik. Biar mi suara
2: orangnya lagi seksi, apalagi vokalnya.
0: Biar, Bu Nelly, biar mi suaraku seksi. Yang penting saya tidak menggoda orang. Nanti gimana Bang Rian? Oke. Bu Nelly, kabarnya gimana hari ini? Kabar tak?
2: Alhamdulillah sayang.
0: Apa alhamdulillah? Apa dulu panas dong?
2: Semuanya apa? Baik-baik saja. Cuma ada yang satu inces.
0: Apa itu? Apa yang satu?
2: Aduh, antrian panjang mampus.
0: Itu minaha.
2: Terus langkahnya lagi LPG 3 kilo kamase.
0: Kamase. Di
2: maka jadi, lengkaplah penderitaanku.
0: Jadi banyak ada kuenya.
1: Ini kita tergoda sama kuenya tetangga.
0: Iya, kuenya tetangga banyaknya kuenya itu tetangga ta. Bagaimana itu Bang Rian? Banyak sekali kuenya tetangga ta.
3: Kita
0: jajah sebelah. Bu Nelly, jadi ini kan LPG langka, bensinnya juga langka. Jadi naik apa Miki tuh kalau kita berkendara, terus masa apa Miki? Pakai apa maksudnya?
2: Terpaksa. GrabFood.
0: GrabFood.
2: Habis mau masak.
0: Lebihan lagi, lebih mahal.
2: Biar sekali-sekali, Ces.
0: Iya. Oke. Jadi kita punya topik apa ini, Tom? Topik lagu apa dulu yang mau ki request?
2: Tolong dibacain dulu.
0: Tolong dibacain ya. Boli mikam aku tarima, sajeng renu amaku uperenu papojimu. Rejipa kota koto janda. Tan roku rialemu nala julaf kelong pengurangi mata jeng ale-ale kukanga kukamase
2: mata jeng ale-ale
0: akada apa nih tawani Dila Ines.
1: Iya, jadi topiknya Ibu, apa kesan pertama tak saat kenal yang namanya radio?
2: Kesan pertamanya itu sangat menghibur. Kalau pikiran lagi suntuk, langsung putar musik RRI Pro 4 yang cukup menghibur.
0: Betul gitu kah?
2: Betul gang, suwer.
0: Sejak kapan kedengar RRI Palek na?
2: Sejak waktu kau masih kenal itu Rahmadani.
0: Oh, sejak dengar ki di kenal namanya Kak Ramadhani.
2: Iya.
0: Kapan kita kenal Kak Ramadhani? Memang kakak tidak aku tahu ki. Kapan kita kenal Ramadhani?
2: Dengan ini, Kak Mul.
0: Oh, di mana ki kenal?
2: Biasa lagi di udara juga.
0: Oh begitu. Kapan ki kenal itu?
2: Selagi masih siaran
0: Kak Ramadhani.
2: Iya, tapi mungkin dulu kan Kak Ramadhani bagian lapangan.
0: Iya. Sekarang bagian rumah.
2: Tapi mungkin itu dia sudah punya buntut juga. Mbak Inces.
0: Iya,
2: orangnya juga banyak. Bagus itu, ramah.
0: Iya, ramah lingkungan.
2: Ramah lingkungan. Sama Mbak Inces.
0: Iya, Inces juga ramah lingkungan. Ih, banyaknya
2: pun iya.
0: Itu di sebelah Beb.
2: Suaranya yang menggelegar.
0: Menggelegar. Yang penting bukan petir, yang menggelegar. Oke, oke. Apalagi tauin pertanyaan tak ya? Kesan apa lagi selain itu?
1: Apa gitu ucapan ya, ucapkan ke RRI yang ke-81 ini.
2: Ucapannya Tawa.
0: Apa Tawa?
2: Happy birthday RRI yang ke-81. Semoga radio RRI makin jaya di udara.
0: Jaya.
2: Luar biasa. Dan selalu menghibur buat para pendengar di seluruh Nusantara.
0: Iya.
2: Menyala untuk Pro 4. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay. Ada Ibu Nelly di Petarani telepon, biasa juga kita terima telepon dulu di. Nama kok pulang kah?
1: Sebentar, nanti pisang.
0: Serius ke deh.
1: Selesai kita temani dulu.
0: Halo Sirina Pace. Halo Sirina Pace.
4: Halo.
0: Hai. Hai Pak Balu Putu. Ih, banyaknya kuenya di sebelah Dede. Mau Tami juga. Oke, kita terima telepon dulu Tawa. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya,
5: Sirina Pace.
0: Hai. Apa passwordnya Sirina Pace? Senandung?
5: Sirina Pace.
0: Iya, bilang ki Senandung.
5: Senandung.
0: Lirik?
5: Apa?
0: Senandung lirik Laguna
5: Pro 4
0: Chess
5: Sirina Pace. Okay.
0: Ibi langit dulu. Senandung lirik Laguna Pro 4 Chess
5: Sirina Pace apa?
1: Anu baru ini kakak.
0: Senandung lirik Laguna Pro 4 Chess
5: Laguna Pro 4 Sirina Pace.
0: Ya. Senandung lirik.
5: Senandung lirik.
0: Laguna
5: Sirina Pro 4 Sirina Pace. Aduh.
0: Dengar kak dulu.
5: Senandung banget sih.
0: Lagi dulu. Senandung lirik Laguna Pro 4 Chess. Senandung lirik Laguna Pro 4 Chess. Ai, jadikan mikir dulu PR palena.
1: Iya deh.
5: Senandung lirik Laguna Pro 4 Sirina Pace.
0: Biar Mi jadikan Miki PR dulu, pelajari Pale. Ayo langsung Mi Pale dengan topiknya kita ini. Topiknya adalah apa ini teman-teman? Tapi lagu apa dulu? Anu tahu apa? Pak Riko Rahim.
5: Mengikut saja.
0: Di mana kita mau ikut Pak Riko?
5: Mengikut
0: mau di lagu yang pertama Kadi.
5: Iya, mengikut yang pertama yang tadi itu.
0: Iya. Mau oke. Apa tahu anunya Pak Rahim Riko yang ada di mana guys? Makassar iki.
1: Pak Riko.
5: Makassar sekarang.
1: Iya.
5: Iya. Nah,
1: apa kesan pertama tak mendengar RRI atau radio lah seperti itu?
5: Kesannya bagus, banyak pertemanan.
1: Pertemanan nih.
5: Dapat jodoh juga.
1: Jadi ada jodoh enggak di anu
0: penyanyi? Ada kan cerita.
5: Itu. Senang di situ. Teman-teman. Banyak kenal dari teman-teman dari daerah. Baru dengar berita, alhamdulillah bagus.
1: Jadi bisa enggak sih diceritakan sedikit bagaimana bisa dapat jodoh di radio? Enggak bisa
5: ceritanya Muri.
1: Iya, kesan-kesan
5: kurang jelas suara tak lagi ke dalam ki. Kecil ki, saya lagi kak. Mungkin.
1: Paling ini dila. Harus dikasih besar suara. Bisa kita ceritakan
5: kecil,
1: sedikit.
5: Kecil suara anak ini?
1: Terlalu halus. Ceritakan sekali. Ceritakan Ki, Pak, bagaimana kesan pertama atau pas apalagi yang kita bilang dapat jodoh.
0: Jodoh, Ki. Iya.
5: Iya, dapat jodoh, alhamdulillah.
1: Iya, jadi bagaimana kesan tak menurut tak bahagia kak?
5: Sangat bahagia kak, dan senang.
1: Senang sekali oh.
5: Adanya RRI ini bagus, senang iya, baru
1: okay, menemani.
5: Bisa banyak teman-teman kita yang daerah yang bisa kita saling kenal lewat udara dan kompak di Delta.
1: Iya. Jadi apa ucapan tak Pak untuk ulang tahun RRI yang ke-81?
5: Semoga kedepannya RRI semakin maju, jaya dan sukses selalu dan mengudara.
1: Amin. Oke Pak Le, Pak Riko, terima kasih banyak.
5: Iya, kasih banyak.
1: Sampai di mana? Tunggu dulu. Kutanya ke dulu. Jam berapa ki sampai di rumah tak?
5: Belum pak sampai di rumah ini macet saya dari antri BBM
1: jadi di mana ki ini?
5: Di Panampu kak ini.
1: Di jauh Panampu baru tinggal di Antang.
5: Cari antrian yang kurang orang.
1: Iko dong. Jadi masih mengantri kini.
5: Baru selesai pulang mengantri.
1: Sempat atau monitor anu RRI tahu ini media luar biasa. Iya. Monitor menamamu di mana?
5: Monitor tadi di Pro 1 tapi habis lari ke sini.
1: Iya tahu harus begitu Pro 1 Pro 4 Pro 4 Pro 1.
5: Itu saja habis Pro 1 lari ke Pro 4.
1: Iya. Oke paling kalau gitu. Pak Riko semangat
5: banyak,
1: Pak Riko. Terima kasih.
5: Semangat merdeka.
1: Oke, Pak Riko Rahim. Ada juga tadi tahu ini datang di RRI ketemu Ciki.
0: Enggak tahu yang adi, mana kak?
1: Adik tuh yang bapak-bapak tuh cakep ki.
0: Cakep. Pakai baju abu.
1: Baju apa tadi itu di itu Pak Anu kayaknya pakai baju hijau kalau enggak salah ya.
0: Iya kak, banyak sekali orang
1: banyak
0: tadi.
1: Banyak sekali orang jadi bingung kok tuh yang mana-mana. Sebenarnya tuh tadi tuh mau kasih ke belakang kenalan kok dulu Beb.
0: Iya.
1: Ya. Oke langsung aja kita terima telepon lagi. Karena dari tadi berdering tawa ini halo.
0: Sirina Pace.
1: Salah pencet kak. Kembali kita buka di 0811 400 9250. Silakan sahabat budaya. Saya lupa matikan juga teleponnya Pak Riko. Telepon biasa. Oke. Langsung ikut terima dulu telepon. Halo, assalamualaikum.
0: Sirina Pace.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan berdua nge-prompat.
1: Okay. Dengan siapa di mana? Coba tebak siapa?
0: Sama bedek.
1: Saya tidak bisa kamu menebak.
0: Datuk kamu menebak.
1: Iya. Kau ya Dila. Sama bedek ini.
4: Kira-kira siapa?
1: Hai. Siapa dia? Boleh kak aku. Sama bedek.
0: Yang di
1: mana? Ini Nato lah.
0: SD Nompo.
1: Itu lah. Nah taunya tau wah de.
4: Cerita terus di Medan Jerman makan terus.
0: Bagus toh ingatanku asik.
1: Oke. SD Nompo mau dengar lagu apa SD Nompo?
4: Bisa baik kembali ke bahasa monitor di perompak.
1: Kodong. Lagu-lagu yang kita siapkan diantaranya ada Bolimika Maku Tarima, ada juga Sajeng Renu, Amaku Perenu, Papojimu, Rejipa Koto Janda, Tanroku Rialemu, Nala Jelope, Kelong Pengurangi, Kukanga Kukamase, Mudoko Imi Aleku.
4: Hah? Ada tadi tebak-tebaknya.
1: Apa? Apa sih?
4: Apa tadi sih baca lah, Jelope apa itu?
1: Ini, Nala Jelope.
0: Nala Jelope,
1: Itu
0: apa itu, apa itu artinya, Dila?
1: Kayak di mabuk cinta. Di mabuk cinta, nah ini, Nala Jelope itu orang biasa kalau anu tuh kayak gimana sekali, Mi, begitu loh.
0: Bucin
1: gitu loh. Di ngapa, Mi, Nala Jelope. Itu, Mi, seperti ini, Nala Jelope.
0: Kenapa saya lagi?
1: Nala Jelope sama itu tuh.
0: Biar profil bersama
1: sama Jelope.
0: Kenapa saya
1: Dila

0: Dengar pertama sekali dengar RRI, apa kesan tak ketika Anda mendengarkan pertama sekali RRI?
1: Ya, pertama itu mendengarnya itu acara di Prodangdut.
0: Oh, Prodangdut didengar. Pas kesiaran.
2: Oh.
0: Saya kan dulu ikonnya Prodangdut. Saya ikonnya Prodangdut.
2: Di mana itu, Kak?
0: Di Pro 1, sudah itu pindah di Pro 4.
1: Pindah di Pro 4.
0: Pindah.
1: Itu dulu masih menerima telepon biasa, dan menerima telepon WA.
0: Begitu. Jadi apa kesan itu ketika kita mendengarkan Prodangdut, bagaimana kesannya?
1: Ya, hati senang, dikirus dan Prodangdut. Apalagi ada dari caranya saya dapat senang lagi kan. Karena
0: kesannya ya senang. Iya. Tidak menggigitnya kurasa komentar tak.
2: Mungkin yang menggigit kah? Senang itu kayak menghibur, dia bahagia dengan itu adanya.
1: Itu nih, segar, sudah bahagia.
0: Saya kalau menghibur, apakah komentar
1: yang radio di top 6?
0: Komentar tak misalkan begini, ketika kita mendengarkan siaran RRI pertama atau misalkan toh, saya terkesan mendengar suaranya Inces, mendengar videonya Inces yang wow.
2: Jadi hatiku yang awalnya lagi sedih yang, ya, langsung wow.
0: Rasanya begitu kak komentarnya.
2: Ayo putus. Aduh.
0: Terima kasih untuk SD Nompo yang ditakal Jenny Ponto. Hai Rina Devita, hai Kakak Wiwi. Hai, kok tahu namaku Wiwi? Rina Devita. Siapa ya? Biasa itu kalau orang bilang Kak Wiwi tuh, biasa itu orang yang akrab banget sama saya atau dekat rumahku atau teman lamaku, karena biasa kan sister dipanggil Kakak Wiwi.
2: Oh, jadi sini Kakak Inches.
0: Ya, kalau sini Kakak Inches. Ya udah kalau gitu lama-lama, dan daripada itu ada kue lagi sana kue.
2: Banyak banget kuenya.
0: Banyak kuenya, Di. Oke, deh, kita terima telepon daripada kita. Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
0: Sirina Pace. Oh, baju sih kapang. Halo Sirina Pace. Wiwi Kak. Wiwi, halo Sirin, Wiwi, Wiwi, Karina di Aspol Talo, Masya Allah, Karina manis, halo Assalamualaikum,
2: Sirina Pace, mana suaranya nih Kak?
0: Mana Kak, atau salah pencet Kak? Tak konsen Kak Beb, gara-gara kue.
2: Astaga, butuh ini kue.
0: Butuh gak kue ini kayaknya Beb. Ya udah. Halo, Sirina. Radio monitor tak dulu Pak Agus Pajangkis. Halo. Ih mati ki, jelek jaringannya kapang. Iya, bisa dicoba kembali ya di 0811 400 9250. Kira-kira bagaimana tanggapan tak komentar tak? Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Halo,
0: Sirina Pace.
3: Senandung lirik lagu Nabrong Pace.
0: Hai, siapa bede?
2: Ibu Nurmala.
0: Iya, dawa. Ibu Nurmala. Hafal mitawa. Oke, Ibu Nurmala di Agraria. Apa kabar Ibu Nurmala?
3: Baik.
0: Iya, lagunya nanti ikutan saja ya Bu ya.
3: Apa lagunya Kak?
0: Matanya ngale-ngale, ada juga Nala Jelope.
3: Lagu Makassar.
0: Iya.
3: Ya lagu Makassar dulu ya.
0: Oke, langsung tawab. Bincang-bincang mikir orang ya. Mbak, enggak datang.
2: Ibu Nur Intan,
0: Ibu Nur Intan yang ada tadi kayaknya toh.
2: Iya.
0: Tapi enggak masuk di sini. Topiknya
2: itu apa kesan pertama tak pas kenal radio RRI?
3: Enggak tadi ya.
2: Iya.
3: Iya, kesanku itu pada terbaik terhibur ki dengan ke radio. Dan juga disikit kenal dengan penyiar-penyiarnya, senang sekali dengar radio. Kalau kita lagi sedih, terhibur ke.
0: terhibur kita lah. Jadi ketika lagi kita sedih langsung terhibur.

0: tapi kalau di
1: internet kan belum tahu kan mendengar dari masih SD
0: masih SD
1: sekali tuh kita bisa kenal dengan penyiar-penyiarnya, bisa berdialog, dulunya kita tidak kenal tapi kita kenal nih.
0: Iya tahu aja.
1: Apalagi kalau Inces yang menyiar.
0: Senang. Terbang ini kan Inces terbang main.
1: Selamat Anta RFI semua RFI tetap berjaya, tambah meluas.
0: Amin.
1: Terus kota. Sudah selesa. Jangan tambah baik.
0: Iya.
1: Ya mengedara di udara.
0: Iya, oke. Okay.
1: Itu pesan-pesan ke Inces.
0: Iya, makasih banyak.
1: Selamat. Hari ulang tahunnya dan penyet-penyet semesta terus selalu.
0: Amin. Iya itu saja.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Nurintan kulihat dari jauh yang di auditorium tuh.
2: Tapi kita pas masuk tuh.
0: Tapi masuk kita di anu di sini kok dong, enggak?
2: Enggak ada toh?
0: Iya, karena saya lihat di auditorium Ji, mungkin enggak sanggup Ki Kodong jalan menuju sini. Gampang Ki. Itu Mi. Masuk ke saya jalan mau ke sini. Banyak tadi orang di ini yang datang FKP dengan fans yang dari daerah juga banyak tahu ah. Iya. Oke deh kalau begitu daripada kita berlama-lama langsung kita dengarkan ada lagu yang akan menemani Anda. Ini dia Mata Jeng Ale-ale Dianti Aslan. Ada juga lagunya Indra Kahar Nala Jelove Salam Aki Maring Kalinga.

0: Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sinrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri.
1: Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek laki-laki, nenek perempuan. Adiknya masih hidup. Dia sebagai di bawah, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya Eldeng Kenda. Sekarang Eldeng Kenda yang sebagai. Setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada satu tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar.
0: Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Karaeng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat dua makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng. Tepatnya di sekitar Jalan Maipa.
1: Awalnya itu tadinya makam seperti biasa aja. Artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar. Pakai karang keramik. Itu yang pugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dipugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup karena tahun-tahun berapa itu waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan lalu kuburan seperti ini, pakai tegel keramik begini. 17-an itu, 1700-an sudah ada sih. Karena Datu kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu, dikuburkan di situ sampai sekarang.
0: Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Losari yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur merupakan daerah pertempuran antara Datuk Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Sikki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan yang mengisahkan bagaimana keseharian Datuk Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu meminta suaminya sendiri, Datuk Museng, untuk membunuhnya setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datuk Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. tibalah saat Datu Museng untuk berhadapan dengan sukunya sendiri, seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaeng Galesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datu Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaeng Galesong,
2: "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka mengadu domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi. Bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas."
0: Saat itulah tombak Karaeng Galesong menembus jantung Datu Museng. Dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datu Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri.
3: Nah, tentu kan sebagai seorang yang mengandung kan, dia tidak mau ditangkap begitu saja, dia tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan perlawanan dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu. Ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah, tinggal dia bertahan. Nah, jadi sepanjang mulut ya, cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itu adalah tempat pertempurannya. Nah, dan muncullah orang-orang yang dari Marisol yang kita sekarang dari Marisol atau itu dulu kan masih pun berapa itu kan datang ke sana menyaksikan jadi tempat-tempat anunya tempurannya di kawasan itu karena si Maipadiapati ini juga tidak mau dia tahu bahwa kalau sebentar andai kata suami saya mati tentu kan saya akan diambil oleh pihak Belanda dan dia tidak mau makanya dia bilang cerita yang ada bahwa ya baik kakanda atau daingku saja yang Datu yang bunuh saya, istilahnya lebih Datu matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si ya saya anggap itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Nah, itulah jadi kuburnya di dalam itu entah katanya ada dua ya ada dua dan itu entah di dalamnya ya mulai dari itu itulah yang disenting baik Pak Bupati. Itu legenda yang ada. Legenda yang ada bahwa Datu Museng itu memang tidak kena mempan dengan senjata-senjata. Jadi Belanda pada situ, Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya, termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan.
1: Yang bunuh Datu Museng itu Karaeng Galesong. Yang bunuh Datu Museng Karaeng Galesong. Tadinya dia kebal kan Datu. Datu itu dicam apa tidak tembus. Setelah lawan Karaeng Galesong, yang kebetulan bekerja sama dengan orang Belanda. Terakhir Datu Museng dibilang, silakan Karaeng Galesong tusuk saya. Dia suruh tusuk dirinya, tembus. Mati, Karaeng Galesong yang bunuh itu.
0: Penjaga makam Datu Museng, Pak Syafri menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datu Museng. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi.
1: Terserang, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di Anu untuk provinsi ya. Itu tidak dia tidak sudah perhatikan. Nanti dari dinas kebudayaan Anu kota baru datang 2 tahun yang lalu. Baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datu Museng tadinya masih kuburan biasa sekarang dibangun dari atas bantuan dinas kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Oke, karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang.
0: Datu Museng yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetua.

92,5 FM Prompat RRI Makassar, dimanapun Anda berada. Masih dalam program acara Sirina Paces, Senandung Lirik Laguna Prompat Paces.

0: Baik, kita masih undang lagi sahabat budaya di 0811-409-250. Halo, Sirina Pace. Halo, Sirina Pace.
1: Sirina Pace, senang dong lirik lagunya Perompace.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Rabiana Inceseri yang direpot
0: ini. Ibu Rabiana, apa kabar ibuku?
1: Nggak nanya, ibundanya tahu lagi.
0: Iya, kulubu. Masalahnya ini, biasa kadang kukira siapa, terus kadang kukira siapa? Kukira Agnes Monica.
1: Oh, nomor tuh sama apa, Inces? Nah, lupa nomor tuh kalau telepon biasa.
0: Tidak, di sini, telepon biasa. Kalau telepon biasa ini tidak kelihatan kinomorta.
1: Oh iya, biar aku ingat-ingat.
0: Nanti ku ingat-ingat suaranya Bunda Mariana.
1: Jelek suaraku.
0: Bagus ji suara kita ini Bunda.
1: Bagus juga ini suaranya Inces. Cantik jelita tahu lagi.
0: Jadi kita sini Ibu Rabiana di mana? Di
1: Rapocini.
0: Rapocini. Oke.
1: Ada juga temanku itu menyiar itu bukan yang pertama namanya Satya itu ada di sini.
0: Yang mana?
1: Itu ada kusamai.
0: Oh.
1: Yang itu yang juara tiga menyanyi.
0: Juara tiga menyanyi.
1: Iya, kemarin kok.
0: Oh iya. Mana Mi ada di situ?
1: Iya ada.
0: Masya Allah.
1: Satya namanya itu Satya.
0: Bu Satya, Satya.
1: Dia baik-baik di sini. Dudu lagi mendengar suaranya yang cantik, Inces.
0: Masya Allah.
1: Apa topiknya ini, Kak?
0: Topiknya adalah bagaimana kesan tak ketika pertama sekali dengar RRI.
1: Oh, kesanku. Kesanku itu mendengar tadi punya pengalaman. Jadi punya teman banyak, lebih kusuka itu dulu ada dibilang bintang kalbu dulu naik bagusnya itu
0: Masya Allah.
1: Baru radio RRI tetap ya di udara. Pokoknya penyiarnya juga yang panjang umur semua murah rezekinya juga pendengar setianya yang saya yang Rabiana semuanya. Pendengar setianya tetap jadi RRI.
0: Iya tahu merdeka.
1: Iya, oke kan. Ada lagu apa ini?
0: Apa lagu Taini? Ada lagunya Engkau mau garo deceku utuwe. Terus ada juga Gami Ladang Nabalerako Sainal Abidin dan Risma. Terus ada juga ada juga siapa nih Pak Bokoni Pak Pojimu Kurniawan.
1: Oh itu mo. Ya Pak Bokoni Pak Pojimu.
0: Oke
1: Inces. Cantik-cantik. Wasa selalu di sama semuanya sekeluarga. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tawa sudah masuk Ibu Rabiana di Rapocini. Bagaimana komentar tak lagi yang lain ini? Ini penelpon biasa, penelpon WhatsApp ya. Kita terima telepon lagi tawa. Halo, assalamualaikum, Siri Napace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Siri Napace.
0: Ya,
2: mas. Ya.
0: Siri Napace, jawab ki senandung lirik. Bilang ki dulu senandung lirik.
2: Senandung.
0: Lirik.
2: Senandung lirik.
0: Laguna Pro 4 Ces.
2: Laguna Pro 4 Ces.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Asar dan Nai di Antrian.
0: Siapa nama tak?
2: Asar dan Nai.
0: Pak Asar dan Nai. Oke, di mana kita tinggal? Di mana kita tinggal Pak Asar?
2: Di Antang, Pamulongan.
0: Oh, di Pamulongan dekat rumah sama Inces sini. Iya, saya juga di Antang, di dekat waduk di Tritura.
2: Iya,
0: jadi masih antri, diantri kini di pom bensin. Kemarin saya itu sanging motor semua di situ yang anu toh yang di
2: ada
0: dekat
2: lalu lagi anu.
0: Dekat TPA
2: ada
0: tuh?
2: Pengalaman.
0: Apa itu
2: ada pengalaman tadi?
0: Apa pengalaman
2: itu tak? Anu tadi pegawai SPBU dia bilang ada sampai 4 kali mengisi.
0: Itu.
2: Dengan plat yang sama, iya. Kendaraan yang sama. Tidak perlu saya sebut ini di SPBU mana, nanti katakan dia apa itu. Intinya begitu.
0: Jangki kodong berulang-ulang.
2: Jadi sebenarnya itu tidak perlu panik karena pemerintah sudah jamin sampai 2028 panik. Stok aman.
0: Ya betul. Jadi jangki panik kodong karena masalahnya kalau kita panik juga, mungkin tidak dapat ki kodong ini.
2: Betul, karena memang isu BBM itu sensitif sekali.
0: Iya, isu BBM di anu sekali. Itu misalnya bilang jadi dapat makini bensin. Dapat makin bensin.
2: Sudah, Mak. Baru-baru selesai. Itu tadi dia bilang ada sampai berkali-kali dobol-dobol ki bilang dalam hati ku menimbun sih deh nama anan.
0: Menimbun ki. Tapi kita berapa lama kini anu naik roda 4 atau roda 3 roda 2?
2: Padahal sudah tertulis besar di situ. Spanduknya di SPBU. Stok aman 24 jam. Ada mentong tulisannya besar di situ di SPBU Jalan Buru. Ujungnya Jalan Buru.
0: Masukku saya jam kok dobol-dobol kodong kita. Saya ini kemarin tidak bisa naik tidak bisa masuk mobilku di anu SPBU yang dekat TPA. Tidak bisa masuk.
2: Di mana itu?
0: Di SPBU dekat TPA karena semua dia bilang motor semua tidak bisa mobil. Nalarang kak masuk.
2: Dia bilang pitik anak-anak. Ini ada artinya sebenarnya oknum yang bermain ini tuh.
0: Nalarang
2: kak. Oknum apa? Oknum karyawan. Harus memang dicerita supaya tidak terjadi lagi chaos di lapangan.
0: Itu nalarang kak masuk dia bilang bilang tidak bisa Mbak. Di sini di sini motor, mobil enggak bisa. Bilang iya kak Pak, bilang iya. Bilang sudah mi jadi pulang jadi saya kayak cari anu lagi di Hertasning. Ku cari lagi karena masalahnya tidak dapat.
2: Jadi keliling di ceritanya ini.
0: Iya, keliling kan. Keliling di Hertasning dari ke Antang toh. Antang dekat TPA terus SPBU anu mengantri panjang juga yang di dekat Hertasning dekat bundaran. Sudah itu sudah itu periksa lagi di
2: gimana Hertasning. Caranya mau tidak habis stok, Bu? Gimana caranya mau tidak habis stok? Rata-rata orang full tangki karena mindset-nya berpikir bahwa besok tidak ada apa Mas Ede. Isi memang ini deh. Padahal tidak aman itu stok
0: tuh. Panik lho. Harus ini namanya
2: masa panik buying. Masa mau pemerintah.
0: Panik buying. Masulang gak usah terlalu panik gitu loh. Jadi jangan mikir ulang-ulang untuk
2: isi bensin.
0: Terus saya sudah itu keliling lagi ke Hertasning. Di Hertasning itu ternyata panjang sekali juga antrian di SPBU itu. Sudah itu periksa lagi di ini ya di mana Pengayoman SPBU situ. Nah di situ alhamdulillah aman Mak. Mana mau antri?
2: Kenapa bisa?
0: Karena masalahnya ada polisi di situ yang jaga. Jadi ya alhamdulillah aman. Dapat
2: Mak. Nah itu lagi kekurangannya SPBU. Empat noselnya cuma dua yang beroperasi.
0: Tidak semua yang beroperasi. Kamanjo. Jadi kayak gitu deh. Ya mudah-mudahan saja kita harapkan untuk teman-teman, untuk pendengar kita yang lagi mendengarkan ini jangki panik ya. Jangki panik pokoknya anu saja kalau kita mau isi bensin jangki berulang-ulang kodong. Kita enggak dapat bensin kemas. Oke Pale, apa?
2: Tunggu dulu. Lanjut.
0: Lagu apa mau kita
2: dengar ini? Cuman info saja ini saya sampaikan.
0: Lagu apa kita mau dengar ini?
2: Acara apa ini di RRI?
0: Acara Sirina Pace Senandung Lirik Lagu Na Pro 4 Chance.
2: Lirik lagu. Jadi request lagu ceritanya?
0: Iya, request lagu. Lagu-lagu yang disiapkan tinggal kita request ada lagunya apa nih?
2: Ada lagunya Iwan Tompo.
0: Iwan Tompo. Tidak ada di playlistku Iwan Tompo hari
2: itu mas aja yang selanjutnya.
0: Oh iya Pale. Oke deh. Jadi kita punya topik apa ini? Sejak kapan kita dengar RRI?
2: Waktu masih SD sekitar kelas 3. Apa itu judulnya 3? Itu saya dengar di radio itu.
0: Apa kan? Judulnya itu?
2: Kembalinya Kesatria Madangkara.
0: Kapang butir-butir pasir di laut.
2: Butir saus sepuh.
0: Tidak
2: bukan. Berkumpul nih semua orang depan rumah.
0: Butir-butir itu tahun berapa itu? Adakah tahun berapa itu butir-butir saur sepuh?
2: Butir-butir sekitar atau saya SD kemarin tahun 94.
0: 94 berarti adakah yang acara begitu? Nggak tahu saya karena belum Pak juga. Masih kecil Kak.
2: ada Miki 94.
0: Ada tapi masih kecil banget.
2: Oh.
0: Iya.
2: Saya SD di situ.
0: Aduh, saya belum dengar RRI karena masih begitu. Oke, Pak. Jadi apa kesan pertama tak ketika mendengarkan RRI?
2: Kesan-kesanku ya makin banyak wawasan yang saya dapat dari mendengarkan RRI, Bu. Karena kebanyakan berita, info terkini maupun info yang lalu.
0: Masya Allah.
2: Okay. Bu, saya off dulu, Bu. Saya mau jalan.
0: Iya, Bapak. Ibu. Iya, Bapak. Makasih, Pak, ya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih untuk Pak Aksar ya Dingnaya yang ada di Pangmolongang sana. Dan sahabat budaya, langsung nih ikut terima telepon lagi berikut ini. Ada siapa sih sahabat budaya? Satu penelpon lagi lah, Pak Arjuna. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, Sirina Pace.
3: Sirina Pace.
0: Ya,
3: Senandung lirik lagunya Rompak Jazz.
0: Oke, Pak Arjuna, kenapa tidak datang tadi di RRI, Pak Arjuna?
3: Tidak sempat karena hari Jumat juga, Mbak Inces tuh ya.
0: Iya.
3: Tapi ada gitu Dimas.
0: Ada Dimas.
3: Dan teman-teman lain juga ada gitu.
0: Ada Dimas, ada Pak Umar dan Bu Nursia dan Ibu Putri Selayar. Oke lah, Pak Arjuna, apa ini kesan pertama ketika mendengarkan RRI?
3: Pertama-tama saya itu kena dapat berita yang akurat, Mbak Inces ya. Terutama itu keberadaan perompak. Tapi sering agak baca itu keberadaan perompak saya agak lewat dari jamnya tuh.
0: Biasa
3: masa seperti kan Kak jam 7 lewat 5 menit.
0: Biasa lewat begitu karena biasa ini penelponnya kita masih nah teruskan ki komentarnya. Makanya lewat ki.
3: Jadi saran-saran lebih disiplin lagi tepat waktu beritanya tuh kalau jam 8 atau jam 8 pas
0: jam 9 atau jam 9 pas. Tergantung dari pendengarnya kita. Kalau pendengarnya lagi nelpon terlalu lama, nah biasa kita bilang oke, tapi enggak mengerti ya begitu nih.
3: Dibilang saja bawa last minute gitu.
0: Lagunya lagu apa ini yang mungkin dengar?
3: Lagu apa tadi itu saya dengar tadi itu?
0: Banyak-banyak, ada Engka Moga Rodeceku, ada juga Gamiladang Nabalerako.
3: Itu mau?
0: Gamiladang
3: Nabalerako.
0: Okay. Doanya dulu buat RRI doanya.
3: Ya buat RRI, semoga tambah cahaya di udara, eksis selalu ya.
0: Amin.
3: Dan pendengar kita juga semakin mencintai radio karena bagaimanapun juga radio adalah salah satu sumber berita yang akurat lah, jadi tidak ada lagi kata hoax dibanding berita-berita yang lain kan. Soalnya ada hoax apa kalau berita lebih dari salah aman
0: dan terkendali. Oke. Baik, terima kasih Pak Arjuna.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, karena kita udah di pengunjung acara, jadi kutuntaskan sampai di sini dulu kebersemantap program acara. Sirina Pace, terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi dan mendoakan acara, mendoakan RRI Makassar, RRI Indonesia. Assalamualaikum.

0: Sahabat budaya, kue lapis adalah kue basah tradisional khas Indonesia yang terbuat dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula dengan penampilan berlapis-lapis warna-warni yang bertekstur kenyal.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Namun, bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
0: Mozaik Budaya.
4: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
5: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: untuk menangkap ikannya.
1: Iya, Bu, yang seperti biasanya.
0: Andai saja Bapak mau pakai alat yang lebih modern, kita bisa dapat ikan jauh lebih banyak. Hidup kita pasti lebih mudah.
1: Bapak tidak bisa, Bu, karena itu melawan cara leluhur kita. Tradisi Torani hanya mengambil telur ikan, bukan merusak laut dengan serakah.
0: Tapi kebutuhan sehari-hari terus bertambah. Bagaimana dengan sekolah anak-anak, makan, dan masa depan keluarga?
1: Justru karena masa depan, tradisi ini harus dijaga. Kalau semua ikan kita habiskan, maka ikan terbangnya akan punah, sehingga Torani akan hilang.
0: Ibu mengerti, kalau hari ini kita serakah, besok tidak ada lagi yang tersisa. Anak cucu kita bahkan tak akan kenal Torani.
1: Benar, rezeki bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk esok. Dengan menjaga laut, kita menjaga warisan, kita menjaga kehidupan.
0: Tapi bagaimana kalau menjaga tradisi tidak cukup untuk membuat kita bertahan hidup? Torani adalah warisan, laut adalah kehidupan. Lestarikan tradisi, jaga laut kita bersama.

merupakan senjata tradisional sederhana yang terbuat dari bambu yang diasah hingga runcing. Digunakan secara luas oleh laskar rakyat dan para santri pada masa Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 hingga tahun 1949, terutama karena persenjataan modern sangat terbatas, dikutip di laman Wikipedia. Fokus penggunaannya termaksud Badan Keamanan Rakyat, Pasukan Hizbullah dan Sabilillah adalah sebuah kelompok yang memanfaatkan bambu runcing sebagai senjata awal dalam merebut senjata musuh dan membagikan semangat massa. Keberhasilan penggunaannya dipengaruhi oleh dimensi psikologis. Bambu runcing mampu menyerang tanpa suara, membuat musuh terkejut dan mengalami kesakitan sebelum akhirnya tumbang. Wikipedia menyebut bahwa atribut simbolis bambu runcing pun semakin kuat berkat peran tokoh ulama seperti Kiai Subsi dari Parakan, Temanggung yang dikenal dengan julukan Jenderal Bambu Runcing. Para kiai di Temanggung menguatkan senjata ini dengan doa sebagai bentuk motivasi spiritual kepada para pejuang. Lambat laun, bambu runcing menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan semangat perjuangan rakyat Indonesia ditandai dengan pengabdian dalam bentuk monumen. Seperti Monumen Bambu Runcing di Surabaya, mengingatkan kita bahwa kemerdekaan ini lahir dari semangat rakyat yang tak pernah menyerah.

0: Mozaik Budaya.
1: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin, hyper.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: ...92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Selamat sore untuk Anda yang saat ini baru bergabung dengan kami di Pro 4 RRI Makassar. Nah, sahabat budaya, kali ini untuk para pendengar kita yang mungkin saat ini masih tengah antrian di sekitar titik SPBU ya. Kita ucapkan tetap semangat saja, jangan ada yang mengeluh dan tentunya jangan ada yang saling mendahului. Karena bagaimanapun juga, walaupun kita antri terlalu lama, sebaiknya kita saling menghargai. Dan Janki juga kalau untuk mengisi BBM, kalau bisa jangan kip berulang-ulang ya, jangan kip pendek buying ya, karena kalau kita lagi berulang-ulang ini untuk yang lainnya ini terhambat juga untuk pengisian BBM, sahabat budaya, sampai mengantri harus panjang lagi begitu ya. Baik, untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan terus Pro 4 RRI Makassar, semoga kabar tak semua sehat walafiat, apalagi di hari ulang tahun RRI ke-81 ini bisa memberikan Anda suatu kebahagiaan dengan rangkaian acara-acara yang dihadirkan di auditorium tadi dan tentunya dengan di radio Anda yang mungkin Anda monitor terus di 92,5 FM atau di aplikasi RRI Digital. Baik, sahabat budaya, untuk yang kali ini informasi untuk para pendengar kita yang penasaran dengan kuliner khas Makassar ya. Konro, konro adalah sup iga sapi khas Makassar yang kuahnya hitam kental. Warnanya itu berasal dari kluwek dan rempah-rempah khas. Iga sapi dimasak lama sampai empuk dan bumbunya meresap. Disajikan dengan ketupat atau buras. Rasanya gurih, sedikit manis dan beraroma rempah kuat. Konro bisa ditemukan di warung kaki lima sampai restoran besar di Makassar. Harganya mulai 35 ribuan per porsi. Paling nikmat dimakan siang atau malam hari. Konro bersama coto sudah jadi ikon kuliner yang wajib dicoba wisatawan ke Makassar.

0: kejar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok. 7 later. Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
3: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
3: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
4: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.

pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insya Allah amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukan dengan malas dan hanya ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Surah An-Nisa ayat 142. Ternyata orang munafik itu bukan cuman berbicara dia berbohong, bukan cuman mengingkar janji, tapi ternyata orang yang munafik itu, kata Allah, ketika dia melaksanakan sholat, ketika dia mendirikan sholat, berdiri dalam keadaan malas. Dia sholat karena cuman ingin dilihat sama manusia. Dan orang yang seperti ini, pastinya ingatannya kepada Allah pasti sedikit. Makanya tidak salah kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Sungguh celaka orang yang sholat. Kalau orang yang tidak sholat celaka, rasanya wajar.

Tapi yang parah ini sholat tapi masih celaka. Kenapa? Karena dia sholat cuman mau dilihat sama manusia. Dia sholat karena mau dipuji. Dia sholat dalam keadaan malas. Ini termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Oleh karena itu, pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan sholat kebutuhan kita sehari-hari. Jangan jadikan cuma sebagai penggugur kewajiban saja, tapi jadikan kebutuhan. Maksudnya bagaimana? Jadikan kebutuhan ibarat makanan pada tubuh kita. Ketika kita tidak makan, maka badan kita akan loyo. Begitu pula pada sholat. Ketika kita tidak sholat, ada perasaan yang kurang enak, ada perasaan kurang nyaman dalam kehidupan kita. Oke, coy?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian minimal kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Kita berbicara hikmah di balik peristiwa hijrah. Hijrah yang terjadi di 1447 tahun yang silam. Lalu bagaimana kita menerjemahkan hijrah hari ini? Hijrah yang terjadi di masa lampau, yang dialami dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Bagaimana hijrah itu kita terjemahkan hari ini? Sebelumnya pendengar kaum muslimin rahimakumullah, kita melihat sejenak sejarah hijrah. Bagaimana tidak peristiwa yang sangat menggemparkan, sekaligus peristiwa yang sangat menyedihkan, memilukan, ketika Nabi harus meninggalkan kampung halamannya bersama para sahabatnya menuju ke sebuah tempat yang tidak ditahu sebelumnya. Belum ditahu di mana tempat itu, dan tempat yang mereka tuju adalah Madinah. Ada tiga peristiwa yang sangat menggemparkan atau sangat tidak bisa dilupakan ketika Nabi meninggalkan rumahnya. Ketika Nabi keluar dari rumahnya, kemudian Nabi menunjuk Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau di tempat tidurnya untuk mengelabui orang-orang yang hendak membunuhnya. Dan setelah terjadi peristiwa ini, Ali bin Abi Thalib ditanya, "Kenapa kamu rela menggantikan Nabi di tempat tidur? Padahal Nabi hendak dibunuh, dan ketika itu tidak ada Nabi, berarti kamu yang harus dibunuh. Kenapa kamu berani menggantikan tempat tidur Nabi?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Sekiranya saya dibunuh, maka hanya saya Ali yang dibunuh. Tetapi sekiranya Rasulullah yang dibunuh, maka matilah semua manusia dan seluruh peradabannya." Kaum muslimin, ini sangat mengharukan betapa beraninya Ali bin Abi Thalib ketika itu berani menggantikan tempat tidur Nabi mengelabui para musuhnya. Padahal dia mengetahui bahwa nyawa adalah taruhannya. Yang kedua, masih peristiwa hijrah. Pada saat berhijrah, sahabat Rasulullah yang sangat setia, Abu Bakar As-Siddiq, menemani Rasulullah bermalam di Gua Tsur. Orang-orang kafir Quraisy sudah berada di depan mulut Gua Tsur. Bagaimana tidak takutnya Abu Bakar As-Siddiq? Lalu turun ayat Al-Quran, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan khawatir, jangan bersedih, Allah bersama kita. Ucapan Rasulullah yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, yang tidak kalah menariknya ketika terjadi hijrah, Nabi dan para sahabatnya belum mengetahui di mana posisi Madinah. Mereka butuh seorang navigator. Mereka butuh seorang penunjuk jalan. Dan pada saat itu penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraikit, seorang non-muslim. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa mari kita bekerja sama dengan siapapun, apapun agamanya. Apakah dia muslim, apakah non-muslim, mari kita bekerja sama
ketika selagi dalam kebaikan. Kaum muslimin, pendengar RRI rahimakumullah, itu sekilas sejarah tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat apa di balik peristiwa hijrah ini. Apa makna di balik peristiwa hijrah ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Makna di balik peristiwa hijrah ini yang kita terjemahkan hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Islam itu al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang Islam itu adalah orang yang mampu menyelamatkan orang Islam lain dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Dan dia berhijrah. Dia berhijrah. Dia tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makna hijrah yang kita terjemahkan hari ini adalah kita berhijrah dari perbuatan-perbuatan tercela kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tadi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Berhijrah dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Selanjutnya kita melihat selain hikmah di balik itu, tentu sekali bermanfaat bagi kehidupan manusia hari ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa yang tersirat dan tersurat di dalam ayat ini di surah Al-Baqarah 218. Yang pertama, orang yang berhijrah akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat rahmat dari Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian masuk surga bukan karena ibadahmu, bukan karena semata-mata salatmu, bukan semata-mata ibadah puasamu, tetapi dan bukan karena aku, tetapi kalian masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat mengharapkan rahmat turun atas kita dan tetap terpelihara atas rahmat Allah. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Ulaika yarjuna rahmat Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Dan yang kedua, hikmah atau manfaat bagi kehidupan kita hari ini. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang berhijrah akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diampuni dosa-dosanya ketika di yaumil qiyamah. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua orang yang diampuni. Maka untuk mendapat ampunan dari Allah, kita perlu berhijrah. Hijrah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Yang ketiga adalah agar mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya
segala sesuatu, segala perbuatan disertai dengan niat. Dan segala apa yang kita niatkan, segala apa yang kita lakukan berdasarkan apa yang telah kita niatkan. Dan barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahlah karena Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia yang ingin diraihnya, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka berhijrahlah ia kepada apa yang telah dihijrahi. Berhijrahlah agar mendapat apa yang telah diniatkan dalam hijrah itu. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, orang yang berhijrah karena perintah Allah, orang yang berhijrah berniat atas dasar perintah Allah lillahi ta'ala, maka tentu sekali dia akan mendapat keridaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahlah karena Allah dan Rasul-Nya. Tapi barang siapa yang hijrah karena dunia, urusan pekerjaan, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka berhijrahlah hingga mendapatkan apa yang dihijrahi. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, makna hijrah selanjutnya adalah orang yang berhijrah, hijrah dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik, akan dibukakan pintu rezeki, rezeki yang telah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 100, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di bumi ini tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Ini adalah sebuah kunci ketika kita berangkat mencari rezeki dan karunia Allah. Berangkat dengan cara berhijrah, meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, yang mungkin di sana ada turun hujan emas. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, maka hari ini kesimpulan hari ini bagaimana kita berhijrah. Jika dahulu Rasulullah berhijrah secara fisik, bahkan psikis, lahir dan batin, maka kita terjemahkan hari ini, kita berhijrah dari keburukan pada kebaikan. Kita berhijrah dari jalan yang gelap gulita menuju ke jalan yang terang benderang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tadi, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang mampu menyelamatkan orang lain dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Ini juga termasuk bentuk hijrah. Artinya kita mampu menjaga lisan kita dan mampu menjaga perbuatan tangan kita. Dan wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan berhijrah dari apa yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dapat meraih hikmah dan manfaat hijrah hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.
1: Mozaik Budaya.
2: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

sebagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.

Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.

Nasihat Umar bin Khattab, hin sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Selamat malam untuk Anda yang saat ini baru bergabung dengan kami di Pro 4 RRI Makassar. Senang sekali untuk hari ini kami akan hadir dengan berbagai kareba dirang dengar Anda dalam program acara kita apresiasi budaya lokal, namun dengan mengangkat satu tema yaitu pendidikan.

Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita akan hadirkan durang dengar Anda, yaitu inspirasi pengolahan sampah di lingkungan sekolah bersama narasumber kita Bapak Asbar SPD SH, Kepala SMK Harapan Bakti Makassar, Bapak Udin Sangkala SPD GRCLK, Guru Dinas Pendidikan Kota Makassar. Dan program acara apresiasi budaya lokal tentang inspirasi pengolahan. Dan program acara

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini saya Dewi Satriani kembali menemani Anda dalam program acara kita, yaitu apresiasi budaya lokal. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Ya mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat ki semuanya, amin. Dan yang pasti yang masih dalam menjalankan aktivitasnya, semangat ki. Baik sahabat budaya, kali ini kita bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio yang akan membahas terkait dengan topik kita, yaitu inspirasi pengolahan sampah di lingkungan sekolah. Nah sahabat budaya, dari sekolah kita belajar bahwa sampah dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan dan masa depan. Nah bagaimana pembahasan kita hari ini? Langsung saja kita menyapa kedua narasumber kita, yaitu ada Kepala SMK Harapan Bakti Makassar, Bapak Asbar SPD SH.
1: Siap.
0: Iya. Assalamualaikum Pak Asbar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, dan narasumber kita yang selanjutnya ada Guru Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bapak Udin Sangkal SPD GR CLK. Gitu ya penyebutannya. Siap. Mohon izin kalau misalkan salah ya Pak ya.
2: Iya Mbak ya.
0: Oke baik. Apa kabar semuanya, baik?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Baik sekali, kita membahas terkait dengan inspirasi pengolahan sampah di lingkungan sekolah. Baik, kita langsung aja dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Nah bagaimana gambaran kondisi pengelolaan sampah di sekolah-sekolah Kota Makassar saat ini? Siapa nih yang mau jawab dulu?
1: Mungkin dia.
0: Iya boleh Pak Udin.
2: Baik, terima kasih Mbak ya. Alhamdulillah mungkin ini adalah kali kedua saya berada di studio ini,
0: yeah.
2: Suatu kesyukuran dengan topik yang berbeda di malam hari ini, di mana di malam hari ini topik yang kita angkat yaitu inspirasi pengolahan sampah di lingkungan sekolah. Ini mungkin sebuah hal yang sangat menarik untuk kita semua, apalagi di malam hari ini mungkin disaksikan oleh seluruh warga masyarakat, terutama rekan-rekan kita di Dinas Pendidikan Sekolah, sehingga kami ini berdua mewakili civitas pendidik di lingkungan sekolah ingin membuktikan kepada terkhusus kepada pemerintah Kota Makassar bahwasanya kita sebagai pendidik di sekolah itu harus bisa dan mampu untuk mendukung atau mewujudkan program-program dari pemerintah Kota Makassar, terutama terkait terhadap pengolahan sampah di lingkungan sekolah. Sehingga tema yang kita angkat hari ini adalah inspirasi. Sehingga di pembahasan kita malam hari ini, bagaimana minimal kita punya solusi untuk mengatasi sampah di Kota Makassar. Saya kira itu, Mbak.
0: Oke, baik. Untuk Pak Asbar mungkin ada tambahan?
1: Ya, hampir sama dengan pembahasan dari Pak Uding, bahwa sebenarnya itu mengenai soal pengolahan sampah itu memang harus dari dari diri kita sendiri baru langsung ke sekolah. Jadi saya kira apa yang dikatakan oleh saudara saya Pak Uding itu sudah hampir sama sepakat.
0: Oke, baik. Saya kembali sama Pak Asbar nih. Apa latar belakang atau pemantik utama SMK Harapan Bakti Makassar ini mulai fokus pada program pengolahan sampah di sekolah?
1: Ya, terima kasih Mbak.
0: Iya.
1: Jadi kami itu dari awal memang melihat bahwa kalau bukan dari kita sendiri menyadari bahwa sampah itu adalah sebenarnya edukasi untuk kita bagaimana mengajarkan diri kita untuk dewasa, bahwa sampah itu harus kita kelola semaksimal mungkin mulai dari diri kita ke sekolah. Dan kita sebagai guru

0: Dan kepala sekolah harus mengingatkan kepada siswa bahwa sampah itu harus kita pilah. Dari situlah kita memberikan edukasi dan masukan-masukan kepada siswa kita supaya bisa mengetahui bahwa sampah yang bisa dikelola, sampah yang reduksi bagaimana, sampah ini juga. Jadi intinya kita saling harus saling mengingatkan mengenai soal sampah. Karena itu adalah program pemerintah sekarang itu yang sangat kita mendukung untuk pengolahan sampah. Terima kasih.
1: Okay. Saya ke Pak Udin selanjutnya, Pak Udin Sangkala. Baik, dari kacamata Dinas Pendidikan Kota Makassar nih, seberapa krusial peran sekolah dalam membangun kesadaran lingkungan sejak dini?
2: Baik, untuk kesadaran dari sejak dini, mungkin ini adalah arahan langsung dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar yang merupakan instruksi langsung dari Bapak Wali Kota Makassar, di mana kemarin itu atau beberapa waktu yang lalu Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar itu mengajak kepada seluruh warga sekolah untuk ayo pilah sampah di lingkungan sekolah. Sehingga selalu saya sampaikan bahwasanya kita di sekolah itu tidak boleh dianggap remeh karena merupakan salah satu dari bagian penting atau memiliki peran vital dalam mendukung program-program pemerintah. Sehingga di sekolah kami, mungkin untuk saya, karena kebetulan saya juga adalah guru pendidikan jasmani olahraga kesehatan di SD Impres Burung Jambu 2. Kebetulan kami ini merupakan guru yang letak sekolah kami ini pas berada di depan TPA Tamangapa. Sehingga ini sekali lagi kenapa lahir inspirasi, karena kita ingin betul-betul membuktikan kepada pemerintah Kota Makassar, kepada keluarga besar Dinas Pendidikan, bahwasanya program-program pemerintah Makassar ini harus bisa teratasi dimulai dari sekolah. Dengan cara apa? Seperti yang dikatakan oleh Pak Asbar tadi selaku kepala di SMK Harapan Bakti itu, ayo kita memilah sampah. Baik itu sampah organik maupun sampah anorganik, kemudian di lingkungan sekolah itu harus kita buktikan bahwasanya memang betul-betul di beberapa akhir-akhir ini, apalagi pemerintah kota ini itu memulai sejak 1 Agustus yang lalu, bahwasanya hanya sampah residu yang diterima oleh TPA Tamangapa di Antang.
1: Iya, berarti cara prakteknya ini langsung di TPA mungkin ya Pak, atau gimana ini?
2: Baik, kalau kami di sekolah, alhamdulillah di semester ini dimulai dari Juli, Agustus mungkin 2 bulan. Kami itu karena tidak jauh, kalau pelajaran PJOK itu tidak jauh dari awalnya itu kita memberikan materi yang namanya perilaku hidup bersih dan sehat. Tentunya dalam bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat itu ada namanya tidak membuang sampah di sembarang tempat. Sehingga dengan problem ini, mungkin persoalan ini lahir sebuah materi pelajaran yang saya berikan untuk di bulan yang lalu itu, di bulan Agustus saya memberikan sebuah edukasi kepada murid-murid untuk bagaimana mampu membuat video terkait masalah pengolahan sampah anorganik, yaitu mungkin kemarin di video itu yang saya berikan kepada siswa itu reuse, reduce, recycle. Sehingga kita mampu mengelola sampah anorganik. Sekali lagi kita harus membuktikan bahwasanya Dinas Pendidikan di Kota Makassar itu, terutama warga sekolah, baik itu murid, baik itu pendidik maupun tenaga pendidikan yang dibawa arahan kepala sekolah itu, mampu mendukung program-program pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Bapak Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Esa.
1: Okay. Kalau Pak Asbar sendiri nih, bagaimana cara mengajarkan siswa-siswinya ini untuk memilah sampah?
0: Ya, terima kasih. Jadi saya menyikapi dulu dari saudara saya Pak Odin, betul bahwa itu kita berikan dulu edukasi kepada guru untuk memberi, untuk cara mengelola sampah bagaimana, cara memilah sampah bagaimana, terus nanti guru mengaplikasikan ke siswa untuk memberikan inilah caranya seperti ini, dengan catatan tidak memberikan secara menyampaikan, tapi dia turun langsung ke lapangan memperlihatkan contoh memilah sampah, praktek langsung seperti itu, supaya dia bisa tahu. Kan siswa sekarang itu mereka aktif. Jadi perlu memang kita harus memberikan contoh edukasi cara memilah ini seperti ini, supaya anak-anak itu bisa memahami memahami bahwa sampah ini bisa di sini, sampah ini bisa di sini, sampah yang bisa dikelola seperti ini. Jadi saya kira seperti itu. Jadi saya sepakat bahwa memang intinya kesadaran kita dulu. Kesadaran kita dulu, para guru, para kepala-kepala, untuk bagaimana cara mengelola sampah itu, lalu kita aplikasikan kepada siswa seperti itu.
1: Terima kasih. Oke, seperti itu. Oke, Pak Asbar, jenis sampah apa saja yang paling dominan di sekolah dan bagaimana alur pengolahan atau pemilahannya yang diterapkan siswa dan guru?
0: Ya, terima kasih. Jadi untuk di sekolah kami itu di SMK Harapan Bakti Makassar, itu sampah yang paling dominan itu adalah sampah gelas plastik, botol-botol plastik, karena otomatis anak-anak itu kalau lagi istirahat. Jadi makanya kami sekarang buat program bahwa anak-anak itu kami larang bawa untuk botol air minum dari gelas, tapi kita suruh bawa tumbler, supaya mereka bisa tahu. Dan kami juga di sekolah menyiapkan air galon untuk mereka mengisi ulang, seperti itu. Dan terus untuk gelas-gelas atau sampah yang layak itu kami kumpulkan di bak sampah, dan terus kami panggil yang bisa temani kerjasama untuk mengelola sampah itu. Dan hasil dari itu kita bisa pakai untuk mengelola kelas dan untuk kegiatan eskul-eskul yang lain. Saya kira begitu, Bu.
1: Tapi sejauh ini apakah masih ada siswa ataupun siswi ini yang membawa yang namanya botol-botol plastik mungkin, Pak, atau kayak gimana?
0: Itu tidak bisa dipungkiri, ada, karena mungkin mereka terkendala dana untuk membeli hal seperti kayak tumbler begitu. Tumbler. Jadi kita bisa mungkiri, jadi kita siasati saja bagaimana caranya anak ini tidak merasa tersisi atau merasa dijauhi gara-gara masalah tempat air minum itu sendiri. Jadi kita sebagai kepala sekolah dan guru-guru itu menyampaikan dan memberikan edukasi kepada anak, dan supaya ini anak kita bisa memberikan pemahaman apa kendalamu, bagaimana bisa seperti itu. Saya kira seperti itu.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Udin Sangkala dulu. Nah, Pak Udin, seperti apa sih bentuk dukungan atau regulasi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk mendorong program sekolah Adiwiyata atau sekolah bebas sampah?
2: Baik, terima kasih. Jadi mungkin di mana-mana ini di Kota Makassar ini, saya rasa sampah ini bukan juga merupakan persoalan utama, tetapi seharusnya kita semua bekerja sama, seluruh warga Kota Makassar, bukan cuma di Dinas Pendidikan Kota Makassar saja, tetapi seluruh warga masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Pak Asbar tadi, bahwasanya memang harus dimulai dari kesadaran diri. Makanya mungkin ada inspirasi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, karena di sekolah kami itu belum menjadi sekolah yang diberikan kesempatan untuk berinovasi, karena pemerintah Kota Makassar itu melalui BRIDA ada agenda yang namanya sekolah-sekolah itu harus memiliki inovasi. Ya, kalau besok lusa mungkin diberikan kesempatan, saya mungkin sudah sharing diskusi dengan Pak Asbar selaku kepala sekolah. Karena beberapa waktu yang lalu itu kami berdua mungkin rutin mengunjungi Kepulauan Sangkarang, ya, karena selain daripada mengajar kita di sekolah ini, kita juga punya kegiatan menghidupkan olahraga, terutama di bidang sekolah, di bidang sepak bola. Kemarin itu di Dermaga Bangko kita sempat ketemu dengan seorang wisatawan mancanegara dari Inggris atau Australia. Dia juga memiliki pemahaman memberikan ide kepada kami bahwasanya kira-kira seperti apa dalam hal mengatasi sampah itu, terutama di Kota Makassar. Tentunya ketika kita berbicara peran daripada sekolah terkait masalah program Adiwiyata ini, mungkin merupakan program yang sudah lama. Karena program Adiwiyata itu bagaimana kita bisa mampu menciptakan sebuah sekolah seperti yang disampaikan oleh Pak Asbar tadi, bagaimana kita semaksimal mungkin meminimalisir murid-murid itu untuk mengurangi dalam hal penggunaan air gelas yang dari plastik. Mungkin perlu saya jelaskan bahwasanya plastik-plastik itu merupakan jenis sampah anorganik. Sehingga ketika ada sekolah-sekolah yang sudah menerapkan sekolah Adiwiyata, mungkin perlu disampaikan sekolah kami itu beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, itu sempat menjadi sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Tetapi di bawah arahan daripada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar itu, katanya kita mulai kembali lagi dari nol, yaitu di tingkat kota. Sehingga seperti yang dipertanyakan tadi oleh Mbak bahwasanya, sekolah Adiwiyata itu memang memiliki peran vital di dalam hal penanganan sampah terutama di Kota Makassar. Saya kira itu.
1: Oke, seperti itu. Bagaimana peran guru dalam membentuk kebiasaan siswa untuk memilah dan mengolah sampah nih Pak?
2: Menurut saya untuk hal tersebut, sekali lagi kita tidak lepas daripada seorang pendidik itu harus memiliki kesadaran, harus memiliki sebuah inovasi, harus dimulai dari diri sendiri. Bahwasanya kita ini guru bukan hanya sekedar mengajar saja di sekolah, tapi kita ini guru harus punya peran penting dalam hal penanganan sampah. Karena memang di sekolah itu apa merupakan sekolah yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dalam hal program Adiwiata. Sehingga menurut saya guru itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi Pak Asbar bahwasanya harus ada edukasi yang dilakukan oleh seorang pimpinan di sekolah. Sehingga mungkin setelah ini saya perlu lebih banyak berkolaborasi, banyak bekerja sama kepada pimpinan saya bahwasanya kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan terutama kita sebagai guru untuk menangani sampah. Karena apalah artinya ketika kita mengarahkan seorang murid kita untuk menangani sampah, ketika kita sebagai guru kita tidak mulai dari diri kita. Guru ini merupakan suri toladang yang harus kita berikan contoh kepada murid-murid kita terutama dalam hal penanganan sampah.
1: Cocok ya. Oke, baik untuk Pak Asbar ya. Apakah ada produk hasil olahan sampah karya siswa SMK Harapan Bakti yang bernilai guna atau bernilai ekonomis?
0: Ya, alhamdulillah setelah kami mempelajari dan beberapa melihat dari searching-searching di YouTube atau bagaimana, kami telah membuat suatu pot bunga ya, terus dengan apa dia, kita juga buat tempat duduk kita isi ini, jadi mereka itu punya gagasan atau masukan-masukan ide luar biasa untuk membuat seperti ini. Kami sebagai pemimpin kepala sebagai kepala sekolah dan guru-guru itu memberikan mereka motivasi. Lanjutkan selama itu kebaikan, kenapa tidak? Kami selalu mendukung seperti itu. Makasih.
1: Oke, baik, berarti ini ada dukungan memang dari kepala sekolah maupun guru-guru ada di sekolah tersebut. Baik, untuk para pendengar kita undang juga untuk berinteraksi yang ingin menanyakan terkait dengan pembahasan kita terkait dengan inspirasi pengolahan sampah di lingkungan sekolah di 0811 409 250, atau bisa juga ikut berkomentar di YouTube-nya kita di YouTube Pro 4 RRI Makassar atau di medsos Facebook-nya kita di Pro 4 RRI Makassar juga. Oke, sekali lagi di 0811 409 250, silakan yang ingin menanggapi pembahasan kita. Namun sebelum kita lanjut lagi obrolan kita dengan kedua narasumber kita pada malam hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, cast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
8: Satu peraduan teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
9: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
10: Sama-sama.
11: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.
12: Sesekali, jazz lah.
14: Semangat ya manggungnya.
15: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
16: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
7: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan
1: program acara kita apresiasi budaya lokal dan tentunya masih membahas tentang inspirasi pengolahan sampah di lingkungan sekolah dengan kedua narasumber kita yang akan membahas dengan perbincangan kita. Baik, sekali lagi di 0811 400 9250, silakan sahabat budaya, atau layanan telepon WhatsApp-nya kita juga di nomor yang sama, media sosial dari Perempat RRI Makassar maupun Facebook, boleh di komentar-komentar juga sahabat budaya. Baik, kita lanjut lagi nih untuk Pak Udin dan Pak Asbar, kita lanjut ya.
0: Siap.
1: Untuk Pak Udin dulu nih, bagaimana pengolahan sampah ini diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran atau kurikulum di sekolah-sekolah?
2: Baik, terima kasih. Jadi mungkin Mbak, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ini sebuah kreativitas dari saya sendiri. Bagaimana saya harus bisa berinovasi, karena jujur artinya saya sangat tertarik terhadap kondisi dan situasi Kota Makassar kita terkait daripada penanganan sampah. Ketika kita bertanya seperti apa dalam hal mengintegrasikan terkait masalah sampah dengan pembelajaran kami itu di PJOK, saya kira sangat erat kaitannya, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu juga mengajarkan atau memiliki sebuah materi terkait yang saya sampaikan tadi, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga yang saya sampaikan tadi bahwasanya di bulan yang lalu itu, di bulan Agustus, di pembelajaran kami itu di PJOK ada kurang lebih mungkin di persentasekan itu sudah 75% yang terlaksana. Walaupun tugas-tugas yang saya berikan kepada murid-murid saya itu masih ada sebagian kecil yang belum mengumpulkan, tetapi mungkin kita perlu memahami juga, karena sekali lagi kami itu, sekolah kami berada di pas di depan TPA Tamangapa di Antang. Sehingga sekali lagi ini juga sebuah hal yang perlu kita pahami bahwasanya jangan salah, pembelajaran kami itu, PJOK itu harus menjadi sebuah bagian yang memiliki peran penting yang bisa mengambil bagian dalam hal penanganan sampah yang sampai hari ini sekali lagi masih sangat memerlukan solusi. Kira-kira bagaimana cara menangani sampah itu terutama di Kota Makassar. Sehingga sekali lagi kami dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, mungkin pertama-tama saya perlu berterima kasih pada pimpinan kami, mulai dari Kepala Dinas, Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, teristimewa kepada Bapak Wali Kota Makassar, karena kita sangat bangga bersyukur bisa diundang di sini untuk sekali lagi memberikan edukasi kepada seluruh warga Kota Makassar, dan bukan cuma saja di lingkungan sekolah, bahwasanya sekali lagi kita di sekolah itu harus memiliki peran penting dalam hal penanganan sampah di Kota Makassar.
1: Iya, luar biasa. Saya ke Pak Asbar lagi. Siap. Nih ya. Apa tantangan terbesar dalam mengubah kebiasaan atau mindset warga sekolah agar konsisten menjaga kebersihan dan mengolah sampah?
0: Ya, jadi kendala yang sangat besar itu mengenai soal sampah plastik.
1: Iya,
0: sampah jadi, plastik. Mereka cenderung menganggap sepele sampah seperti itu, dan selalu membuang asal buang, bukan pada tempatnya.
1: Benar.
0: Jadi itulah peran penting buat kami dan peran seorang guru juga untuk mengingatkan selalu kepada siswa, terus kepada orang tua siswa yang datang ke sekolah, bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Walaupun sudah ada yang tertulis, ini
1: benar,
0: tempat sampah, tapi mereka terkadang menggampangkan dan mengabaikan seperti itu. Jadi inilah perlu kesadaran.
1: Baik, untuk selanjutnya, bagaimana nilai-nilai budaya lokal Makassar diaplikasikan dalam membangun kebiasaan gotong royong dan kepedulian lingkungan di sekolah, Pak?
0: Itu sangat sangat apa namanya bererat apa saling ketergantungan.
1: Iya.
0: Saling ketergantungan karena memang perlu ada apa namanya penyampaian atau memberikan masukan mengenai soal budaya lokal itu bagaimana tentang pengolahan sampah juga di situ. Jadi perlu memang ada satu kesatuan untuk menjelaskan dan memberikan aplikasi untuk seperti itu.
1: Iya,
0: saya kira
1: iya.
0: Itu.
1: Oke. Okay. Baik, kalau Pak Udin sendiri, bagaimana nilai-nilai budaya lokal Makassar ini diaplikasikan dalam membangun kebiasaan gotong royong dan kepedulian lingkungan di sekolah?
2: Saya rasa berbicara masalah budaya lokal ini sangat erat ya, karena budaya-budaya lokal ini, baik itu nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kerjasama, itu harus kita hadirkan di lingkungan sekolah.
1: Iya, iya.
2: Karena ketika kita mengedepankan budaya-budaya lokal yang kita terapkan kepada murid-murid kita, maka inilah yang harus menjadi jembatan dalam hal penanganan sampah.
1: Iya.
2: Saya rasa ketika kita tidak menghadirkan yang namanya budaya lokal, mulai dari gotong royong, kerjasama, maka sampah-sampah yang selama ini kita masih membutuhkan seperti apa dalam hal penanganannya itu bisa apa itu kita tidak bisa atasi. Sehingga memang harus ada budaya lokal, gotong royong, kerjasama, dan semua warga yang berada di lingkungan sekolah itu harus memiliki, harus mempunyai namanya koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam bagaimana kita bersama-sama menangani sampah. Sehingga apa yang menjadi kendala atau apa yang menjadi program pemerintah kita dalam hal Bapak Wali Kota ini, kita bisa berkolaborasi untuk itu, kita bisa membantu sehingga penanganan sampah di Kota Makassar ini kita bisa apa rasanya kita rasakan semakin ringan, karena semua, baik itu dinas pendidikan, baik di instansi-instansi yang lain, terutama sekarang ini lagi gencar-gencarnya di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk bagaimana bersama-sama kita bisa atasi yang namanya persoalan sampah.
1: Oke, jadi pentingnya yang namanya kolaborasi gitu ya. Oke, terutama di pihak pemerintah. Oke, baik, untuk Pak Asbar nih ya, apa target atau rencana pengembangan program pengolahan sampah di SMK Harapan Bakti Makassar ke depannya?
0: Ya, jadi program kami itu kita istilahnya seperti dulu kemarin namanya LISA,
1: LISA.
0: Jasa pengambil. Kami sekarang punya program satu siswa lima sampah.
1: Satu siswa lima sampah. Berarti satu orang ini harus mendapatkan lima sampah.
0: Ya, jadi dia pulang harus menyetor sampah. Yang mana sampah yang di apa namanya di yang bisa dikelola, yang mana sampah. Jadi setiap siswa sebelum pulang harus mempunyai lima sampah untuk di store ke guru-guru yang berpiket-piket pada waktu itu. Jadi itu mempromosikan bahwa siswa itu bisa memilah sampah. Dia sadar. Jadi lingkungan sekolah secara tidak langsung itu akan bersih.
1: Seperti itu. Baik, sebagai closing statement-nya nih, apa Pak Asbar yang ingin sampaikan dulu ke pendengar kita mungkin, atau mungkin teman-teman atau adik-adik kita yang saat ini mendengarkan Perompat RRI Makassar?
0: Ya, untuk saya sampaikan kepada warga masyarakat dan terutama siswa-siswi SMK Harapan Bakti dan guru-guru, teman-teman, bahwa perlunya kita perlu kita sadari bahwa sekarang itu kalau bukan dari diri kita sendiri untuk mengelola sampah, memilah sampah, siapa lagi kalau bukan kita. Jadi pesan saya, marilah kita sekarang sadar bahwa program pemerintah atau program wali kota yang sekarang dia laksanakan, mari kita bantu, mari kita beri support bahwa ini demi kebaikan kita, demi kebaikan masa depan kita. Jadi pesan saya sekali lagi, tempatkan sampah pada tempatnya.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Mantaplah. Pak Udin, apa pesan atau closing statement bagi sekolah-sekolah lain di Makassar agar terinspirasi mengelola sampah dengan baik?
2: Baik, untuk pesan untuk kita semua terutama di sekolah-sekolah Kota Makassar, tentunya sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya ketika saya diberikan kesempatan untuk berinovasi bersama sekolah saya, maka saya akan hadirkan sebuah inovasi yang saya bisa katakan yaitu Olesi. Olesi itu olah sampah dengan kesadaran diri.
0: Ah.
2: Karena kalau kita tidak memiliki kesadaran diri yang timbul dari hati nurani kita, maka jangan pernah berharap sampah di Kota Makassar itu bisa kita atasi. Sehingga betul yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah bahwasanya mari kita bantu pemerintah kita. Mari kita hadirkan di sekolah kita untuk memiliki kesadaran yang betul-betul kita memiliki sadar diri bahwasanya kalau bukan kita, siapa lagi? Dan perlu saya sampaikan, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Untuk menuju Makassar bebas sampah tahun 2029.
1: Baik, kalau gitu kita beri aplaus untuk kedua narasumber kita malam hari ini. Semoga apa yang diperbincangkan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya yang saat ini mendengarkan Perempat RR Makassar. Dan semakin sukses selalu untuk Bapak Asbar dan Pak Udin. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sukses selalu. Apa yang diharapkan insya Allah tercapai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kalau gitu yang bertugas saya Dewi Satriani dan kedua narasumber kita pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kita semua sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sahabat budaya, roti kaya Sarinda adalah roti khas kota Ambon yang telah berdiri sejak tahun 1977. Roti ini terkenal dengan teksturnya yang lembut dan selai serikaya yang khas. Selain roti kaya, Sarinda juga menyediakan roti kacang dan roti moka. Roti ini dibuat tanpa bahan pengawet dan umumnya bertahan sekitar 4 hingga 6 hari di suhu ruang. Roti ini sering dijadikan oleh-oleh khas Ambon dan dapat dibeli di Jalan Rijali nomor 7 Kota Ambon.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: Mozaik Budaya.
1: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seri Beteng malam biriku, senang sekali Bung Richard hadir kembali malam ini di 11 September 2006, 81 tahun RRI mengudara di bumi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kita sudah di program Nusantara Malam di apresiasi budaya lokal. Bung Richard mau hadirkan dulu informasi seputar 81 tahun RRI mengudara di Indonesia dari rri.co.id Jakarta. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengajak insan RRI mendoakan 5 jurnalis yang belum ditemukan. Ajakan tersebut disampaikan Anwar saat memberikan sambutan dalam prosesi penyurutan obor Tri Prasetya peringatan HUT ke-81 RRI. Kelima jurnalis tersebut hingga kini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Nah, peristiwa tersebut menunjukkan pekerjaan jurnalis memiliki tantangan dan resiko yang tidak ringan. Namun ia menilai profesi jurnalistik tetap merupakan pekerjaan yang mulia bagi masyarakat. Kita berharap dan kita berdoa yang dipanjatkan dapat menjadikan ikhtiar bersama bagi keselamatan para jurnalis dan masyarakat terdampak bencana. Ia juga berharap kelima jurnalis tersebut segera ditemukan dan kembali berkumpul bersama keluarga masing-masing. Nanti Bung Richard lanjut lagi di karya berikutnya. Sahabat Budaya, jangan kemana-mana.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget. Bahaya.

Jalang Kote, jajanan khas Makassar, memiliki cerita panjang sejak kemunculannya. Nama Jalang Kote diyakini berasal dari dua kata, jalang yang berarti berjalan, dan kote yang menggambarkan suara teriakan penjual mirip ayam yang berkotek. Dulu, Jalang Kote dijajakan secara sederhana, menjadi makanan ringan yang mudah dibawa, sekaligus pengisi perut masyarakat Makassar. Isi Jalang Kote awalnya sederhana, hanya bihun, kentang, wortel, dan telur rebus dengan bumbu lokal. Namun seiring waktu, isian berkembang dengan tambahan daging cincang, ayam, hingga udang. Di daerah lain di Indonesia, Jalang Kote kerap disebut dengan nama lain, seperti pastel di Jawa atau panada di Manado, yang berisi ikan cakalang pedas. Semua punya ciri khas masing-masing, tetapi Jalang Kote tetap menonjol dengan sambal cairnya yang khas. Kini, Jalang Kote mengalami inovasi besar. Tak lagi sebatas jajanan pasar, ada varian beku atau frozen food yang bisa dikirim hingga keluar kota, bahkan luar pulau. Kreativitas juga hadir lewat isian kekinian, seperti tuna, mayo, keju, atau rendang, menyesuaikan selera modern. Dari makanan tradisional hingga ikon kuliner yang siap mendunia, Jalang Kote terus berevolusi tanpa kehilangan cita rasa khas Makassar.

Sahabat Budaya dimanapun berada dari rri.co.id Jakarta. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ini ditandai dengan penyulutan obor Tribrasetya di Alium Abdurrahman Saleh, Gedung RRI Jakarta pada Jumat 11 September 2006 pagi tadi. Penyulutan obor ini menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan juga RRI daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI Ihen Ras menyalakan obor Jakarta, seluruh satker menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa berlangsung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor tersebut pun dibawa oleh wanita yang memakai baju adat Melayu Riau. Pada momen tersebut, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara. Kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Setelah obor disulutkan, Mars RRI berkumandang di Auditorium Abdurrahman Saleh. Hal ini membuat suasana hikmah dan semakin meneguhkan semangat kebersamaan seluruh insan RRI. Pada HUT ke-81 RRI diusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI sebagai media publik yang mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat. RRI juga diharapkan mampu memperkuat kontrol sosial serta menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya cita-cita di Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Nah, iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, gitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita menuju sebentar ke pukul 9 malam. Rijat menghadirkan lagi Sere Kareba untuk kita dengarkan bersama ya. Ini RRI.co.id Jakarta. Radiologi Indonesia telah beberapa kali mengubah logo sepanjang perjalanan sebagai lembaga penyiaran publik. Perubahan tersebut mengikuti perkembangan zaman sekaligus menyesuaikan identitas RRI dengan transformasi teknologi dan pola konsumsi media. Logo awal RRI memiliki 3 elemen utama yang mencerminkan identitas Indonesia serta aktivitas penyiaran radio saat ini. Ketiga elemen tersebut terdiri atas siluet Candi Borobudur, peta Indonesia, serta menara pemancar dengan gelombang radio. Nah, tahun 2023, Lembaga Penyiaran Publik RRI kembali memperkenalkan logo baru melalui proses rebranding. Logo tersebut dirancang setelah melalui penelitian dan pengamatan terhadap perkembangan tren komunikasi serta kebutuhan media modern. Logo baru memiliki elemen bulatan huruf R berbentuk seperempat lingkaran dan lingkaran sebagai simbol pelayanan publik. Bentuk tersebut menggambarkan semangat RRI dalam memberikan pelayanan serta kepada masyarakat dengan berbagai latar belakang dan juga karakter. Nah, berbeda dengan perjalanan logonya, logo sekali di udara tak bertahan sejak awal perjalanan RRI. 2023 RRI juga memperkenalkan slogan Kita Indonesia Sesungguhnya. Perjalanan perubahan logo menunjukkan kemampuan RRI menyesuaikan identitas lembaga dengan perkembangan teknologi komunikasi yang terus bergerak. Transformasi tersebut sekaligus menggambarkan perjalanan RRI dari radio konvensional menuju lembaga media publik berbasis multiplatform. Oke, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Aku pamit, nanti sebentar malam kita ketemu lagi, tepatnya jam 9 ya. Kita akan menghadirkan program Sandiwara Radio dulu, baru nanti masuk di cerita lagi program Kelong Tarong. Jangan kemana-mana, Sari Batang Malabiriku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Iya, sahabat budaya, sere api. Sere api tumbuh dalam tradisi masyarakat baru Sulawesi Selatan. Tradisi ini berkaitan dengan nazar atau janji seseorang kepada Tuhan yang kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan ritual adat. Pelaksanaannya melibatkan masyarakat dan tokoh adat sebagai bentuk rasa syukur serta permohonan keselamatan. Hingga kini, sere api masih dikenal sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat baru yang mencerminkan kepercayaan, rasa syukur, dan kebersamaan. Selanjutnya kita ikuti sahabat budaya, ada sandiwara legenda, setelah itu baru program Kelong Tarong.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Wei Uti, ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
1: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, kagak ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
2: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
3: Kisah. Nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: belahan bumi sebelah sana. Gagal sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon besar sekali.
1: Wow, cita membahana badai. Ternyata kalian tidak sia-sia kemari toh.
3: Yusuf, kita like ini pohon.
4: Wele, kita boleh napa duluan ini pohon wa?
0: Abang Ana bilang, siapa yang bapangnya duluan? Kita toh? Berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
4: Kita allah beautiful.
5: Oh, no.
3: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patedah Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan Patedah Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
6: Hei putri-putri kayangan.
7: Hai juga om.
6: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patedah Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
4: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini om. Si om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
6: Pergi sebelum pikiranku berubah.
4: Mbak biasa Jo om, jangan mbak urat.
0: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemu.

0: Ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, asalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: como wali, batango ayu, wa wilaya boito papa, ulatia papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutu au wito uti.
0: Bolo po bisa lalo papa, wau bolo po langgalanggalo, asali japo dedeto.
1: Hai hemuto, wala ulo patato, po otaheta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototo heto. Tia mau longi mato, to dia dianggato.
2: Bapak-bapak, sudah lo, di sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
3: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo, pemoli tolong tauti. Kita ini keluarga terhormat. Malah hulu amola itu dia berkeluarga.
2: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
0: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
2: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
0: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
2: Tunggu. Dengarkan penjelasan ayahmu.
0: Ah.
4: Kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
0: Asali matawa mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
1: Hemuto, aku belum selesai bicara.
2: Hemuto, dengarkan penjelasan ayahmu, nak.
0: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
1: Hemuto!

firasat Patida Kulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air. Ikan gabus tidak akan hidup kalau

0: Tempo, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
1: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonu bo'ama motadia, bopo hulia to ayua,
3: ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
3: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu silakan kau buktikan.
3: Baik, baik.

0: de Tilade lo, de Dayanga lo, de Ulandea lo, de Lalea lo, Baba.
1: Hemuto, aku patena hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Ulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
0: Wow.

0: memberikan bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantua ya?
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa. Wajar dong, tanpa wanita dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, jago data cerita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lo longgabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

membanjiri memenuhi dataran Limboto, Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ulat, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Iya, dia sobang goro.
0: Pantasan gak nape rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor.
1: Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini.
0: Nganatin dis tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal apa kita?
2: Astaga. Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng?

0: Iya, selamat malam sahabat budaya. Iya, selamat malam Kelong Tarong.
1: Malam Kelong Tarong.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Aduh, terima kasih tadi aku sudah berjumpa. Senang rasanya. Aduh. Terima kasih sudah hadir.
1: Iya, sama-sama. Kami banyak gembira ketemu teman-teman.
0: Betul.
1: Semua. Dan para penyiar-penyiarnya.
0: Sudah makan?
1: Udah dong.
0: Serius?
1: Ih, betul.
0: Oke deh.
1: Ya.
0: Iya, padahal masih banyak di sini.
1: Ya.
0: Masih banyak di sini.
1: Masih banyak.
0: Nah, adosnya. Iya.
1: Enak betul.
0: Iya, aduh.
1: Besarnya ayamnya.
0: Iya.
1: Nanti baru kita sudah kemakan mereka.
0: Iya.
1: Itu nasi yang aku bawa dari situ. Iya, baru kita makan ini.
0: Saya tadi cuma makan ini, makan tumpengnya Evan. Sampai sekarang belum makan, masih kenyang rasanya.
1: Iya, memang. Saya anu cuma bubur di bubur. Saya bawa itu bersih.
0: Oh iya. Ya, bubur Manado.
1: Iya, ada kang kering apa?
0: Wih, sadap. Selamat malam Kakak Sumi, ada Kakak Sumi juga di sini.
2: Selamat malam, iya. Assalamualaikum.
0: Mati lampu atau tidak?
2: Tidak.
0: Oh tidak, alhamdulillah. Ada juga Bunda Sri Sinta di MU, kita sapa sama-sama semuanya.
2: Oke,
1: semuanya.
0: Selamat malam.
1: Malam
2: semuanya.
0: Iya. Oke, kalau gitu kita tutup ya. Bung Richard ngantuk.
2: Tutup mas.
0: Iya.
2: Kalau
0: bagaimana?
2: Kalau Richard tutup, berarti tutup juga, dipotong juga gajinya.
0: Oh, iya. Oke, silakan. Mau.
2: Siapa yang dapat anu?
0: Yang dapat apa?
2: Yang penyiar favorit.
0: Orisna.
2: Arisna.
0: Nah, Arisna. Oke, malam ini mau pesan lagu rock, lagu Korea atau lagu rock. Lagu rock, lagu keroncong?
3: Saya anu kayak Babalu Putu.
0: Inake Babalu. Oh, bukan di?
2: Nake Pabeca.
0: Babalu Putu. Kita ke ini dulu ya, kita ke Bunda ini dulu ya. Ibu Bundaku Ibu Nursia.
2: Iya.
0: Baru nanti. Oh berarti yang. Oh berarti Kakak Sumi nomor 3 lagu tadi.
2: Iya. Lagunya anu.
0: Apa itu?
2: Apa komentar Sri?
3: Babalu Putu.
0: Kita apa?
2: Saya anu penjual kopi.
0: Aduh. Kopi susu itu ya?
2: Iya.
0: Kopi susu. Oke. Saya ke.
3: Selamat.
0: Iya. Amin.
2: Kita iya. Ica semoga sukses Ica.
0: Amin, terima kasih, amin. Sudah. Sekarang. Saya ke ibu Nursia dulu, konon penelpon pertama aku tadi, Tabe.
1: Ya. Kelongnya.
0: Kelongnya apa?
1: Anak Karaeng.
0: Anak Karaeng.
1: Iya.
0: Yang nyanyi siapa? Angela Ricci.
1: Bukan. Bukan kayaknya.
0: Anak Karaeng yang nyanyi di sini Richard Ferdinand.
1: Iya,
2: itu. Iya.
0: Iya.
1: Jumpa deh.
0: Iya, ya?
1: Apa?
0: Iya, jumpa Maki.
1: Berapa orang?
0: Terserah kita mau 100, 200 boleh.
3: Halo banget ya.
1: Halo juga, Mbak Sinta.
0: Oke. Silahkan.
1: Jumpa dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Ibu Sinta, yang Yu. Ada Ibu Sumi juga di situ. Terus ada Ibu Artina. Ada Ibu Niar bersama Ibu Mawar. Ada Ibu Lina. Ada Ibu siapa yang di Petarani itu?
0: Petarani.
1: Ibu aku lupa namanya.
0: Iya, aku
1: yang di Petarani mo.
0: Oh iya.
1: ada lagi Pak Radin tadi. Pastinya sedang semuanya tampak kecuali kebun desa. Sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya, saya pamit.
0: Iya.
1: Siapanya, selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan, siapa tadi yang menelpon kedua?
3: Bumi,
0: oh, Bunda Sri Sinta. Eh, siapa kah? Oh, Kakak Sumi. Nah, siapa kita mau jumpa?
2: Semuanya tampak terkecuali.
0: Terima kasih.
2: Margiri.
0: Margiri. Eh, tidak boleh itu ini. Itu tetangga sebelah. Iya.
2: Okay.
0: Iya kakak, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya.
3: Buat Ibu Nopia, Kak Uma, ada Bu Niar, Bu Mawar, Bapaknya Ipa, terus Ibu, Kak Ibu Lina, Opa Din, Kak Aci, Santri Uki, Bunda Sopi, Angga Prasetya, Bu Isma, terus ada Uli Ape, Ahmad Yani, Nurnima M. Nur, dan Kak Rejana Yaki, terus Samsia Maesar, Kak Ina Kita Lara, Pak Arjuna, Denompo, Puan Batu, Luki Ama, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor. Pak Radin, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor, salam sehat semuanya. Buat Bu Rita, selamat ulang tahun RRI yang 81. Semoga makin sukses di udara, tetap jaya selalu. Jadwalatnya selalu, Bu Rita, semoga selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam, silakan Pak Ahmad Yani.
4: Lagunya Anu Bun Rica.
0: Yeah.
4: Makun Rai Pak Cewede.
0: Sebentar. Makun Rai
4: Pak Cewede.
0: Coba boleh lihat dulu ya. Oh iya, oke. Okay. Ada Kak Kalina juga, selamat malam Kakak.
5: Selamat malam Bung Richard, Pak Ahmad Yani, assalamualaikum.
0: Oh iya, oke. Okay. Ada Kak Kalina juga, selamat malam Kakak. Halo Pak Ahmad Yani.
4: Selamat malam Kak Kalina.
0: Oh sinyal. Silakan Kelong tak?
4: Ya.
0: Sapa-sapa Miki dulu. Sapa-sapa Miki dulu. Iya.
4: Ya?
0: Pak Ahmad Yani mau sapa buat siapa?
4: Ya. Yang baru lewat ada Sri Sinta, ada Ibu Marlina, ada Pak Asis, Pak Arpa di Selayar, ada Pak Pajar, ada Pak Gapur, Arga Prasetya, Opadis, ada Uki, ada Putri Pandatu, ada Tantri sama Esti, Ibu Marlina dan semua-semuanya nih Bun Rica.
0: Iya. Yeah.
4: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Kalina.
2: Buat Pak Mayitas pun terima kasih. Buat Pak Radin, Pak Asis di Maros, Opa Din, Opa Is, Ibu yang di MU.
0: Iya.
2: Ibu Nursia dan Pak Umar, Ibu Sri Sinta tadi.
0: Lagu tak?
2: Lagunya Bali.
0: Bali.
2: Bu Richard.
0: Oke.
2: Okay. Dan nanti semuanya mau uli apa tahu dengan anu SD Dompo.
0: Oke, okay, Kak. Juga
2: satu lagi siapa itu Angga Prasetya. Buat Bang Richard, makasih.
0: Iya, terima kasih Kakak.
2: Lagi tel tugas sih. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan penelpon selanjutnya. Oke, okay. Selamat malam Kakakku, Kakak Ajeng.
6: Malam,
0: selamat
6: Ade.
0: Malam. Mari kakakku.
6: Saya mau lagunya. Boleh kah?
0: Boleh.
6: Oh, boleh.
0: Boleh.
6: Pabalu Bunga. Tapi yang nyanyi Aulia, boleh?
0: Coba Bung Richard lihat dulu ya. Pabalu Bunga. Pabalu Bunga Aulia ada nggak ya? Coba kita lihat dulu ya.
6: kalau enggak ada itu siapa kah yang nyanyi itu?
0: Babalu Bunga. Oh, Diana Kawati.
6: Ya, Diana Kawati.
0: Oh, oke, nanti kita hadirkan. Silakan Kakak mau okay. Jumpa buat siapa ini?
6: Jumpa buat semua-semuanya ini tanpa terkecuali kan. Semua seluruh mulai dari A sampai Z.
0: Yes.
6: Oke, okay, yeah. Ulang tahun RRI yang berapa? 81 ya?
0: 81, iya.
6: Oke, okay, makasih Adi. Malam. Danke.
0: Iya, selamat malam Pak Asis.
4: Selamat malam
0: Bung Richard. Silakan Pak Asis. Iya. Silakan Pak Asis.
4: Coba dengar lagu kenangan.
0: Boleh.
4: Lagunya Kangen.
0: Kangen. Silakan, mau jumpa buat siapa lagu tak?
4: Yang pertama yang tadi lewat Ibu Lina di Petrang Utara. Para adik di Bantimurung. Pak Yantas mau di Sopeng, minta di Bajir Sopeng. Opa Din di Tidung. Pak Sani suka maju, Pak Hamsa di Pampan 2. Pak Umar dan Ibu Nursia di Pampan 1. Terima kasih Bung Richard.
0: Iya, sama-sama Pak Asis. Selamat malam. Oke, satu penelpon lagi, silakan Bung Richard tunggu di 0811-409-250 atau 0812-4401-9250. Aduh, lagunya hari ini bagus-bagus ya, dipilih oleh Sari Batang Malabiriku. Mari silakan, atau kita putar lagu dulu ya, nanti Bung Richard balik lagi. Jangan kemana-mana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 FM, suara budaya,
2: Sulawesi Selatan.
3: Selamat malam, Gelong Terong.
4: Halo.
3: Iya, selamat malam.
4: Iya, malam.
3: Siapa di mana, Ki?
4: Dengan Fadil Anggiton, Pak.
3: Oh, aduh, apa kabar, Mas Fadil?
4: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehatin.
3: Amin, amin, silakan.
4: Joget-joget kemarin.
3: Woi, sadap.
4: Iya.
3: Mau dengar lagu apa? Nanti Bu Richard putarkan.
4: Teman-teman.
3: Iya, terima kasih.
4: Damainya di.
3: Iya.
4: Iya, banyak teman-teman sekitar dan teman-temanku. Mungkin 8 orang sama saya,
3: oh,
4: Bu.
3: Oh, iya iya iya.
4: Iya. Mana kabar kita?
3: Kabar bahagia, amin. Terima kasih, masih semangat saya ini dari subuh sampai semangat malam ini.
4: Tadi tahu ketemu ini, tadi alam misalnya teman-teman datang.
3: Banyak sekali.
4: Iya. Yeah.
3: Banyak banget tadi datang.
4: Iya, ada Pak Umar, Dimas, Putri Selayar.
3: Yang mana Kelong tak nanti diputarkan?
4: Iya, lagunya di.
3: Iya. Yeah.
4: Lagunya Iwan Tompo.
3: Iya.
4: Yeah. Bastenandong.
3: Bastenandong.
4: Iya. Yeah. Jumpa buat Rabiana Rais, Rapucini, ada Setia, ada Ardiansa, Ardi Baru, ada Putri Selayar, Deliwan, ada Rahman, ada Bunda Sopi, ada Dimas, ada juga Lara di.
3: Iya.
4: Dan di sana di Marsa.
3: Ada tadi datang.
4: Ada Arjuna.
3: Iya.
4: Ada Idam. Iya, buat semuanya nih, Bun Ricek.
3: Iya, terima kasih.
4: Sampai terpecah di.
3: Iya.
4: Ya, sehat selalu, Bun Ricek.
3: Amin,
4: semangat
3: amin,
4: terus
3: amin,
4: ya.
3: Amin, amin. Terima kasih.
4: Ya, pamit, Bun Ricek.
3: Yeah.
4: Sapu lidi.
3: Terima kasih. Oke, sapu lidi. Oke. Kita putar lagu dulu, nanti sebentar Bung Richard balik lagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Ya, mari silakan sahabat budaya Bung Rica tunggu lagi di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Selamat malam, Kelong Tarong. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam ayahandaku, silakan.
2: Silakan ke mana?
1: Terserah. Maunya ke mana enak. Oh, makan malam, makan malam. Ke dapur makan malam. Sadar. Sudah makan malam?
2: Hah?
1: Sudah makan malam?
2: Sudah tadi.
1: Sadar. Aduh, saya nanti malam deh jam malam-malam baru ini.
2: Ya.
1: Malam baru makan deh.
2: Siapa?
1: Saya.
2: Oh, setiap tadi sudah banyak tuh makanan di sana.
1: Iya, iya.
2: Acara bebas, gede
1: ngeri. Luar biasa.
2: Ada Mimi dan bilang ini Ibu Tia.
1: Iya. Yang mana kelong teh ini? Saya putarkan ke ayah.
2: Kelongnya. Apa?
1: Apa?
2: Jogi Ranjali.
1: Oh, Jali, Bang Jali.
2: Iya.
1: Bang Jali.
2: Iya. Mari kita diskusi.
1: Boleh.
2: Janunya musiknya tuh.
1: Jali. Jali.
2: Iya.
1: Iwan Tompo.
2: Mari kita joget.
1: Boleh. Mau sampai pagi juga boleh.
2: Boleh dong. Jaga kesehatan kan.
1: Oh, begitu.
2: Iya dong.
1: Oke, silakan 100 orang, siapa mau disapa?
2: Anu dulu ini, yang pentipija tuh.
1: Oh iya.
2: Ada penggemarnya.
1: Betul.
2: Penyiarnya juga. Ada capek-capek sakit badan, kata dia boleh aja ke pompa.
1: Mau kurus bisa, mau gemuk ya, juga bisa. Oke.
2: Supaya enak kan?
1: Iya.
2: Iya dong. Ya, kita jumpa ya.
1: Boleh, silakan ayahandaku.
2: Ya, pertama Pak Radi. Ada Tari Topat Rading itu.
1: Iya.
2: Ada siapa lagi? Ada Arsina.
1: Iya.
2: Ada juga temannya itu.
1: Oh, Bunda Tia.
2: Iya, Bu Tia.
1: Dan juga Bunda Nana Argas Trio Paropo.
2: Iya, betul. Ada juga semua itu ketemu itu.
1: Iya.
2: Ya. Ada Ibu Sofi. Ketemu juga itu Bu Sofi.
1: Iya.
2: Bu Sofi sih ya.
1: Iya.
2: Dan saya kira semuanya aja deh.
1: Oke, terima kasih ayahandaku. Iya.
2: Ya selalu ya.
1: Amin.
2: Ya, aku minta pamit loh.
1: Iya, terima kasih.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam juga ayahandaku. Silakan penelpon berikutnya yang mau bergabung, Bu Krica tunggu di 0811 400 9250. Oke. Selamat malam, Kelong Tarong.
3: Halo.
1: Iya.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Iya, siapa di mana, Ki?
3: Rabiana ini.
1: Oh, di mana, Ki?
3: Rabocini.
1: Oh, Rabocini.
3: Iya. Ini kita kemarin saja, Pak. Tangan kita.
1: Oh,
3: iya. Iya, ini lupa, Mas Adeng. Rabiana itu.
1: Iya, iya.
3: Teman aku juga menyanyi.
1: Oh, iya.
3: Namanya Fatia, iya.
1: Oh, iya.
3: 203, Di.
1: Oh, iya.
3: Iya, 203.
1: Coba kalau maitnya agak dekat mulut, bisa juara dua.
3: Iya.
1: Nah, coba maitnya agak di pinggir jadi, tapi lumayan lah. Bagus-bagus semua suaranya ya.
3: Iya, bagus suaranya.
1: Iya. Tapi kita menyanyi kemarin.
3: Biasa di sini enggak begitu di suaranya.
1: Iya, kita menyanyi kemarin kah?
3: Menyanyi kak juga kemarin, tapi tidak terlalu saya.
1: Oh, iya. Wih, luar biasa, bagus-bagus semuanya. Tapi yang mana kelong dan saya putarkan, Ki?
3: Kelong apa kalau di situ, kak?
1: Makassar, Toraja, Mandar, apa
3: Mandar
1: namanya?
3: Mandar
1: banyak lagunya, atau mau lagu apa namanya Nusantara, lagu pop Nusantara dari daerah lain boleh.
3: Lagu Mandar aku mau.
1: Boleh.
3: Orang lagu Mandar.
1: Lagu Mandar banyak sekali di sini.
3: Ada di situ Mandar.
1: Yang mana?
3: Apa namanya itu? Fajria Ego.
1: Ya?
3: Fajria.
1: Fajria Eko, ada Mambare Waresa Lili.
3: Jangan Mambare Waresa Lili, Tanya Lo, Tanya Bulang ada.
1: Coba Bung Rija cari dulu. Apa judulnya?
3: Tania Allo, Tania Bulan.
1: Tania Allo.
3: Tania Bulan.
1: Tania.
3: Ada.
1: Tunggu. Tania Allo. Tania Bulan. Coba aku cari dulu sebentar ya.
3: Nggak ada.
1: Tahan dulu. Tania Allo. Tania Allo. Tania Bulan.
3: Iya.
1: Oh, mudah-mudahan bisa diputar ini ya. Tania Allo, Tania Bulan. Mau jumpa buat siapa ini?
3: Jumpa tadi Ibu Palmer, Ibu Nurkia.
1: Iya.
3: Putri Selayar. Putri Selayar, Ibu Nurkina.
1: Iya.
3: Enggak di Sopen. Pasis. Asis Beng Aso. Teman itu juga yang tadi, Rahman.
1: Tapi judulnya di sini Mupari Tau Laeng.
3: Oh iya, cocok nih, Mupari Tau Laeng. Iya, Tania Allo, Tania Bulan. Kalau dia nikah, minta maaf tadi.
1: Iya, enggak apa-apa. Nah, siapa lagi kita mau jumpai?
3: Pokoknya semuanya mau yang kecuali. Terima kasih selalu.
1: Amin, terima kasih. Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti sebentar kita putarkan ya. Selamat malam Kelong Tarong.
4: Selamat malam Bung Rija Kelong Tarong.
1: Selamat malam juga. Siapa di mana Ki?
4: Kok lupa Bung Rija.
1: Aduh, suaranya merdu sekali, Bella.
4: Sri Dewi.
1: Oh, aduh.
4: Mana kabarnya, Bung Rija?
1: Kabar bahagia, amin, terima kasih.
4: Alhamdulillah, iya. Yang selalu diharapkan.
1: Oke, silakan, Anggota.
4: Kalau bisa lagunya ini, apa lagi ini? Lagu mantar ya.
1: Boleh.
4: Salang Salili
1: silakan.
4: Kirim salam
1: boleh,
4: buat
1: Bung
4: Karsina. Terus ada Kak Sumiati. Terus siapa yang misko ya? Yang misko ada Reza di Cikungan.
1: Hai, apa kabar ya. Ini Mas Reza?
4: Siapa lagi nih?
1: Silakan.
4: Pak ini. Ada Opadin,
1: okay.
4: Ada siapa ya, kok jadi lupa. Terus ada Bukasma. Pokoknya semuanya aja datang kotor kecuali. Ucapannya okay. Semoga selesai.
1: Nanti kita putarkan ya.
4: Ada Kak Asnan dua juga ya. Nanti ngambek lagi.
1: Oke deh.
4: Ibu Nusia, Pak Umar, dan semuanya tanpa terkecuali. Pokoknya semoga sehat selalu buat lanjut juga sehat selalu.
1: Terima kasih.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam juga. Selamat malam Kelong Tarong. Halo. Selamat malam. Kelong Tarong, selamat malam. Halo. Iya. Nanti bentar lanjut. Kita putar lagu dulu, sahabat budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat.

0: Semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.
2: Oke, kita lanjut lagi sebentar ala lagu Base Nandong sama Kangen dari Lydia Natalia. Silakan yang mau bergabung. Bung Richard buka lagi line telepon di 0811-400-9250. Selamat malam, Kelong Tarong. Selamat malam. Halo, selamat malam. Oke. Boleh dicoba kembali, sahabat budaya. Silakan Bung Richard tunggu di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Iya. Selamat malam Kelong Tarong.
3: Malam.
2: Iya.
3: Selamat Halo. Malam.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Ki?
3: Tunggu.
2: Halo.
3: Besar suaranya radio.
2: Iya, siapa di mana Ki?
3: Pak Basir Bontor di Pasalu.
2: Siapa?
3: Murung.
2: Siapa?
3: Pak Basir Bontor.
2: Oh, Pak Basri.
3: Iya.
2: Di mana Ki?
3: Eh,
2: di mana Ki Pak Basri?
3: Di Pasalu, Karabirang.
2: Di mana?
3: Bantimurung.
2: Oh, Bantimurung.
3: Iya.
2: Oke, oh, oke. Okay, okay. Mau dengar? Hah?
3: Sapa?
2: Iya, mau dengar lagu yang mana nanti diputarkan?
3: Bisa minta lagu.
2: Boleh, boleh, boleh, Bapak.
3: Mandrekatang Ajutabu.
2: Mandrekatang Ajutabu. Mau jumpa buat siapa, Kelong tak?
3: Buat seluruh pendengar Perumpa RRG. Di seluruh Nusantara.
2: Iya. Nanti saya putar.
3: Dari satu sampai terakhir nanti.
2: Amin, terima kasih.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Iya, selamat malam Kilom Tarong.
1: Dari Bali mulai kami ini.
0: Halo.
1: Ye. Apa kabar, Ucer?
0: Kabar baik, kabar baik. Oh, Mas Bahar.
1: Ya. Tolong betul punya Rudi kalau bisa.
0: Iya.
1: Sudah kali ale.
0: Sebentar, sebentar, sebentar.
1: Iya, iya, sudah kah? Iya, iya.
0: Yang mana?
1: Salam Rudi.
0: Ya?
1: Salam buat.
0: Yang mana lagunya?
1: Madi Maros.
0: Halo. Hey, selamat malam. Selamat malam. Mas Bahar.
1: Ibu Nurisnya bersama Pak Umarnya.
0: Mas Bahar.
1: Ya. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Mas Bahar.
1: Ibu Nurisnya juga ski.
0: Mas Bahar. Mas Bahar, halo.
1: Iya.
0: Aduh, iya, kasih kesempatan dulu saya ngomong. Selamat
1: malam, tenaga berkat berdeka.
0: Ya ampun, ini kita nggak tahu lagunya apa lagi. Udah, oke. Aduh, parah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat malam Pak Angga.
1: Selamat malam.
0: Iya. Silakan Pak Angga, penelpon terakhir.
1: Iya. Boleh.
0: Pak Angga di mana, Ki?
1: Di Limbung.
0: Oh, Limbung, silakan. Yang mana?
1: Mau di Maga.
0: Mau nih Maga. Oke. Okay.
1: Saya mau bunuh jam terakhir kan itu. Buat semua yang saja.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam.
1: Tadi itu pewarna ada kamu kejar.
0: Iya. Terima kasih Pak Angga.
1: Oke, okay, iya.
0: Oke, okay, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-80 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Nusantara Malam, Prompat Makassar.

0: sahabat Budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Bung Richard pamit, jam 11 kita akan hadirkan Kecapi Bugis sampai ditutup siaran jam 12 malam nanti. Terima kasih banyak untuk semua Sari Batang Malabiriku.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.

0: kadalali burung satu, makannya ialah ya roi baca-baca na resto. Melo ini mana tahu eh? Ya lepak pura lomo ini.
1: Oh iya.
0: Ya baca ya roi kata lu binungan ini tahu. Manguriwa, sapuang iposina matruf babanna. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin.
1: Iya.
0: Yang paham nimbo?
1: Iya.

tauwe, tapi tamana asan naro tauwe, unruan naro tauwe, mabaluk na otolopo. Tutup tarik,

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Tahun 77 itu musibah rumah yang ada di lantai bung kena puting beliung dengan banjir rob.
2: Manusia, ketika mengalami sebuah musibah atau bencana, akan selalu berusaha mencari solusi agar tidak mengalami musibah yang sama untuk kedua kalinya. Itulah yang dilakukan oleh Pak Saraba ketika desanya, Desa Lantebung, dihantam angin puting beliung dan banjir di sekitar tahun 1970-an.
1: Sebelumnya tahun 70-an ini mandrop habis ditebang oleh masyarakat. Terjadi musibah di Kampung Lantebung ini pada tahun 1977. Rumah yang ada di Lantebung kena puting beliung dengan kena banjir rob. Disitulah karena pada saat itu saya baru tamat SMP. Disitulah mulai terbuka bagaimana caranya untuk menghindari musibah yang pernah terjadi di Lantebung. Jadi mulai tahun 80-an saya bergerak mencari relasi untuk bagaimana menanam mangrove yang ada di pesisir Lantebung ini. Saya mulai bergerak masuk di perguruan tinggi, terutama Fakultas Universitas Ukri dengan UMI. Hanya dua perguruan tinggi saya masuki pada saat itu karena terbatas kita punya ini jangkauan. Disitulah mulai kita ini bergerak karena ya namanya masyarakat awam itu tidak begitu langsung menerima apa kegiatan kita selama ini. Nanti 2006 saya kerjasama dengan Dinas Perikanan Kota Makassar mulai penanaman hampir dua kali dalam setahun. Mulai Dinas Perikanan dipimpin oleh Insinyur Saiful Saleh. Setelah 2010 dipimpin oleh Rahman Bando, itu berturut-turut sampai 2016. Akhirnya nampak ini mantap sekarang. Ini dari 2006 ini ditanam sampai 2016.
2: Mangrove memiliki jasa ekosistem yang beragam. Misalnya penyerapan karbon dan siklus nutrisi. Selain itu, mangrove memberikan manfaat ekonomi langsung dan juga tidak langsung. Hampir 80% dari tangkapan ikan yang berada di daerah pesisir umumnya tergantung pada ekosistem mangrove. Selain nilai internal dan keindahan mangrove, ekosistem mangrove bertindak sebagai penyerap CO2 di atmosfer. Zona penyangga untuk padang, lamun, dan juga terumbu karang terhadap dampak beban sedimentasi dari sungai. Mangrove juga melindungi masyarakat pesisir dari peningkatan permukaan laut, badai, tsunami, dan juga menyediakan makanan pokok serat, bahan kimia, dan juga obat-obatan bagi masyarakat yang tinggal di dekat ekosistem mangrove.
1: Konsepnya kita ini konsep lokal, istilahnya, karena kita pikir orang jalan masuk capek. Jadi kalau tidak ada tempat-tempat bernaung di dalam, walaupun sekedar duduk sebentar, yang penting ada pengobat capek. Ya, jadi kita ini konsepnya belum mampu bisa mengadakan itu tempat-tempat makan di dalam, karena kita juga menghindari yaitu sampah-sampah plastik. Kita bekerja dengan berdayakan masyarakat. Istilahnya kita membangun ini sesuai dengan permintaan pengunjung. kita mendengar masukan-masukan orang pengunjung yang datang, baru kita cari lagi donatur-donatur siapa yang mau membantu. Kalau awal dari pondok utama di atas itu 2016, yeah. 2017, 2018, 2019.
3: 2020 sampai sekarang nggak ada Pak, karena pandemi ya?
1: Belum, karena pandemi. Karena kita sudah di ACC tahun lalu sama Kementerian Perikanan Pusat, tiba-tiba pandemi, akhirnya gagal. Makanya tahun ini saya coba masukkan di pemerintahan kota. Tolong Pak, supaya ada juga bangunannya pemerintah kota. Karena misalnya pemerintah kota mau ambil alih ini, dasarnya ada bangunannya pemerintah kota, apa salahnya pemerintah kota menangani ini supaya wisata mangrove ini tambah maju. Jangan harap apa, wisata mangrove ini maju tanpa dinaungi oleh pemerintah. Makanya ini jadi pesisir sengaja, bertambah, ya? Sengaja.
3: Sengaja ya?
1: Iya, karena apa, Kampung Lantebung kecil. Sedangkan pertambahan penduduk ini tiap tahun. Kira-kira di mana nanti masyarakatnya tinggal kalau misalnya 10 tahun ke depan. Ini kan seperti yang di atas ini, yang ditumbuhi mangrove ini sih, yang besar ini sudah naik permukaan tanah itu sampai 50 cm naiknya. Jadi 10 tahun ke depan sudah ada 1 meter.
2: Mengingat manfaat ekologi dan ekonomi yang besar, pengurangan luasan hutan mangrove akibat aktivitas manusia dan juga perubahan iklim menjadi sebuah perhatian yang utama. Faktor kondisi sosial serta kurangnya pemahaman tentang fungsi dan manfaat mangrove juga berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem ini. Secara langsung, hal ini bisa menimbulkan dampak ekologis yang mengancam 4 kelestarian berbagai biota pesisir yang menjadikan hutan mangrove sebagai habitat. Karena itulah, perlindungan terhadap kawasan hutan mangrove perlu untuk terus ditingkatkan, sehingga keberadaan dan kelestarian hutan mangrove sebagai kawasan lindung tetap terjaga.
1: Kalau perusahaan masuk di sini, dari instansi pemerintah, Jasara Harja, ya lainnya hanya sekedar masuk dari perusahaan itu menanam, hanya penanaman. Macam Bank Indonesia ini langsung membangun. Jadi harapan saya untuk kedepannya demi kelangsungan pembangunan kewisata mangrove, pembangunan tiap tahun bertambah karena masyarakat luas sudah mengenal di mana lokasinya yang dikatakan wisata mangrove hampir tiap tahun. Kalau keinginan saya hanya ingin bagaimana masyarakat ada perubahan di dalam masyarakat ini, karena masyarakat kita di sini masyarakat terorisir, tidak diperhatikan sama pemerintah dulu awalnya. Bagaimana kita ini nekat terus tanpa dipandu, tanpa didukung oleh pemerintah awalnya. Alhamdulillah berhasil, sekarang sudah kita mulai dari 2019 sudah dilirik dari instansi-instansi maupun pemerintah, pemerintah kota maupun pusat. Dan juga menambah masalah taraf hidup, kehidupan masyarakat. Sedikit banyaknya kalau misalnya ada pengunjung kan imbasnya ke masyarakat. Ya, awalnya dia tidak menjual, sekarang sudah buka warung-warung.
2: Mangrove merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak dan berlindung bagi sumber daya hayati laut. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan, hal ini tentunya dapat menimbulkan dampak terhadap kerusakan mangrove. Maka, perlu dilakukan upaya pengendalian, seperti yang dilakukan oleh Pak Saraba, yang mulai menanam walau di tengah berbagai keterbatasan.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Sabtu tanggal 12 September 2026, melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat pagi seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Prompat Makassar.
1: Prompat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini tentunya di Perempat RRI Makassar edisi hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini, dan seperti biasa kaum muslimin muslimat yang berbahagia, di awal perjumpaan kita kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran hari ini, dan tentunya bersama Ahmad Husain dan Syahril Ardiansa dan surah Al-Kalam ayat 4 hingga 10.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang takkan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Sari Batam Walabriku di mana saja berada. Di kebersamaan kita pagi hari ini, selepas tadi kita ikuti pengajian dan terjemahan Al-Quran, kami hadirkan untuk kita semua lagu bernuansa islami, juga filler religi jelang mengikuti nuansa fajar.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

0: pagi. Pro 4 RRI Makassar.
1: Baju misar batamal berikut di mana saja berada kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Selanjutnya kami hadirkan nuansa fajar di hari ini bersama Ustaz Dr. Haji Muhammad Irham dengan topik hadis 4 penciptaan dan takdir.

Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salam dan salawat senantiasa kepadamu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, alhamdulillah kita telah berada di hadis keempat dalam kitab Tafsir Arba'in karya Imam An-Nawawi berkaitan tentang penciptaan dan takdir. Hadisnya berbunyi sebagai berikut. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah ila akhirih rawahu al-Bukhari wa Muslim. Terjemahan singkat dari hadis keempat tentang penciptaan manusia dan takdir ini sebagai berikut. Dari seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan sebuah perkara kepada kami sebagai berikut. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya dalam bentuk setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama waktu 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging juga selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat untuk meniupkan padanya roh dari Allah. Dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara dengan izin Allah. Maka janin itu, cikal bakal bayi tersebut akan ditetapkan rezekinya sebagai takdirnya, ajalnya, amalnya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada di antara manusia, ada di antara muslim yang melakukan perbuatan ahli surga dengan kebaikan-kebaikannya hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi, karena telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, masuklah dia ke dalam neraka dalam keadaan celaka. Sesungguhnya ada juga di antara hamba Allah yang melakukan pada mulanya melakukan ahli neraka perbuatan kemaksiatan hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya dengan sebuah takdir, kemudian dia insaf berubah dan sadar dan bertobat. Ia pun melakukan perbuatan ahli surga, maka ia masuk ke dalam surganya termasuk husnul khatimah. Hadis ini sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, ayat ini, hadis ini cukup panjang, memuat berbagai materi dalam kehidupan kita. Yang pertama, membahas tentang penciptaan manusia. Bayi atau janin ketika awal tanya itu dalam keadaan nutfah, setetes air mani, selama 40 hari. Kemudian berkembang setetes darah, segumpal darah, segumpal daging juga 40 hari. Totalnya 120 hari. Barulah 124 hari sudah sempurna secara fisik, ya. Secara fisik, maka Allah kirimkan roh kepadanya. Sehingga ibu-ibu yang sudah memasuki masa kandungannya 4 bulan itu bisa diprediksi bahwa berdasarkan hadis sahih ini,
itu sudah ada roh di dalam bayinya, di dalam bayi. Maka jagalah baik-baik roh tersebut. Ya. Adapun sebelum 4 bulan itu masih dalam bentuk biologis. Sekedar informasi, dan sebagaimana kita ketahui bahwa kita sebagai makhluk Allah, manusia namanya, terdiri dari dua elemen, dua dimensi. Ada aspek biologi dan ada aspek spiritual atau roh. Maka 4 bulan pertama Allah sempurnakan aspek biologis dan fisik kita. Kemudian berkembang dan Allah menyempurnakan kita dengan meniupkan roh di dalamnya. Makanya ini pelajaran bagi kita, supaya kita mendidik anak kita sejak di dalam kandungan. Bagaimana caranya? Sang ibu, karena telah mengandung sebuah roh yang suci dari Allah, perbanyak ibadah, perbanyak kebaikan, perbanyak sedekah, supaya janin, roh yang ada di dalam perutnya, dalam rahimnya, itu bisa merekam, rekor, sudah merekam apa kebiasaan-kebiasaan dari orang tuanya. Sang ayah pun memperdengarkan Al-Quran kepada bayi. Maka itu juga bagian daripada pendidikan anak sebelum dia lahir. Pemirsa RRI Makassar, dimanapun kita berada, ada takdir yang Allah tetapkan bagi seorang bayi, yaitu Allah sudah tetapkan rezekinya, Allah sudah tetapkan ajalnya, dan Allah sudah tetapkan amalnya. Inilah penetapan awal atau SK pertama kita yang berkaitan tentang takdir kehidupan kita selama ada di muka bumi ini. Pertanyaannya, apakah rezeki bisa dirubah? Ajal bisa diperpanjang dan amal bisa semakin diperbaiki? Sebagaimana ketentuan awal bahwa kita sudah ditetapkan takdir. Apa itu takdir? Secara bahasa takdir artinya ukuran. Takdir dari kata kadar sudah menjadi bahasa Indonesia. Kadar, takdir, ukuran. Sudah ada ukuran kita, rezeki kita ukurannya sudah ada. Ajal kita panjangnya sudah ada. Amal kita kualitasnya juga sudah ada. Pertanyaannya, apakah bisa manusia merubah takdir? Jawabannya, manusia hanya bisa berusaha untuk memuji Allah dan memohon kepada Allah untuk merubah takdir kita. Maka manusia tidak bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir adalah yang menetapkan SK. Seperti seorang pejabat mengiskakan kepada stafnya, yang merubah SK itu ya pejabat itu yang bertanda tangan, yang mengetahui tanda tangan, ya kan? Maka ketika Allah menetapkan kita takdir, maka manusia tidak bisa merubah takdir. Yang merubah takdir, rezeki, ajal dan sebagainya, itu Allah. Apa dalilnya? Allah sendiri menjawab dalam firman-Nya Al-Qur'an, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit." Allah bisa menghapus ketentuan takdirnya, wa yuthbit, dan bisa merevisi dan memperbaiki, menetapkan ulang takdirnya. Terus manusia melakukan apa? Ada namanya doa. Dijawab oleh Rasul, "Ad-du'a'u silahul muslim." Doa adalah senjata pamungkas, senjata yang paling mujarab untuk merubah takdir. Seakan-akan doa ini adalah rayuan sebagai harapan seorang hamba kepada Rabb-nya untuk meminta tolong, untuk senantiasa diberikan dan terus diberikan takdir dan ketentuan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saya dilarang untuk minta rezeki oleh sang kiai. Mengapa? Saya dilarang minta rezeki kepada Allah. Dan larangan ini keras dari sang kiai. Kenapa? Kita semua sudah punya rezeki. Buat apa minta rezeki? Ya, seakan-akan kalau kita minta rezeki, tidak ada rezeki kita. Atau Allah tidak berikan rezeki kepada kita. Terus, yang mana yang tepat? Cara yang tepat minta rezeki
adalah minta tambahan rezeki. Mantap, berdoalah kepada Allah, ya Allah tambahkanlah rezekiku. Beda kalau kita bilang, ya Allah berikan rezeki kepada aku, seakan-akan belum ada. Padahal sudah banyak, mulai dari kita lahir sampai usia kita berapa, maka sepanjang hidup itu Allah berikan kita rezeki. Maka buat apa lagi minta rezeki? Sudah ada. Kadarnya, takdirnya, jumlahnya sudah ada. Apa yang bisa kita minta? Ya Allah, tambahkan aku rezeki. Kita gombal, kita muji Allah. Ya Allah, tambah-tambah. Ya kan? Tambah-tambah begini, ya Allah. Engkau berikan anak kepada aku 2 orang, misalkan. Maka tambahkan rezeki supaya bisa saya menjadi ayah yang baik dalam menafkahi istri dan 2 anakku. Semakin besar, semakin banyak kebutuhannya, ya Allah, maka berikanlah tambahan rezeki. Itu salah satu doa pamungkas dalam meminta tambahan rezeki kepada Allah. Yang kedua adalah, jangan minta rezeki, tetapi mintalah supaya kita termasuk orang yang sibuk membagikan rezeki. Kalau kita sekedar mencari rezeki, meminta rezeki, kita disibukkan untuk mencari-cari-cari terus rezeki. Tapi mintalah kepada Allah dalam hal takdir rezeki. Ya Allah, sibukkan aku untuk bagi-bagi rezeki kepada sesama hamba-Mu, ya Allah. Maka itu salah satu doa yang baik dalam memperbaiki takdir rezeki. Dan semoga Allah senantiasa menambahkan rezeki. Bukankah ke kita-kita meminta ilmu sudah diperagakan, sudah dicontohkan doa yang terbaik oleh Rasul? Apa doa Rasul ketika berdoa tentang ilmu? Rabbi zidni ilman. Apa artinya? Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkan ilman, ilmu. Nabi tidak berdoa, ya Allah berikan aku ilmu. Kita pasti sudah punya ilmu, ya, sedikit banyaknya sudah punya ilmu. Minimal kita sudah pintar naik sepeda, ya kan? Sudah bisa berbicara, sudah bisa menulis, membaca. Itu ilmu Allah, itu bagian dari ilmu Allah. Maka yang kita minta adalah sama dengan rezeki, sebagaimana contoh Rasul. Rabbi zidni ilman, tambahkan rezeki, tambahkan ilmu kepadaku. Ini salah satu doa yang beretika dan berakhlak ketika memuji Allah dalam menetapkan kembali tambahan-tambahan rezeki kepada kita. Takdir yang kedua adalah ajal. Katanya ajal tidak bisa dirubah. Sebagaimana firman Allah, idza jaa ajaluhu, kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Ingat, Allah berfirman, idza artinya apabila. Jika sudah diputuskan, jika harinya sudah memasuki, tetapi sebelum memasuki hari H, masih bisa kembali kepada kaidah utama bahwa Allah bisa menghapus, bisa mengurangi, bisa menambah. Artinya apa? Ada seseorang yang mungkin ajalnya 60 tahun, tetapi hari ini terjun dari gedung 20 lantai, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal, berarti dipercepat. Tapi ada mungkin orang yang ajalnya juga 60 tahun, mulai saat mudanya sudah menjaga makannya, minumnya, ya kan, kadar gulanya, dan sudah check up apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya dan apa yang tidak cocok untuk tubuhnya, sehingga Allah tambah 5 tahun, 10 tahun, boleh saja, ya kan? Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dikisahkan ada pemuda, ada hamba Allah yang pada mulanya dia melakukan amal-amal neraka, maksiat. Akan tetapi apa? Dia husnul khatimah. Kenapa? Ia bertaubat. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, sebaik-baik orang yang bermaksiat adalah bertaubat. Sehingga jangan pandang enteng arih maksiat hari ini. Painumballo, pezina, ahli maksiat di sekitar kita, jangan dipandang enteng. Siapa tahu di akhir hayatnya dia dapat hidayah. Kita pun tidak boleh sombong untuk sekarang untuk bermega-mega atau membanggakan diri sebagai ahli ibadah. Siapa tahu di akhir hayat kita, kita termasuk orang yang celaka,
su'ul khatibah, na'udzubillah. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kebenaran dari Allah dan dari Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: kabar Anda Prom 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Taman Arkeologi Leang-Leang Maros adalah situs prasejarah legendaris di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang menyimpan jejak peradaban manusia purba ratusan ribu tahun lalu. Berada dalam kawasan Geopark Maros Pangkep, destinasi ini menyajikan pemandangan eksotis berupa hamparan rumput hijau yang dikelilingi oleh tebing-tebing menara batu kars yang megah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjol zaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Baik, kita ke informasi berikutnya sahabat budaya pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini sahabat malah beriku baji-baji jiki dan cengkereke. Kita ke informasi dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perketat pengawasan distribusi gas LPG 3 kg menyusul dugaan penimbunan dan penyelundupan oleh oknum tertentu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan LPG bersubsidi tetap tersedia dan diterima Pertamina. PLT Kepala Dinas ESDM Sulsel Andi Kasman mengatakan operasi bersama akan segera dilakukan di sejumlah wilayah. Kasman menegaskan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi spekulan yang memanfaatkan LPG subsidi untuk kepentingan pribadi. Operasi tersebut menjadi respon atas keluhan masyarakat. Maksud kami masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan LPG 3 kg dalam beberapa waktu terakhir.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Mozaik Budaya.
2: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takro namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
3: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Kita ke informasi sahabat budaya dari rri.co.id. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak BBM, khususnya BBM bersubsidi. Langkah tersebut dilakukan menyikapi antrian kendaraan yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Pemprov Sulsel juga meminta masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Kami telah membentuk satgas juga, dan kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak melaksanakan panik buying pembelian BBM. Itulah yang dikatakan Andi Sudirman saat menerima audiens eksekutif general manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Deni Sukendar bersama jajarannya Kamis 10 September 2025. Maksud kami 2026 di rumah jabatan gubernur. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut surat edaran terkait pengawasan BBM bersubsidi. Pengawasan melibatkan pemerintah daerah di 24 kabupaten dan kota bersama unsur terkait. Menurutnya koordinasi dengan Pertamina memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga di SPBU.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, kami hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya, masih dari rri.co.id. Informasinya mengenai kabar menggembirakan datang dari Kafilah Sulawesi Selatan yang akan berlaga pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional MTQN 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebanyak 56 peserta Sulsel dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan teknis serta dipastikan berhak mengikuti seluruh cabang lomba yang diikuti. Hasil verifikasi tersebut menjadi modal penting bagi Kafilah Sulsel untuk memasuki arena kompetisi nasional. Para peserta kini bersiap memberikan penampilan terbaik sekaligus membawa nama Sulawesi Selatan di tingkat nasional. Kafilah Sulsel tiba di Semarang pada Kamis 10 September 2026 setelah bertolak dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Tengah menggunakan penerbangan Lion Air.

0: Kote, jajanan khas Makassar, memiliki cerita panjang sejak kemunculannya. Nama Jalang Kote diyakini berasal dari dua kata, jalang yang berarti berjalan, dan kote yang menggambarkan suara teriakan penjual mirip ayam yang berkotek. Dulu, Jalang Kote dijajakan secara sederhana, menjadi makanan ringan yang mudah dibawa, sekaligus pengisi perut masyarakat Makassar. Isi Jalang Kote awalnya sederhana, hanya bihun, kentang, wortel, dan telur rebus dengan bumbu lokal. Namun seiring waktu, isian berkembang dengan tambahan daging cincang, ayam, hingga udang. Di daerah lain di Indonesia, Jalang Kote kerap disebut dengan nama lain, seperti pastel di Jawa atau panada di Manado, yang berisi ikan cakalang pedas. Semua punya ciri khas masing-masing, tetapi Jalang Kote tetap menonjol dengan sambal cairnya yang khas. Kini, Jalang Kote mengalami inovasi besar. Tak lagi sebatas jajanan pasar, ada varian beku atau frozen food yang bisa dikirim hingga keluar kota, bahkan luar pulau. Kreativitas juga hadir lewat isian kekinian, seperti tuna, mayo, keju, atau rendang, menyesuaikan selera modern. Dari makanan tradisional hingga ikon kuliner yang siap mendunia, Jalang Kote terus berevolusi tanpa kehilangan cita rasa khas Makassar.
1: Ada Gus Ipul.
2: Gak usah takut.
1: Nanti kita coba tanya ke Gus Ipul ya.
3: Ada apa, Bu? Wajahnya serius sekali.
1: Ini Gus, kami mau tanya.
3: Silahkan Bu. Mau tanya apa?
1: Kartu bansos merah putih punya saya dipinjam sama pendamping. Emang boleh, Gus?
3: Ya tidak boleh, Bu. Harus ibu yang pegang.
1: Waduh, gimana ya Gus? Tadi katanya ada yang mau diproses, jadi saya kasih.
4: Kartu bansos merah putih itu sama seperti kartu ATM. Jadi, gak boleh dibawa oleh orang lain.
1: Oh gitu ya Gus, nanti saya minta kembalikan deh.
4: Kartu KKS ini harus disimpan sendiri, agar isinya tidak disalahgunakan.
3: Yuk. Kita sama-sama menjaga agar bansos tetap utuh diterima oleh yang berhak.
5: Ladies and gentlemen, this is the remix song by Kevin Studio.

0: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik sahabat berada di mana saja berada, informasi kami hadirkan dari Warta Pagi RRI Makassar. Dan hari ini kita akan tentunya juga akan menghadirkan informasinya di Barik Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai.

hari ini mengenai informasi koperasi Desa Merah Putih diminta membagi peran usaha dengan BUMDes dan koperasi lama untuk memperkuat ekonomi desa. Itu informasinya sahabat budaya di pagi hari ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Kabar Anda Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya sate lilit adalah makanan khas dari Bali berupa daging cincang yang dicampur dengan parutan kelapa, santan dan bumbu rempah basega gede. Lalu dililitkan pada batang serai atau bambu pipis dibakar. Berbeda dengan sate pada umumnya yang menggunakan tusukan bambu tajam dan potongan daging utuh. Sate ini merekatkan adonan cincang langsung pada media tusuknya.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Dan kita sahabat budaya pagi hari ini hari keberapa Meda Enten ya? Hari ke 3, keempat ya, antri bensin orang semua sahabat budaya. Ih, kenapa antri bensin dibahas sih? Kebanyak dilewati tadi kodong pas subuh-subuh. Semoga di tempat tidak antri didik kayak Makassar begitu. Alhamdulillah hari ini semoga sahabat budaya sarbata malah beriku baji-baji jiki. Dan ya, hari ini pula di hari Sabtu, hari weekend, apa yang kita rencanakan di rumah jidentene. Kenapa Kak Dentene, hari ini saya itu malas keluar tidak bensinku. Jauh ke rumah aku Dentene. Baik sahabat budaya di mana saja berada, pagi hari ini saya mau menyapa dulu untuk semua yang sudah absen. Siapa Dentene? Ada Pak Radin. Selamat pagi Pak Radin, Ibu Sri Sinta di MU. Siapa lagi? Abang Umar dan istrinya Ibu Hawania, apa kabar? Baik, sebelum itu kita dengarkan dulu kelong ya sahabat budaya. Dan kita akan dengarkan kelong dari siapa? Jai Raja, Tanu Rupai, Janjinu.

0: Mozaik Budaya.
1: Ritual Atunu Panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
0: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Membawa konten yang objektif, mendidik,

Baik Saudara, di mana saja berada, kita masih di Baribasa. Terima kasih untuk Dan Limpo di Papua Goa. Sementara informasinya sahabat budaya, saya hadirkan untuk kita semua pagi hari ini terkait dengan Koperasi Merah Putih yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya juga Kota Makassar punya ya sahabat budaya. Dan ini kita bicara tentang papasan masyarakat Bugis, tentang mungkin di Makassar juga sama ya, tapi saya ambil di Bugis. Ini Mali Siparape Rebasi Patokong yang mengajak kita ini kolaborasi begitu. Yang rebah itu kita angkat atau kita tegakkan. Jadi ketika ada yang jatuh, ini falsafahnya yang lengkap ya sahabat budaya. Ketika ada yang jatuh saling menegakkan, dan ketika ada yang hanyut saling menyelamatkan begitu. Dan ketika juga ada yang lupa ya saling mengingatkan begitu. Okay, baik sahabat budaya di mana saja berada. Tapi kalau lebih kepada Rebasi Patokong dan Mali Siparape, yaitu ketika ada yang jatuh saling menegakkan, ketika ada yang hanyut saling menyelamatkan. Itulah falsafah atau juga papasan dari orang tua dulu.

0: masyarakat Bugis terhadap masyarakat sekarang. Ya, Koperasi Merah Putih ini juga salah satu yang digaungkan oleh pemerintah kita untuk saling membantu. Jadi BUMDes itu harus juga membantu namanya koperasi yang lain, atau Koperasi Merah Putih juga harus saling bersinergi lah dengan BUMDes, bersinergi dengan koperasi lama untuk bekerja sama memajukan Koperasi Merah Putih ini. Kayaknya masih adakah koperasi lama ini yang dipertanyakan sahabat budaya, atau masih adakah BUMDes? Kalau BUMDes ya jelas ada, tapi kalau koperasi lama kayaknya dipertanyakan ya sahabat budaya. Masih adakah orang-orangnya begitu yang dulu mengelola koperasi lama dan tergantikan dengan Koperasi Merah Putih saat ini? Untuk Jono Sinampe, Pi Jono sebentar, Pi, tayang nggak begitu ya, dan tayang kapan? Baik, saya akan mengajak sahabat budaya berbincang ya pagi hari ini di 0811 400 9250. Saya mau hadirkan dulu deh satu informasi. Ini ada kan tentang Koperasi Merah Putih ya. Kita akan ke Koperasi Merah Putih sahabat budaya ini seperti apa. Kita akan coba nanti perbincangkan dengan topik kita di pagi ini pula. Apa kita mau hadirkan dulu Dentene. Mau kasih dulu sebuah informasi berikut ini.
1: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Sobat Duda di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini di Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Mohon maaf, kita terima telepon dulu sahabat budaya pagi ini. Ada penelpon kami. Oke, ada Pak Marsuki Yusuf. Assalamualaikum Pak Marsuki. Bari Basa.
1: Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Apa kabar Pak? Sorry, ya. Aku duluan tapi tidak lama, di 5 menit.
0: Iya, oke deh. Silakan Pak. Kita bicara tentang Koperasi Merah Putih yang akan digabung sama BUMDes dan Koperasi Lama, begitu. Dan mengangkat tentang papasang ya Mali si Parabe, Reba si Patokong. Baik, silakan Ki.
1: Iya. Baik, bahwa itu kan koperasi sudah lama sebenarnya. Iya. Ya, dari dulu. Iya. Cuma kalau sekarang mungkin ada sistem yang baru, tapi pada ikatnya asasnya sama, gotong royong. Lalu kita menggabung ke dalamnya dengan nilai-nilai tadi. Ada merah putih, ya. Ada situlah tadi, ada kalau kita katakan dengan kearifan lokal kita, budaya tadi, mengatakan kepada Pak Maris, kepada Rapel,
0: Rebasi Patokong,
1: gotong royong. Jadi istilah tadi, karena dalam koperasi itu terjadi transaksi. Pinjam-meminjam, jual-jual, membeli. Sehingga semuanya, kalau dia berdasarkan kepada aturan yang disepakati, ada perjanjian-perjanjian, itulah yang ditaati. Jadi kita saling memahami, saling mengerti. Katakanlah kalau di sisi lain ada yang menjual, tentu kita berpikir bahwa ada rasa empati, bagaimana supaya jualannya bisa laku. Dan begitu diurus dengan bagus. Begitu pula orang misalnya kalau nanti ada simpan pinjam, jangan menunggak. Jadi ada taat asas, ada ketentuan yang mengikat mereka. Tadi sudah dibangun bagaimana orang-orang di situ yang dipilih dari suatu proses yang panjang, dia mempunyai keterampilan, mempunyai pengetahuan, mempunyai sikap yang bagus. Karena ini yang penting adalah sikap kita itu bagaimana memajukan semua kegiatan untuk kemajuan bersama. Ini yang penting. Jadi dengan tadi nilai yang kita miliki tadi, si parape, jangan biarkan dia rugi. Kan begitu. Si Patokong kalau dia reba diangkat kembali. Atau dibina. Bukan cuma diberi modal, tapi diberi dia keterampilan, diberi dia pemahaman. Saya kira itu kalau semua tadi jiwa tadi ini dibangun, dan semua tadi yang apakah dia sebagai objek dan subjek, sebagai pelaku dan dia dilayani, kalau dia sudah memahami hal tadi dengan jiwa yang kita miliki, merah putih kan, itu kan merah putih simbol persatuan. Itulah tadi, jadi koperasi ini perlu kita bangun ya tentunya dengan hal-hal yang telah diatur oleh pemerintah sedemikian rupa. Sekarang kita menunggu orang-orang mana tadi yang duduk di situ setelah dia direkrut, apakah betul dia menyewai merah putih atau nilai-nilai yang dian oleh kita sebagai orang Bugis Makassar. Itu yang penting. Jadi cuma bukan cuma slogan, tetapi bunyinya praktek-praktek di lapangan, kita amalkan tadi itu nilai-nilai dalam kehidupan kita. Saya kira demikian, terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan, saya maaf.
0: Iya, terima kasih. Walaupun kemarin tidak datang Pak Marsuki ya.
1: Iya, terima kasih. Tetap jaya di udara.
0: Terima kasih.
1: Allah Subhanahu wa taala semuanya bisa berjalan dengan baik. Mohon maaf. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada dengar Kak Kapang itu Pak Marsuki, aku bilangi Pak Marsuki nggak datang kemarin. Iya toh John, nggak datang kemarin toh John. Iya, assalamualaikum Bari besar. Iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah lagu Kapang?
2: Lagi monitor. Semoga saya selalu bahagia selalu.
0: Amin.
2: Dan cepat dapat jodoh yang belum.
0: Kan Anda sudah ada jodoh ya, jadi Anda tidak usah lagi berdoa untuk diri Anda sendiri.
2: Bukan saya doakan sendiri saya doakan para pendengar yang belum ada jodohnya lah.
0: Oh, yang belum ada jodohnya.
2: Ya, seperti Panji Marsuki kita. Kan belum.
0: Langsung tersumbat, anu ke mulutku terjepit ke, langsung terkatup ke bahasa Indonesianya.
2: Itu kan, ya kemarin ini namanya sebelum berkembang.
0: ada mi jodona dulu tahu aja.
2: Ya dulu, itu kan dulu, tapi sekarang sekarang kan belum.
0: Oh begini, makan yeah. Lagi di rumahnya. Ketawa ini rumahnya pasti. Iya toh Pak, Bapak ya, ketawa lagi Pak Basuki. Iya gitu. Oh ada di
2: Tawa
0: John katanya ada di Tawa. Iya kah kemarin
2: ada datang kemarin toh?
0: Nggak datang nih Jono.
2: Iya itu namanya layu sebelum berkembang. Oh, layu pulang, pulang sebelum sampai.
0: Eh nak kirimkan kak. Nak kirimkan kak videonya tahun 2024. Ih berapa tahun yang lalu Kep.
2: Kita tidak bicara tahun 2024, kita bicara tahun ini.
0: Mbak, cocok sih. Nah, kirimkan kak videonya, John. Apa sih? Katanya pendengarnya, di, John, gimana, John?
2: Kita tidak bicara tahun 2024, Haji. Kita bicara tahun ini.
0: Iya, Pak Haji.
2: Dan kedepannya.
0: Nah, bila macet kita wa Jono, banyak sekali antri orang bensin, begitu maksudnya ya. John.
2: Bagaimana tidak macet dia berangkat di jam 8 lewat.
0: Oh, begitu. Jadi iya. Maunya jam berapa tahu wa John?
2: Ya habis selesai subuh berangkat ya.
0: Telkomas jauh sama rendah.
2: Iya. Tidak jauh, Ji.
0: Kenapa kita tidak jemput di tahu wa Jono?
2: Nah.
0: Kenapa tidak jemput ih? Dekat JBTP ke ini Telkomas bonceng 3.
2: Baru Ibu Haji di depan.
0: Ibu Haji di depan, iya, Pak Haji di belakang.
2: Iya, di depan. Baru ku kasih dot. Kira ada polisi apa itu? Pasti anak kecil, Pak.
0: Ibu Andi Tenri di depan terus kamar Suki di belakang atau terbalik ini?
2: atau kesuruh lari-lari di belakang?
0: Begitu nggak Marsuki atau tuh Jono terus sampai di RRI bagaimana menyiapnya kodok
2: sampai di RRI dicarikan di anu klinik karena pingsan itu
0: panjang lidahnya kodok sampai masih
2: di jalan sehat saja. Baru jalan sejauh itu di depannya balik kota pulang.
0: Pak, bukan saya John yang kasih ketawa. Jadi saya ketawa ya Pak ya. Ay, John, kenapa kita ketawa-tawa sampai di balik kota kita tuh John sebarengnya?
2: Nah, saya sama-sama.
0: Oh, jadi kita jemput ya?
2: Enggak, sama-sama itu jalan. Sebelum kota dipulang. Kapan aja ini? Pulang.
0: Sembarang kita juga.
2: Iya. Itu Jilente, kasih Leo.
0: Hah?
2: Siapa? Kasih Leo kita.
0: Siapa kasih?
2: Jilente.
0: Kemarin kita tidak sempat ngobrol ya. Kemarin tidak sempat kak ngobrol sama kita. Sembarangnya Ibu Jilente kasih Leo.
2: Ya itu tidak hadir kemarin kodong.
0: Hadir itu kemarin kan, Gang.
2: Tidak ada Ibu Harsina aja kemarin.
0: Ibu Harsina, ya. Oh iya tau.
2: Jadi tidak ada, keseluruhan itu karena jalan gitu.
0: Jalan, perbedaannya lama sekali deh jalan dengan itu.
2: Iya, pas sampai di Ani itu.
0: Di mana?
2: Tepatnya Tira. Tira? Sebenarnya maki, Haji. Nek bentur maki pulang. Dan maki lanjut. Ya, bahaya itu.
0: Enggak, kenapa kalau saya jadi Haji Lenteng? Kenapa bahaya? Nah, ada juga gendong kan? Masih ada gigotong kan di belakang. Kalau saya jadi Haji Lenteng. Kenapa juga Pak Marsuki tidak minta digotong sama kita? Aduh, Pak Marsuki harus lain kali. Gotong Kak Jona gara-gara kita itu aja Kak Jona.
2: Ya, itu tuh. Pura-pura berhenti berdiri, baru minum. Mm-hmm. Jauh-jauh mi orangnya, pulang dia.
0: Sambaran Pak Marsuki ya kak, ayo Pak Marsuki jawab dulu ya, betul kan pulang ki?
2: Iya, saya tanya maka saya akan tidak sanggup lanjut.
0: Iya. Tapi bawa air minum tahu selalu Pak Marsuki nah.
2: Iya. Seharusnya kuat karena bawa air minum.
0: Harus dia minum yang minuman yang Jono yang penyemangat itu ada tuh yang itu minuman yang berwarna.
2: Mau dikasih anu. Balsem.
0: Suntikan. Saya kira suntikan. Pantat tajo ini sama dente ini. Pak maaf ya Pak Marsuki. Nah bilang gini, pantas tidak naik nomorku ke Jekong enggak?
2: Iya.
0: Iya.
2: Nesen.
0: Orang
2: masa, yang masa orang setengah jalan baru mulai naik nomornya.
0: Oh, gitu. Itu. Berarti cocok ya Jono, makan iya. Aja di ruwet. Nah kita saja yang jujur saja tidak naik nomor, apalagi yang Jekong ya. Nah, harap saja, harap maklum maksudnya.
2: Iya, yang jujur saja tidak naik.
0: Iya,
2: apalagi yang Jekong. Tidak naik memang nih.
0: Kalau dia naik berarti kita yang protes John.
2: Iya.
0: Ayo protes kita John bilang, naik nomor tidak Jekong nih. Mati
2: gitu. Ada. Kalau karena sengi jengkongnya itu ada cara di Raja Wali.
0: Iya.
2: Dia kesasar. Dia kena sambil juga.
0: Kesasar. Kesasar di mana Jono?
2: Dia kesasar.
0: Di SPBU.
2: Orang suruh menunggu di kantor lurah. Dia ke rumah Ibu Ramdah. Tidak dapat nih.
0: Jadi ceritanya pencarian orang hilang gitu.
2: Hampir kumungkan di RRI berangkat okay. Orang hilang itu.
0: Orang berumur ciri-cirinya begini ya. Dulu kan RRI begitu ya. Yeah. Ada orang hilang ciri-cirinya begini.
2: Hampir mi.
0: Hampir mi di perompet mencari orang gitu ya. topiknya mari si para rebas si petokong ya. Oke, silakan Ki. Iya. Koperasi Merah Putih lah. Ada
2: iya. Bundes. Kalau apa sih kalau konsepnya?
0: Iya.
2: Kalau mari si para rebas si petokong si para itu ala konsep koperasi unit desa dulu.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Karena koperasi unit desa dulu itu adalah asas kekeluargaan.
0: Iya.
2: Kalau kita lihat Koperasi Merah Putih sekarang ini pasal rambu ini tidak cocok.
0: Iya.
2: Yeah. Karena asasnya berbeda.
0: Iya.
2: Yeah. Asasnya berbeda. Koperasi itu sebenarnya itu adalah usaha yang dimiliki oleh dibeli bersama oleh para ketuanya.
0: Iya.
2: Yeah, okay. Betul konsep ini seperti yang dikenal dilakukan oleh Koperasi Merah Putih. Itu sekedar sekarang ya. Bersama para anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.
0: Iya.
2: Itu. Dan pemegang sahamnya itu lah anggotanya semua itu. Dan masyarakat yang ada di situ.
0: Iya, iya.
2: Itu lah. Seperti itu. Dan coba kita baca undang-undang koperasi itu nomor undang-undang nomor 25 tahun 1962. Koperasi itu barang usaha yang beranggotakan orang-orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan atas berdasarkan prinsip koperasi asas kekeluargaan.
0: Betul.
2: Kita sekeluarkan itu.
0: Iya.
2: Betul nggak itu kalau kita lihat Koperasi Merah Putih sekarang? Betul nggak seperti itu?
0: Oke. Okay.
2: Itu kan tidak. Kalau kita lihat sekarang Koperasi Merah Putih sekarang.
0: Coba kita bergabung dulu John ke Koperasi Merah Putih supaya kita juga lihat bagaimana.
2: Enggak. Itu kalau saya Koperasi Merah Putih ini konsepnya agak mereka konsep bagus.
0: Okay.
2: Tapi apakah secara asas bagus juga? Kan tidak seperti itu. Kenapa sih koperasi itu kan, kalau saya lihat, itu kan bukan asas kekayaan. Ini kan ada pengelolaan sendirinya.
0: Oke.
2: Okay. Lalu kan memang anggotanya pernah di situ juga.
0: Iya.
2: Dan sisa hasil usaha itu akan dibagi rata itu. Ini kan koperasi tidak Merah Putih tidak begitu konsep.
0: Iya.
2: Okay. Maksudnya kan dia asasnya asas keuntungan. Ini tidak beda jauh dengan si merah, si biru yang ada saudari yang ada sekarang.
0: Si merah, si biru?
2: Iya. Oh. Ada manajernya, ada ininya dan sebagainya. Koperasinya tidak seperti itu. Koperasi unit desa ya, yang kita pahami.
0: Iya.
2: Itu tidak seperti itu. Jadi di mana letak si Mali separa apa? Apa rebas si petokong? Gimana rakyat disitu? Jangan sampai masyarakat Mali dibiarkan saja hancur terus. Terbaik di, kok jadi injak-injak terus. Begitu. Coba lihat sekarang. Masyarakat itu katanya mau dianu, tapi nyatanya tidak seperti itu.
0: Masyarakat akan dibantu untuk kucuran dana jika koperasi Merah Pelangi
2: berdiri. Itu kan katanya seperti itu.
0: Tapi sampai sekarang itu belum ada dana tersebut. Selalu itu ketuanya, ketua tawa ditanya terus ya, kapan ini cair kidana? Kalau ada tanya, kenapa ketua selalu orang bertanya tahu sama ketuanya, ketua koperasi Merah Putih yang
2: koperasi di kelurahan itu ya. Perusahaan. Seperti perusahaan sih sekarang koperasi. Ada manajer.
0: Ada kepalanya,
2: ada ketuanya.
0: Iya, ketua koperasi.
2: Jadi itu sistem itu dari segiannya saja sangat beda. Gimana retakan di situ? Terbuat seperti apa pemimpin yang sampai terbuat masyarakat rubah, injak terus sampai mati. Mali anyut, dia tidak ditolong, tapi dibiarkan saja, silakan anyut terus saja. Mau sampai di mana? Kan itu tadi itu bukan sistem asasnya bukan sekeluargaan. Tapi di situ tentu kalau lesingan ini saja itu sudah beda. Kalau suruh pakai manajer kan, kesannya kan itu sebuah perusahaan. Ya kan? Perusahaan itu. Jadi kita harus memang apa namanya mengerti betul bagaimana apa sebenarnya koperasi. Tidak usah kita anlah. Memang ini kaitannya memang saya lihat ini program ini memang sama dengan MBG sebenarnya. Sebuah program yang dipaksakan. Yang notabene ini adalah sumber-sumber korupsi yang baru. Dan bayangkan itu hampir sekitar 50% itu dana desa itu diambil.
0: Dana desa.
2: Ya dana desa tuh. Jadi apa mau dipakai untuk membangun desa? Kalau dana itu dipangkas lagi?
0: Ya itu lagi. Jadi karena ada bumdes di sana juga ya. Sekarang kan bumdes juga ada.
2: Bumdes juga terdistribusikan. Sejak zaman reformasi itu bumdes sudah diano. Koperasi unit desa sudah tidak diano. Semua peninggalan Pak Harto yang bagus-bagus, saya katakan mau dihapus semua.
0: Padahal kalau dibilang program itu baik, kenapa tidak dilanjutkan?
2: Iya, John, ya? Itu bumdes itu badan usaha milik desa, koperasi milik desa itu kan memang untuk rakyat yang dikelola masyarakat di sana, oleh rakyat di sana, anggotanya masyarakat di sana. Apa konsep koperasi Merah Putih seperti itu? Anggotanya manajer, arena yang dilatih secara militer dan sebagainya. Jadi tidak mencerminkan bahwa koperasi ini akan apa namanya bisa bermanfaat, bisa menolong masyarakat yang ada di situ. Kayak namanya badan usaha yang orientasi ke masuk orientasi keuntungan.
0: Iya, jelas itu.
2: Orientasi keuntungan. Saya sudah bilang koperasi Merah Putih ini 11-11 dengan retail-retail yang ada yang sudah ada sekarang. Sama seperti itu. Tidak mungkin koperasi Merah Putih menjual harga di bawah itu. Pasti minimal sama harganya. Dan di mana mengambil keuntungan? Menurutnya keuntungan di mana? Mengambil keuntungan di mana? Mengambil uang untuk menggaji itu, manajernya itu. Dan sekian juta tiap bulan. Mana mengambil itu kira-kira?
0: Jadi memang harus kerja keras begitu ya untuk membangun koperasi tersebut ya.
2: Kalau saya sih sebenarnya nanti koperasi Merah Putih ini tidak jauh dengan koperasi itu simpan pinjam itu yang sudah ada dulu itu.
0: Yang lama maksudnya John bilang.
2: Yang lama
0: Tapi sebenarnya mungkin maksudnya juga seperti itu John. Banyak masyarakat juga yang mengharapkan bahwa koperasi Merah Putih bisa berlaku untuk simpan pinjam anggotanya tapi, begitu.
2: Iya kan itu tadi kan yang sampai sama si apa namanya itu yang pernah bangkrut itu yang pernah menghebohkan Sulawesi Selatan. Yang ada di mana itu koperasi lagi namanya itu ya.
0: Lupa saya. Kayaknya zamannya ada yang hidup ya. zamannya Anda iya. hidup begitu.
2: Iya, waktu tahun 90-an kan, 94, 95, 97 tuh.
0: Masih ingusan Ki Bella.
2: Sangat itu menghebohkan itu masyarakat waktu itu. Namun juga lah koper-koper siar lain itu.
0: Iya.
2: Tapi ada seperti itu. Kalau koper-koper siar di desa dulu itu kan memang anggotanya dari situ juga, masyarakatnya, pengelolaannya dari masyarakat itu juga.
0: Iya.
2: Ya kan?
0: Iya.
2: Jadi yang lain.
0: Iya, iya, iya.
2: Simpan pinjamnya bebas. Anggotanya mau keluar masuk dari yang itu bebas. Tidak ada terikatan.
0: Iya.
2: Mau pinjam juga, silakan di situ.
0: Iya.
2: Mereka itu. Ya. Kan dikelola secara bersama kekeluargaan. Sehingga hasil sisa usahanya itu dia bagi itu.
0: Iya, karena kalau penjualan barang kayaknya memang harus cari distributor atau ya
2: iya.
0: yang penjual aslinya, John, supaya bisa-bisa
2: iya.
0: diskon itu ya.
2: Kan sebenarnya itu koperasi itu kan ada tiga jenisan, ada koperasi konsumen, di mana koperasi itu menyediakan segala kebutuhan masyarakat yang ada di situ.
0: Iya, betul.
2: Ada koperasi produsen, produksi, dari mana itu koperasi ini itu apa nih membantu masyarakat untuk memasarkan hasil produksinya, begitu. Ada yang namanya koperasi simpan pinjam itu ya itu tadi.
0: Ya.
2: Nah ini dulu yang paling banyak berada di simpan pinjam ini. Nah, ini dulu simpan pinjam dengan bunga
0: ya.
2: Melebihi bank.
0: Ya.
2: Sebenarnya pada koperasi Indonesia itu sudah seperti itu.
0: Ya.
2: Ya, seperti itu. Ini yang terjadi dulu ini. Yang banyak itu. Mampu gak ini koperasi merah putih seperti itu?
0: Ya.
2: Kan tidak. Dari adanya saja pakai manajer.
0: Ya.
2: Berarti ini kan sebuah perusahaan.
0: Ya.
2: Di mana perusahaan itu orientasinya adalah keuntungan.
0: Okay.
2: Ini sudah pasti.
0: Okay, baiklah.
2: Begitulah kira-kira.
0: Okay.
2: Jadi jangan terlalu berharap. Itu akan seperti itu konsep orang Israel berbasis atau komaris sebagainya. Mari si para pe dengan koperasi ini, ada koperasi merah putih ini kalau saya sih saya jawab tidak dipanggil.
0: Oke.
2: Okay. Itu seperti Pak Dimas Rupi bulan sebelum sampai.
0: Oh begitu.
2: Ya,
0: doakan yang terbaik lah John.
2: Ya. Terpati ya. Tapi ya kita harus bereskan juga ada data fakta-fakta yang ada. Itu tadi.
0: Okay.
2: Apakah koperasi mempunyai semua itu? Karena koperasi itu menurut anunya itu adalah koperasi itu berdasarkan asas kekeluargaan.
0: Iya, yeah. Oke.
2: Okay. Betul tidak sudah dimiliki tidak itu?
0: Oke, okay. Baik. Oke, okay,
2: seperti itu.
0: Baik, makasih ya John.
2: Oke, okay, lanjut tugas karena sudah lama nanti ada yang.
0: Iya, yeah, betul.
2: Ada marah-marah lagi sama saya.
0: Ada yang mau bergabung tahu?
2: Ya, yeah. Baik marah-marah sama saya.
0: Kenapa?
2: Karena walaupun merasa saya cuek saja, jadi nanti saya sendiri gitu.
0: Iya betul.
2: Iya.
0: Anu kepala ada anu flakban jadi tidak bisa diganggu.
2: Iya. Karena saya cuek begitu lah. Karena saya lihat juga orang yang sukaan sama saya, saya tidak lihat siapa dia, jadi tidak usah ditanggapi serius.
0: Oke, baik.
2: Oke, lanjut tugas ya selalu.
0: Terima kasih, ya, oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jono di Barukang sudah bergabung pagi hari ini. Baik, kita coba ke penelpon berikutnya 0811-409-250. Sabar ya Jono, baru mematikan WA-nya kodong ini ya Jono. Assalamualaikum. Bari basa. Iya, dari
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Yeah.
3: Terima kasih Denta.
0: Iya, silakan Deng Nimpo. Komentar
3: iya, dulu. Sukses yeah. sehat ya.
0: Amin, kita juga
3: iya. Yeah. Iya, jadi tabe. Saya memang janji dulu itu bahwa tanggal 11 saya datang. Cuma tanggal 5 itu ibu yang konsul sekaligus ambil obat. Saya tanggal 11 ambil obat juga. Jadi maaf.
0: Yeah.
3: Jadi insya Allah untuk acara selanjutnya mungkin mudah-mudahan dia limpo sehat. Insya Allah
0: amin,
3: saya bisa hadir ya.
0: Iya,
3: okay. Dari pemaporan gak? Ibu Ince sudah aku sampaikan juga dengan Bu Richard bahwa saya tidak hadir itu karena Anda begini.
0: Ya,
3: kemudian kita masuk ke inti pada ini ya. Pada elu sepatu kok.
0: Iya.
3: Ya, tentang koperasi ya.
0: Iya.
3: Iya, jadi itu koperasi itu memang harus punya strategi ya.
0: Iya.
3: Kalau apalagi dia ada barang ya. ada ya. Barang. Ya, itu barang itu yang dijual di situ tentu harus minimal sama dengan di pasar lah.
0: Iya.
3: Karena kalau beda, tentu orang itu cari yang murah kan?
0: Iya. Ya,
3: begitu. Mm-hmm. Jadi itu pembeli itu sama dengan air.
0: Iya.
3: Dia mencari tempat yang rendah.
0: Mm-hmm.
3: Iya. Nah, kemudian ini koperasi.
0: Iya.
3: Itu kan tentu berbadan hukum ya.
0: Ya.
3: Jadi kita koperasi kecil saja di stansi dalam satu kantor itu ada kan koperasi itu.
0: Iya, betul.
3: Nah itu, itu biasa juga ada juga bubar tanpa pengembalian uang anggota. Iya, ya. Jadi mudah-mudahan koperasi ini nanti berbadan hukum tentu pasti begitu. Kemudian ada jaminan dari pemerintah bahwa kalau koperasi ini kejadiannya begini ambruk. Atau ada yang manipulasi doena.
0: Iya.
3: Iya, ada yang gunakan misalnya atau ada yang ngambil. Sehingga uang anggota yang terkumpul itu hilang. Itu harus dijamin oleh pemerintah untuk dikembalikan. Itu, ya. Saya kira harus seperti itu.
0: Iya.
3: Karena banyak mikoperasi yang seperti itu. Ya, kita masih ingat barangkali Kospin, Koperasi Pinran dulu. Nah, hanya itu tak liwat-liwat, King. Karena itu uang yang kita tabung, simpan, misalnya 1 juta lah.
0: Yeah.
3: Itu bisa menjadi sampai 2 juta, 3 juta. Ini kan tidak masuk akal yang begini. Ya, jadi saya kira perlu ada kesepakatan antara pengelola dengan anggota. Perlu jelas juga bahwa itu bunganya setiap bulan uang yang disimpan seperti ini.
0: Ya.
3: Ya itu tentu ini merah putih ini kan negara punya artinya yang gagas ya.
0: Iya betul.
3: Ya kemudian sebelum ini kan sudah ada koperasi itu di masyarakat koperasi desa atau KUD ya koperasi unit desa. Jadi mudah-mudahan dengan adanya koperasi merah putih ini itu koperasi yang jauh lebih dulu ada itu jangan tergeser.
0: Ya. Ya,
3: karena itu KUD juga bagus ya, sangat membantu juga masyarakat dan sampai sekarang ini masih ada, nah, berarti baik-baik saja. Ya, cuma mungkin dia bergerak di penjualan atau pengadaan kepentingan petani.
0: Ya,
3: ya jadi misalnya pupuknya apa dan sebagainya, kemudian setelah panen itu gabah itu atau beras dijual ke koperasi lagi. Itu bagus juga. Iya, jadi itu saja saya punya usulan bahwa tentu pasti bahwa itu berbadan hukum. Cuma perlu ada jaminan bahwa kalau koperasi ini macet, dan itu modal yang dihimpun dari anggota,